Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi. Karena ia sadar, satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan industri terpadu Batang masih dalam tahap kajian. Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama jika proyek tersebut direalisasikan. Menurutnya, operasional data center membutuhkan listrik yang stabil dan konsisten karena gangguan sesaat saja dapat menghentikan operasional. Dwi menyebut PLN pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan listrik apabila pembangunan data center di KITB Batang benar-benar berjalan. Dinas Kesehatan Jawa Tengah memetakan kondisi rumah sakit daerah untuk mengusulkan perbaikan melalui program revitalisasi pemerintah pusat tahun 2027. Program ini menyiapkan anggaran Rp120 triliun untuk merevitalisasi 441 rumah sakit di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang, pemetaan telah berjalan selama sepekan, namun data kondisi rumah sakit milik kabupaten dan kota masih dalam proses pengumpulan. Di Jawa Tengah terdapat 70 RSUD, terdiri dari 55 milik kabupaten dan kota, 8 milik Pemprov, serta 7 milik Kementerian Kesehatan. Selain pembenahan infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan layanan kesehatan, salah satunya melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ini ada Bu Titik Mariana tanya Semarang ke Kudus, kemudian juga Pak Abu Ridho, assalamualaikum Rasika, waalaikumsalam, tanya Kudus ke Semarang. Nah, dijawab sama Pak Bowo Artanto ya. Aku sih bisa jawab, cuma ada Pak Bowo yang bisa memberikan informasinya. Coba kita buka laporannya untuk menjawab, karena sudah ada Semarang Kudus, Kudus Semarang, Semarang Kudus, Kudus Semarang di jam 7 ya, Kang Warasika.
1: 6 lebih 45 menit, nah ini baru masuk jembatan Tanggulangin, Mas Yuda. Kalau tadi Trengguli 6.30, masih jauh Mas Trengguli sampai dengan Tanggulangin ya. Kalau saya sih lebih seneng mangkat Gasik, karena menuruti saran dari Mas Yuda dan Mairet Jamal. Maturnuun.
0: Maturnuun.
1: Ini di TL Tanjung arah dari Demak ke Pati. Tumben pagi-pagi dan hari Sabtu antriannya TL-nya panjang Mas. Belum tahu sih ada apa di depan. Soalnya sampai sekitar sebelum Babon Resto sudah antri tadi Mas. Jadi cukup panjang untuk ukuran pagi hari dan hari Sabtu. Untuk tadi melanjutkan info, setelah dari TL Trengguli sampai dengan Kudus rame lancar ya Mas ya. Okay. Overall dari Semarang sampai Kudus pagi ini rame lancar. Demikian juga arah sebaliknya. Dari Kudus yang menuju Demak dan Semarang terpantau sampai TL Genuk saat saya melintas tadi juga rame lancar. Maturnuun.
0: Dah terjawab ya tadi yang tanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Sip, kalau gitu mantap. Matur suwun Pak Bowo Artanto, selamat bekerja. Happy weekend. Happy weekend tapi selamat bekerja. Ini Pak Sono juga, selamat pagi. Tadi saya memulai perjalanan jam 6 pagi, berangkat dari gudang di Jalan Madukoro, Kota Semarang menuju Rembang. Kalau Anda mungkin kurang yakin dengan infonya Pak Bowo Artanto, Pak Bowo Artanto kan infonya mau jam 6. Nah ini kalau Anda kurang yakin lagi satu nih, Pak Sono mau ke Rembang, Ngawarasika, Semarang Demak lancar. Perjalanannya Pak Sono dari kawasan Jalan Madukoro, Kota Semarang. Nih, terbukti lagi ya, dua arahnya. Udah dua aja yang menjawab. Soalnya aku sudah dikode untuk segera geser ke jalur yang lainnya. Nah, mengaten ya Bapak Ibu, infonya di jalur SMG, DMK, KDS dan sebaliknya. Nanti perkembangannya kita lihat di segmen selanjutnya bagaimana informasi lalu lintasnya ya. Oh, lagu barusan tuh yang minta Pak Gondo Pati toh. Oke. Matur suwun Pak Gondo ya, sudah bersama kita pagi hari ini. Kasus perundungan diduga terjadi di lingkungan sekolah menengah atas sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Seorang siswa kelas 10 berinisial D berusia 16 tahun harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah diduga dikeroyok oleh belasan temannya. Orang tua korban Dewi menjelaskan jika peristiwa tersebut diduga terjadi pada Selasa 29 September 2026. Hanya saja dia mengaku tidak diberitahu oleh pihak sekolah terkait kondisi anaknya dan menyebut baru diberitahu kemarin pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Orang tua D, 16 tahun, siswa SMA Sekolah Rakyat Kabupaten Pati, mengatakan dia disuruh datang ke Rumah Sakit Umum daerah Suwondo Pati. Ternyata sudah berada di poliklinik gigi. Dikasih tahu jika mengalami luka di bagian gigi dan dikeroyok oleh 14 anak. Selain gigi, orang tua Dewi menyebut jika anaknya juga mengalami sakit di bagian pundak serta kepala yang benjol-benjol. Dugaan perundungan yang terjadi di sekolah rakyat di Kabupaten Pati dengan korban berusia 16 tahun, tempat kejadian berada di asrama sekolah rakyat Kabupaten Pati. Saat ini penyebab belum diketahui dan kondisi korban masih dalam penanganan medis. Gigi depan berdarah, satu gigi lepas, satu gigi patah, satu gigi dikawat, kemudian sakit di bagian pundak, benjol di kepala, sesak nafas, dan trauma. Dan saat ini korban D masih dirawat di RSUD Suwondo Pati. Langkah penanganan dari orang tua korban dan wakil kepala kesiswaan Sekolah Rakyat Kabupaten Pati masih melakukan mediasi dan pembinaan terhadap 14 terduga pelaku bullying yang ada di lingkungan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pati. Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda, ini untuk perjalanan saya sudah masuk Tol Krapak ya, tepatnya di KM420A. Ini di sebelah kanan masih ada perbaikan mutu jalan, pengecoran ya. Jalurnya menyempit tapi tidak menyebabkan ketersendatan. Ini hari Sabtu 10.10 bener tanggalnya, tanggal kembar Mas Yuda. Saya masuk lembur nganter Bu Manager ini ke airport, setelah itu ya balik lagi pulang. Lembur sebentar tapi ya lumayan lah.
0: Ya lumayan tak lembur.
2: Cuan.
0: Betul sekali.
2: Saat keluar dari Tambak Haji masuk Tol Krapyak, ini masih terpantau relatif kondusif, peramai lancar Mas Yuda. Masih kelihatan apa itu, tidak ada notit. Sementara untuk cuaca bisa dilihat sendiri, cerah sekali. Begitu ya pun
0: okay.
2: Yang bisa dilaporkan. Terima kasih dan tetap semangat.
0: Betul-betul setuju banget Pak Aziz Noveri. Indis ekonomi lembur apa-apa yang lembur ada duitnya. Kecuali ini lembur orang dibayar baru kita bersuara ya. Tapi selama lembur dibayar terus ambil aja guys, ora apa-apa, indis ekonomi KPKP larang, KPKP munda ya. Salah satu pendapatan tambahan kita kan ya bisa diambil dari lembur toh, kawan Rasika. Jadi apakah lembur itu menjengkelkan? Menjengkelkan kalau pas kita ada acara. Kalau pas kita enggak ada acara mah ambil aja lembur guys, indis ekonomi ambil aja. Mantap, matur suwun ya Pak Aziz Noverdi. Dari Tol Semarang ABC nih, Pak Aziz Noverdi menyusuri Tol Semarang ABC hari Sabtu pagi jam 7 pagi ini lancar ya. Arus lalu lintasnya masihan. Kemudian juga Pak Christian Marcel Dinata, "Mas, di tempatku di Solo Tigo juga ada roti anget, tapi roti angetnya kalau di tempatku di Solo Tigo sore jam 5, soalnya cucuku mesti ngadang. Satunya 2.500 di Solo Tigo." Yuk kan, roti anget tuh kayaknya semubar kok di seluruh Indonesia ya. Pak Didit kan.
3: Pagi Mas Yud dan kawan Nasika.
0: Pagi Pak.
3: Gimana kabar untuk Sabtu hari ini?
0: Baik.
3: Yang ingin saya tanyakan Mas Yud sama kawan Nasika, kemarin pada kena itu enggak macet pas ada pawai Bendi itu. Matur suwun. Terima kasih. Sia-sia.
0: Oke, matur suwun. Pak Didit Kana, piye wingi kawan Rasika ya? Ada yang ketemu sama rombongan karnaval kuda di Kecamatan Genuk Kota Semarang ya? Kan kemarin laporannya Pak Didit juga ada 100 kuda tuh kemarin yang turut berpartisipasi di sana. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rasika. Ini di depan Kodim ya Mas, Sekota Kendal. Dari lari dua arah ramai lancar, cuaca cerah ya Mas. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko. Udah ki cuma 15 detik tok informasinya, buat tambahi 15 detik lagi ra Pak Ragil. Aduh lho, seko Weleri. Dari Weleri Kendal Semarang, mosok cuma lancar gitu tok. Gak ada warung-warung buka gitu atau tempat dodol sing rame sepanjang Weleri sampai dengan Semarang. Ya wis lah, syukurlah. Matur suwun ya Pak Ragil ya. 15 detik informasi jalan raya dari Weleri Kendal Semarang. Lancar, cuaca cerah. Mantap. Kemudian ada Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi di Traffic Light Krapyak. Perjalanan sudah sampai eksit tol Krapyak, ketemu sama kawan Rasika 1899. Ini semoga sapa-sapa Pak Wahyudi. Pak Wahyudi itu kendaraan apa? Boxnya ada stiker Rasika nggak sih Pak Wahyudi? Ada toh? Ada kok ini, semoga biar sapa-sapa lah. Terus Pak Wahyudi ya, menyapa dari traffic light tol Krapyak. Bagi hari ini situasinya lancar lah ya. Kota Semarang itu tadi memang dari aku buka jam 6 sampai dengan sekitar jam 6.40, 6.50 itu ada dua laporan ke Warasika. Satu, laka pickup yang menabrak ujung median jalan di Jalan Brigjen Sudiarto ke Warasika di sekitaran depan toko roti ya, di area kawasan sekitar ada Majapahit itu. Sampai dengan jam 6.40 tadi itu masih merambat meski proses evakuasi truknya sudah dipinggirke dan tinggal perapian median jalannya saja. Lalu yang kedua adalah truk logistik dengan bagian kaca yang habis, kemudian bagian bawah bempernya yang rusak di pertigaan Tol Serondol. Nah saat ini itu bagaimana kawan Rasika? Tadi dari jam 6 sampai jam 6.40 ya sempat merambat ya, Sabtu-Sabtu kok macet ya, mulai dari Banyumanik arah menuju ke Serondol Kawarasika itu karena ada truk logistik yang infonya sih tabrak belakang, bener ya, infonya tabrak belakang di lajur sebelah kanan berhenti di menjelang pertigaan tol Serondol. Nah, saat ini jam 7 bagaimana? Soalnya dari kamera CCTV tidak menghadap yang arah ke selatan, yang menghadapi arah utara, jadi tidak kelihatan apakah truknya masih berhenti di lajur kanan atau tidak menjelang pertigaan tol Serondol Kawarasika tadi infonya. Pak Rizky Septa Al-Fajar ini ngasih informasi, selamat pagi, hari ini gak kerja ya pun, wis enak monggo-monggo istirahat, selamat beristirahat Pak Rizky Septa, berkebun gak atau bersih-bersih rumah hari ini kegiatannya. Pak Yanuar, selamat pagi, ini Pak Yanuar cerita ya kan, cerita terkait balik nama mobil merek Suzuki Karimun sesama kota Semarang, dari Semarang Timur ke Semarang Barat. Mohon info apakah betul seperti di atas? Maksudnya? Iki arah ceritanya Pak Yanuar, ki mau menceritakan pengalaman Anda atau bagaimana lah? Satu pertanyaanku dulu sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Ini diteruskan dari mana? Ini diteruskan dari mana? Diteruskan dari siapa? Ya kan? Coba ditanyakan ke yang diteruskan, apakah ini pengalamannya beliau pribadi atau hanya menyadur lewat media sosial atau cerita-cerita saja? Kok Pak Yanuar cerita mohon info apakah betul seperti di atas? Ya kalau pengalamannya ya harusnya betul dong. Karena kan harga pajak kendaraan dan segala macam kan setiap kendaraan dan setiap armada berbeda. Jadi betul atau tidaknya akan relatif kan sesuai dengan jenis kendaraan, tahun kendaraan, dan detail-detail lainnya. Gitu. Itu dulu pertanyaanku, tak balik tekon ya Pak Yanuar ya, ini kok soalnya diteruskan. Nah coba Anda tanyakan yang aku tanyakan satu adalah itu diteruskan dari siapa, kemudian yang kedua coba ditanyakan ke yang meneruskan itu apakah memang itu pengalaman yang dia pribadi, kemudian juga kapan dilakukannya. Mengaten dulu sebelum kita sampaikan ke kawan-kawan Rasika yang lainnya Pak Yanuar. Pak Dr. Arif Ridho.
5: Assalamualaikum Bung Yuda.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jam 7.14 entry Gayam Sari. Ini pagi ini kita ada kegiatan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi nanti tol exit Bawen. Bagaimana Bawen ke Magelang? Ini kegiatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih Bung Yuda informasi okay. Jalurnya. Nanti ketemu ya di Kopdar.
0: Oke. Okay. Aku tak menyiapkan diri. Sementara sih tadi informasi jam 6.30 Pak Dokter, kita dapat infonya dari Ambarawa Bawen, Ungaran Semarang, lancar masihan Pak Dokter Arif Ridho. Sementara kalau untuk jalur dari penghubung Ambarawa Magelangnya sih belum ada pantauan langsung. Cuma tadi di Magelangnya sih sudah ada Pak Bibit Satsu. Dari Magelangnya sih sudah ada informasi yang tadi cerah saja, dan secara umum wilayah kota Magelang ya masih terpantau lancar saja. Tapi untuk jalur penghubung dari jalur yang belum bisa kita pantau ya Ambarawa Jambu sampai dengan Temanggung Magelangnya belum ada pantauan langsung Pak Dr. Arif Ridho. Tapi kalau untuk tol Semarang Solo yang bisa kita pantau lancar, tol Semarang Solo keluar Bawen, simpang Bawen sampai Ambarawa juga sementara masih lancar kedua arahnya. Begitu Pak Dr. Arif Ridho. Pak Didik Sigit Setiawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
6: Pagi ini perjalanan balik dari Bawen menuju ke Manggang via Gunung Patih, lalu lintas selancar-car ya, cuacanya juga cerah. Salah satu marketing yang paling bagus adalah roti anget deh, tanpa bayar iklan tapi promonya sampai kemana-mana.
0: Iya kan?
6: Ngeneh Mas Yuda ya. Aku aja penasaran loh Mas, ngantai pengen tak boleh ya. Roti anget.
0: Ya wah, masuk neng Mangkang ra ono roti anget. Koyone Pak Didik Sigit Setiawan juga tinggalnya orang neng klaster atau di perumahan mewah gitu deh koyone. Masuk ra ono roti anget on. Ya, coba ya, sesok tak tekon ke ya roti anget yang biasanya lewat depan Rasika ya. Apakah di daerah Semarang Barat dia punya ini, punya rekanannya? Soalnya kalau aku pernah tanya itu dia kayak ada bose gitu loh, yang kemudian supirnya semubar kemana-mana. Amalah bahas roti anget meneh ah. Tapi menterusun ya Pak Didik Sigit Setiawan ya. Rotinya tuh biasa sebenarnya, biasa aja. Cuma ya memang di serve-nya tuh lagi pas anget-angetnya, enggak kayak kita beli di minimarket atau beli di supermarket kan adem ya kan. Yang kalau di roti anget bapaknya atau mas-mas itu masih benar-benar anget kempul-kempul gitu kan, waras kan rasa sih ya biasa aja pasti. Pak Aziz Noverdi.
7: Betul sekalipun, lembur dapat cuan pastilah mau dong kan, buat tambah ekonomi, meningkatkan perekonomian keluarga.
0: Betul.
7: Begitu dong. Ini posisi saya sudah menunggu di Changli ya. Ini mau jemput ibu manajer nanti antar di airport. Untuk aktivitas lain tadi aksi tol Jati Ngaleh menyusuri Dr. Wahidin juga masih terpantau ramai lancar, malah kelihatannya lengang ini. Mungkin hari Sabtu jarang yang masuk kerja ya, kalaupun ada ya mungkin hanya segelintir aja. Begitu ya pun Mas Yuda, terima kasih dan tetap semangat.
0: Oke, matur suwun. Wis Kota Semarang kok hari Sabtu jam 7 pagi, jam 6 pagi ki yo lah. Wis ra ono apa-apa kawaras ki. Ya tadi sempat ada apa-apa ding dua lokasi ya. Oh sudah lancar. Oh Srondol sudah lancar. Informasinya tadi mengenai truk yang truk yang kocone entek, kemudian juga bempernya rusak tadi berhenti di lajur kanan. Oh katanya sudah lancar. Tapi masih tapi lalu lintasnya lancar saja. Wis ngene iki ya, Kota Semarang kok jam 7 pagi di hari Sabtu ya 180 derajat dengan hari Senin sampai Jumat kawarasika ya. Jadi Kota Semarang kok tanya di hari Sabtu pagi kyo jawabannya lancar dan lancar saja. Meski tadi sempat ada insiden ya kawarasika yang di Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Srondol yang ada truk berhenti. Nah, tadi kalau laporannya Pak Dr. Ari Prido kan beliau tindakan sudah sampai dengan masuk tol Gayam Sari dan tidak ada laporan-laporan toh, berarti perkembangan evakuasi dan pembersihan median jalannya Mas sudah berangsur baik. Pak Aziz.
8: Selamat pagi Bung Yuda, kawan kasihka semuanya. Bung Yuda,
0: yes.
8: Mau minta informasi rencana ini perjalanan dari Walter Morgan City sudah masuk tol Gayam Sari. Rencana mau tujuan ke Magelang. Ini mau keluar tol Bawen, setelah Bawen ke arah Magelang, bagaimana informasinya Bung Yuda, Bung Jamal? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
0: Oke.
8: Salam sehat semua buat kawan Rasika semua. Matur suwun.
0: Nah, jawabannya itu tadi ya, sama yang aku sampaikan untuk menjawab pertanyaannya Pak Dr. Arif Ridho ya. Tol Semarang Solo lancar sampai Bawen, sampai dengan Ambarawa jalur yang bisa kita pantau sementara masih lancar. Pak Agus Rianto Surabaya ya, ini menyapa dari Surabaya pagi ini. Perjalanan di hari Sabtu pagi ini secara umum ramai lancar. Waktu tempuhnya cuma 19 menit aja perjalanannya Pak Agus Rianto yang menyapa dari Surabaya pagi hari ini. Wah, mantap. Bu Arsi menyapa dari Reban Batang. Assalamualaikum Masjid Majamal, hadir ya. Bener sekali. Saya juga mau cerita saat iki opo-opo kabeh munda. Yang turun malah upahku Mas. Yang tadinya 10, 15, 16 per kilo untuk upah gawe empengnya, saat ini cuma 6.000 per kilo. Karena melinjonya longko alias ada, tapi sedikit, kadang ada, kadang enggak. Tapi ya wis tetap tak jalani karena hanya kerja ini yang bisa aku lakukan sembari momong anak. Sedih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, negara kita saat ini sedang seperti itu. Tetap semangat untuk semuanya. Hanya mengandalkan kalkulatornya Gusti Allah ya Mas. Karena kalau mengandalkan hitungan-hitungan saja ya ora cukup untuk keperluan. Semangat untuk kawarasika. Terima kasih, dan itu cerita saya pagi hari ini. Wah, ya wis. Semoga nanti ndang oke lagi ya, dan bagus lagi stok melinjonya biar tarifnya bisa mundak lagi. Nanti kita update lagi kawan Rasika ya. Aku tak ke lagu dulu. Masih panjang waktu kita bersama di Kelana Kota pagi hari Sabtu sampai jam 9.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat. Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
7: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oginila. DPRD Kabupaten Banyuwangi mendesak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mengevaluasi strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Desakan ini muncul menyusul masih berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah, pondok pesantren hingga lembaga pendidikan keagamaan. Anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi dari fraksi PKB, Zaki Al-Mubarok menilai berulangnya kasus tersebut menjadi indikator bahwa metode pencegahan yang diterapkan selama ini belum berjalan efektif.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobi Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPP Kabupaten Situbondo telah menyelesaikan pengembalian kerugian keuangan negara dengan jumlah total sebesar 1,7 miliar rupiah atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP BPK tahun anggaran 2025. Hal ini diungkapkan PLT Inspektur Pemkab Situbondo Imam M. Ansori. Katanya kawan, Dinas PUPP telah mengembalikan kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 217 juta rupiah sehingga semuanya sudah terbayar, yakni 1,7 miliar rupiah. Imam Ansori juga mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar tepat waktu saat pengembalian temuan kerugian keuangan negara karena hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian opini dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
3: Kabar selanjutnya, bersama K Radio Jember, saya Raviana. Bea Cukai Jember membongkar distribusi rokok ilegal yang memanfaatkan jasa ekspedisi dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Lebih dari 800 ribu batang rokok tanpa pita cukai ditemukan dalam pengawasan di sejumlah gudang ekspedisi. Nilai barang diperkirakan mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kasih Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi pengiriman rokok ilegal dari Jember menuju sejumlah daerah. Petugas kemudian menemukan lebih dari 500 ribu batang rokok dalam sekitar 300 paket, serta lebih dari 500 resi pengiriman. Dua orang telah ditangani aparat penegak hukum. Rokok tersebut diduga berasal dari produsen di Madura dan dikirim melalui Jember menggunakan jasa ekspedisi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sampai dengan jam 7 lebih 45 pagi ini Kawarasika, situasi arus lalu lintas sementara ya secara umum baik ya Kawarasika. Lokasi kemudian juga hambatan yang sampai perlu harus dihindari gitu sementara belum ada. Jadi ke manapun Anda menuju sih nampaknya masih baik. Cuma aku baru dapat info kok dari Pak Marsono, itu ngasih info di Sayung arah menuju Semarang kok merambat ya. Tadi Pak Marsono bilang jam 7.30. Ini baru Mas dari Pak Yuda, Marsono ya.
1: Izin bertanya Mas Yuda nih, tiba-tiba lalu lintas melambat di depan Polsek Sayung nih Mas Yuda. Ada apakah di depan Demak arah Semarang Mas Yuda?
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Eh, matursun Pak Marsono. Nyuwun sewu, iki baru dari Pak Marsono ya, laporan kepadatan di sana.
1: Nambahkan informasi Mas Yuda, ternyata di depan itu tadi nggak ada apa-apa Mas Yuda. Kemungkinan hanya aktivitas putar balik di bawah itu perbatasan Demak Semarang. Ini sudah lancar sampai ke arah Kalibabon. Terima kasih.
0: Oke, berarti keramaian karena aktivitas kendaraan putar balik saja di sekitar batas Sayung ya Gosimen guys. Dino Sabtu jam 7.30 sudah ramai kendaraan muatan putar balik. Nah itu ya, siapa yang sedang antre di Sayung yang arah Semarang ataupun yang arah sebaliknya, ini laporannya Pak Marsono confirm ya, tidak ada kejadian apa-apa, hanya karena volume kendaraan saja ke dua arahnya. Kemudian Pak Sono juga perjalanan sudah sampai Pasar Gajah Demak, diimbau untuk yang melintasi setelah traffic light Renggulli sampai dengan Pasar Gajah Demak menuju arah Kudusnya, jalannya bergelombang sekali. Kroso lenggriul-lenggriul dalane di sepanjang jalan Pantura Trengguli Gajah menuju arah ke Demak. Tapi secara umum untuk lalu lintasnya lancar. Matur suwun ya Pak Sono sama Pak Marsono ya kan, Pak Sono sama Pak Marsono ya kan, lalu lintasnya ini cuma walian saja. Pak Marsono tindakan dari Kudus ke Semarang merambat di Sayung karena putar balik. Nah ini Pak Sono dari Semarang sudah sampai kawasan Gajah Demak untuk perjalanan menuju ke Kudus, merambat di Sayung ya karena aktivitas putar balik di situ di batas Sayung. Pak Muhammad Setnaji ngasih informasi, Mas saya tadi lewat jam 7 pagi lewat eksit tol Srondol dari arah Makobrimob, dari arah Banyumanik menuju Jalan Durian Raya lancar kok, nggak ada insiden ataupun ketersendatan. Berarti truk logistiknya juga udah nggak ada di lokasi Pak Muhammad Setnaji. Ya wes syukurlah kalau gitu, itu perkembangannya tadi kawan, karena dari jam 6 sampai dengan jam 6 lebih 40 tuh tadi ada, sampai jam 7 nih kalau di Srondol itu ada truk logistik berhenti di lajur kanan dengan kondisi bagian depannya rusak ya kawan Raskin. Nah bagaimana infonya, ada Pak Kodri juga nih yang memantau dari Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam Kota Semarang kawan Rasika, menuju arah turun atau menuju arah naik. Katanya Pak Kodri Kodam Josjis katanya dua arah. Josjis berarti tanda lancar ya. Dan ini sudah masuk tol Semarang ABC. Berarti kalau aku buka laporannya Pak Kodri, udah gak ada nih truknya yang tadi berhenti di pertigaan tol Srondol ya, yang tadi aku mencarat dari jam 6 sampai jam 7, truk logistik warna oranye. Nah ini Pak Kodri soalnya sudah menyusuri tol Semarang ABC, kedua arahnya lancar sampai di sekitar turunan tol Tembalang. Masuk tol Srondol sampai turunan Tembalang lancar, gak ada kendala dan gak ada hambatan. Pak Frans WE juga tadi melintas di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang di titik TKP Laka Pickup yang menabrak median jalan jam 7.15, sudah lancar kedua arahnya. Sip, matur suwun Pak Frans. Pak Topo ini menyapa dari Tugu Muda Kota Semarang. Oh, ketemu Kawan Rasika. Mantap kalau gitu. Tindih tiga kali pun sapa-sapanya. Ini tiga kali untuk menyapa sesama Kawan Rasika di jalan. Ini ketemu sama 1304 di Tugu Muda Kota Semarang, ketemu sama Kawan Rasika, mantap. Lalu aku bersama Budian, Ibu Dian Pati, masih selamat pagi. Saya beli roti anget itu karena kasihan lihat yang jualnya rak tego. Aku biasa nih beli roti anget yang rasa kacang hijau. Ih sama, itu juga favoritku. Kacang hijau coklat sama stroberi. Pak Rizky Sabta, liburku tuh bukan karena capek pun, tapi karena mogok jalan. Oh alah, ya wis monggo-monggo wis dinikmati waktu istirahatnya ya Pak Rizky Sabta.

Kemarin Kawara Sika tanggal 9 Oktober 2026 bahwa pemerintah berencana menyalurkan dana pensiun langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pribadi mulai tahun 2027. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya pembaruan dan keakuratan data pensiunan agar pembayaran berjalan tepat sasaran. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pembayaran nanti akan langsung dilakukan dari kas negara langsung ke rekening penerima sebagai bagian dari modernisasi sistem pembendaharaan negara melalui skema Government to People atau G2P Payment. Sistem ini memungkinkan pemerintah menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil Nazara, data penerima pensiunan saat ini menjadi salah satu aspek utama yang harus dipastikan sebelum mekanisme baru diterapkan. Seperti identitas dan informasi pensiunan yang perlu sesuai dengan kondisi terkini agar dana yang disalurkan diterima oleh pihak yang terkait. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Jumat 9 Oktober 2026, pemerintah telah menerapkan mekanisme pembayaran G2P atau langsung dari kas negara ke rekening pribadi untuk sejumlah kelompok penerima seperti pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan penerima tunjangan profesi guru. Sistem serupa juga nantinya akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Pak Yanuar.
1: 0709 menginfokan untuk jalur dari arah Demak menuju Semarang, tepatnya di sekitar Sayung, HIT, sudah mulai merambat, merayap, dikarenakan adanya satu unit truk yang berada di jalur kiri mengalami trouble. Saat ini sudah sedikit merayap untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Genuk dan Semarang. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Januar. Pak Davi.
2: Mas Yuda Lalin Sayung sampai Ungaran bagaimana?
3: Ini Lalin yang dari Demak di Sayung. Kok merambat? Ada apa ya Mas?
0: Nah ini lagi
3: dari Polsek nih. Ini.
0: Oke, karena kendaraan muter-muter ya. Oh, ditambah ada truk mogok. Truk mogok di sekitar jalan Pantura Sayung arah Semarang depan PT HIT.
3: Di Sayung yang mau ke arah Semarang ada truk trouble di sekitaran Politron di lajur sebelah kiri. Jadi Lalin merambat dari Polsek Sayung.
0: Oke, matur suwun Pak David. Infonya, nah itu tambahan info ya. Di Sayung yang merambat yang arah menuju Semarang, ada truk mogok di lajur kiri, ditambah kendaraan-kendaraan yang ramai sekali pada putar balik di sekitar batas. Pak Abdul.
4: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Bukan Ungaran Serondol lancar jaya, gak ada truk yang malang atau gimana.
0: Wah sip, kalau gitu matur suwun Pak Abdul. Bu Nini Herawati.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Wah tangi turu iki.
5: Cuma mau nitip sesok nih ono roti anget, roti anget. Aku itu pesen ke ya, kirim ke Jalan Kaligarang nomor 8 kos 8000 untuk Bu Heni.
0: Oh ya adem.
5: Biar sarapan pagi-pagi roti anget, roti anget. Kalau enggak ke kantornya beliau.
0: Oh oke, okay. Baik-baik.
5: Ken bakule roti anget ki ngapal ke tempat kosing kene aku sida ngekosono kan. Jadi aku iso sarapan roti anget bendino.
0: Wah, kalau di sana mah ada, Bu. Di atas tuh di alun-alun biasanya ada pada mangkal di situ depan kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Semarang tuh pada biasanya pada nongkrong di situ juga ada roti anget. Ya tapi nek songone nek Bu Nini sama Bu Heni lah kerso napa mboten wong Innova-Innova mosok makan roti anget. Takutnya nanti dilepeh kan aku malah dadi isin. Kerso nek kerso yo kapan-kapan nek pas lewat di depan Rasika tuh ada tuh. Wedine nek ora doyan nek karo Rasika wong ki makanan nek jarine Bung Jamal makanan kelas marginal. Pak Astohar selamat pagi.
6: Baik Bu Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika dimanapun saudara berada. Saya ini sedang berada di Dusun Bogurame, Desa Timbul Seloko, Sayung Demak, Jawa Tengah. Kita memantau progres pembangunan jembatan miring atau miring itu sebelumnya ya, pembangunan jembatan di Bogurame. Nampak progresnya sudah progres di tanjakan. Dua tanjakan ya ini ya. Untuk yang itu tengah itu jembatan lama ya. Selain nanti pemasangan girder, yang dapat kita sampaikan juga jalan setelah jembatan itu perlu mendapatkan perhatian ya, seperti jalan membelah lautan. Karena terkadang setiap pagi itu kena ya, jalan itu kadang terkena rob atau semacam air pasang. Dan yang tidak kalah menyedihkan ya mungkin ya bahasanya adalah di ujung sana lagi itu ada perkampungan ya. Ini ya jalannya kondisinya tadi ya ini seperti ini. Kalau pasang itu bisa, tapi saya belum pernah masuk ya. Mungkin kapan-kapan saya akan masuk karena tadi mau masuk itu kok kurang siap fisik saya, karena jauh, lumayan jauh, harus persiapan fisik.
0: Karena nah, jalan sini, kaki ya?
6: Nah itu Kampung Bogor Rame. Menurut informasi masih ada 70-an orang atau 70 manusia dari berbagai jenis umur. Ini masih ada tempat ibadah juga.
0: Wow.
6: Mohon bisa menjadi perhatian, beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan tapi tidak pakai drone, bahwa ini termasuk menghalau air dari laut ke daratan. Jadi memang sangat diharapkan untuk proses tanggul laut raksasa yang progresnya masih di Surodadi ya. Seperti ini, kembali ke studio Bu Mas Yuda, monggo.
0: Oke, matur suwun ya. Nah ini Kawan Rasika, waktu itu masih ingat atensinya juga Pak Astohari yang bersama salah satu pemuda desa yang memohon perhatian untuk warga Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Nah ini progres perkembangan pembuatan progres pekerjaan pembuatan jembatan akses untuk warga Bogorame yang jalurnya tuh kayak nih, kalau Anda nonton ya di www.rasikafm.com, itu posisi tempatnya tuh terpisah dari daratan, itu Kawan Rasika, dari daratan utama kemudian menyusuri tengah laut gitu baru menuju ke tempat perkampungan warganya. Dan saat ini sedang dibangun akses Kawan Rasika, jembatan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan perkembangannya sudah cukup baik ya untuk ke depan mensupport aktivitas warga Bogorame di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang dalam tanda petik sudah terpisah dengan daratan utamanya karena air laut yang semakin meninggi. Matur suwun Pak Astohar, ini pantauan udara dari kawasan desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, kawan, Kabupaten Demak pagi hari ini. Dan Kawan Rasika yang bertanya Kubro, ini ada Pak Kodri. Pak Kodri ngasih informasi di kawasan Kubro, kawan.
7: Saat ini menjadi salah satu aspek utama yang harus dipastikan.
0: Ya kalau Kubro sih kalau kayak gini aku mengatakannya lancar ya. Kalau Kawan Rasika merasa tidak lancar ya nyuwun sewu, tapi untuk ukuran Kubro Kawan Rasika kondisinya lancar. Bahkan kalau videonya Pak Kodri ini ya lancar banget ya. Kepadatannya juga ya masih normal Kawan Rasika di kawasan Kubro. Yang menanyakan Kubro pagi ini jam 8 pagi. Sudah jam 8 toh. Oke, ini Kak Kubro ya, kawan, jam 8 pagi, dua arahnya masih baik arus lalu lintasnya. Kemudian juga ada Pak Rizky Septa Al-Fajar pun mohon info yang bisa storing AC bus di rest area Ungaran. Adakah, kawan, mohon infonya? Mohon info, ini ada kawan kita yang butuh bantuan, kawan, yang bisa storing AC bus. Saat ini posisinya ada di rest area Ungaran. Katanya ada apa? Adakah, monggo bisa disampaikan ke Rasika untuk nanti kita teruskan ya ke yang membutuhkan. Pak R. Gustia, Mas Yud, aku juga nitip roti anget yang isi klopo ya. Ya Allah, ya Allah, kimo. Omae dora ana roti anget apa piye to ki do tinggal ning ndi sih? Apa do tinggal ning Gerahan di Golf apa ning Citra Grand apa? Ya kok dora ana roti anget ki di rumahnya. Kudune sih ana wong semu bareng ndi ndi kok roti anget tuh. Pak Didik Sigit Setiawan.
8: Mas Yuda, sampai dengan terminal Gunung Padi ya, lalu lintas masih lancar bingit ya di pagi hari ini. Itu Bu siapa tadi Mas Yuda yang
0: Bu Nini.
8: Di Batang tadi.
0: Oh, Bu ya, Arsi.
8: Ya. Ya mungkin sebentar lagi akan naik Bu harganya karena menjelang festif Lebaran ya. Biasanya kan permintaannya tinggi, jadi ya

0: Kalau gitu, itu dulu ya. Sementara ini informasi terbaru jam 8 pagi kok ada truk mogok di Sayung arah menuju Semarang. Makanya lalu lintasnya merambat. Nanti kita update lagi setelah kabar jawab tengah jam 8 pagi.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Potensi perikanan Kabupaten Pekalongan yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menu makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Sidki, mengatakan konsumsi ikan dalam menu MBG masih perlu ditingkatkan. Padahal produksi perikanan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 meliputi lebih dari 6.500 ton perikanan tangkap laut serta hampir 8.000 ton ikan budidaya air payau. Saat ini penerima manfaat MBG di Kabupaten Pekalongan mencapai 210.000 orang, mulai dari pelajar hingga balita dan ibu menyusui. Besarnya kebutuhan pangan MBG dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan penyerapan ikan lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perekonomian nelayan. Resiko kecelakaan kerja nelayan di Kabupaten Batang masih menjadi perhatian. Dalam setahun terakhir, 22 nelayan dilaporkan meninggal dunia atau hilang saat melaut. Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, mengatakan dari total 10.000 lebih nelayan, sekitar 3.000 orang belum memiliki jaminan sosial ketenaga kerjaan. Teguh menilai perlindungan sosial perlu diperluas mengingat nelayan menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah kecelakaan KM Rizki Mina 3 yang menyebabkan 14 ABK dan nelayan dilaporkan hilang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ada truk mogok di Sayung ya. Tak ulangi lagi, kawan Rasika yang di Sayung. Ini Pak Gunawan tanya Kudus ke Ungaran ada ketersendatan nggak? Ada. Lah ini tadi jam 7.30 sampai jam 8 ramai di Sayung karena ada truk mogok di lajur kiri, merambat kurang lebih 5 menit sampai 10 menitan arah menuju Semarang. Jadi untuk saat ini merambat di sana ada truk mogok posisi di lajur kiri depan PT HIT. Pak Soleh, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi
1: Mas Yuda, saya pagi-pagi mau kemana juga biasa Mas. Bandara ya Mas, dari Don Lim, kawasan Jatenglen. Jalur saya bagaimana ya Mas?
0: Nah itu merambat juga di Sayung karena ada truk mogok. Merambatnya kurang lebih 5-10 menitan pagi hari ini. Pak Andika? Wih, Pak Andika di mana nih? Tumben ya Pak Andika Sabtu-Sabtu ya? Biasanya Sabtu-Sabtu hilang. Apa lagi Pak Andika lagi?
2: Selamat pagi Bu Yuda, ini saya perjalanan dari Lambar Tengah mau ke Nasmuko Majapahit. Di depan toko roti Virgin yang arah Pedurungan ada pembersihan jalan, apa enggak tahu pembersihan apa ya Bu ini.
0: Iya, pembersihan sisa laka.
2: Kok kayak habis laka.
0: Betul.
2: Soalnya kok kayak ada pohon pisang tutup buat tutupan gitu dan ada coret-coretan di jalan. Terima kasih.
0: Oke, betul sekali Pak Andika. Tadi sekitar jam 5.30 pagi ada truk yang nabrak median jalan di sana dan saat ini sedang pembersihan oleh Damkar Kota Semarang. Pak Zuhri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Terpantau dari Ungaran sampai Serondo lancar nggih. Masuk tol juga lancar. Ya, menyaksikan kota Semarang dengan terik matahari yang sangat hot. Pagi ini terasa lancar, biasa Sabtu ya. Pokoknya minggu, aduh. Pokoknya awal puasa, no, kayak minggu, lah. Nyenyet. Begitu Mas Yuda.
0: Yu.
3: Ini aku langsung ke Nasmuko Pemuda. Begitu, oke. Terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
0: Yang satu ke Nasmuko Majapahit, yang satu ke Nasmuko Pemuda. Aku ke Nasmuko ngendi iki kira-kira enake? Kawan Raska kok doning Nasmuko kabeh iki. Aku tak ning Nasmuko ngendi nek ngene iki? Sing siji ning Pemuda, sing siji ning Majapahit. Aku enake ning ndi iki Nasmukone iki? Ben podo-podo ning Nasmuko isu-isu. Oke, matur suwun ya. Satu lagi Pak Dr. Arif Ridho. Nah, ini Pak Dr. Arif Ridho tuh mau ke Magelang, Kawan Raska ya. Mau tindakan ke Universitas Muhammadiyah Magelang. Bagaimana perkembangannya saat ini Pak Dr. Arif?
4: Bung Yuda, ini gelombangnya Rasika sampai lingkar Ambarawa kempersek.
0: Betul.
4: Ini terus naik ngampin soyo ilang.
0: Betul. Udah ya.
4: Pokoknya jalur saya ke Magelang aman. Terima kasih.
0: Sip, betul sekali. Nah itu ya kawan, menuju arah Ambarawa Jambu. Sementara dua arah tidak ada kepadatan dan antrian. Berarti lancar nih Pak Dr. Arif Ridho mau menuju arah ke Magelang tindaknya. Pak Ernawa Sindu. Wah ini dia nih ya, Pak Ernawa Sindu menyoroti terkait aktivitasnya rekan-rekan di Polres Semarang untuk mengatur kendaraan muatan di sekitar Pasar Projo Ambarawa. Nggih, matur suwun Pak Ernawa Sindu. Kemudian juga Pak Sejati, selamat pagi. Ini ada info mobil box mogok di jalur arah menuju Ungaran sekitar Nasmuko Karangjati. Nasmuko mana iki? Nasmuko Karangjati sebelum turunan Lemah Abang itu kawan, ada truk. Truk apa mobil ya? Truk box. Oh ada truk box mogok nih, truk logistik. Sudah ada tanda internasional berupa daun di belakangnya. Saat ini merambat dari Nasmuko Karangjati Kawan Rasika ya, arah menuju Ungaran karena ada truk mogok di lajur sebelah kiri. Kemudian juga maju lagi, merambat di sekitar batas kota Ungaran, jalur Babadan menuju arah Ungaran. Betul, karena di Universitas Ngudi Waluyo itu ada event dan juga ada agenda Festival Bahasa Tunas Ibu Indonesia 2026, Pak Sejati. Nih, soalnya ada Pak Davi. Pak Davi nge-reminder kita ya, di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Kabupaten Semarang, ini Pak Davik itu nganter anaknya lomba tingkat provinsi. Selamat, ini cabang lomba opo Pak? Pak Davik putrane di Festival Bahasa Tunas Ibu Jawa Tengah 2026. Lomba apa Pak David? Cerita-cerita ra. Mocopat, komedi tunggal, pidato, atau mendongeng, atau geguritan, atau apa Pak lombanya? Wih keren. Nah itu ya Pak Sejati dan kawan-kawan di sekitar Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Kabupaten Semarang ya, yang merambat di sana karena ada agenda pelaksanaan lomba ya kawan Rasika. Lomba dalam rangka Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

0: Nah, pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dibuka kemarin kawan pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti yang mengingatkan pentingnya membiasakan penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar generasi muda tidak semakin jauh dari akar, tradisi, dan budaya bangsanya di tengah perkembangan zaman. Selain itu, juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pelestarian bahasa daerah masih menjadi sorotan ke depan. Program-program kerja terkait pelestarian budaya, terutama bahasa, saat ini terus digodok oleh Pemprov Jawa Tengah bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di Jawa Tengah, bahasa Jawa saat ini masih menjadi bahasa ibu bagi masyarakat setempat. Menurut Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas budaya yang perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya.
1: Pantes-pantes pun nganggep basa ibu niku nggih. Kula ngagem basa Jawa riyen. Ngoten nggih. Halah nggih. Walaupun kala wau ingkang protokol nalika ngendikan nggih, samat-samat dalem nggih rodok lali. Radi kesupen. Napa nggih, pokoke ngertos pilih melampahipun menika timik-timik dipun selerani dening para putri nganteraken dening Pak Menteri ngoten niku lah ning basanipun jlimet niku lah kekayaan basa daerah wonten ing Jawa. Kita ngertos bilih negara kita menika memang negara ingkang sugih dening basa daerah. Basa daerah wonten ing negeri Indonesia menika jumlahipun wonten 718. Saking daerah-daerah ingkang sumebar wonten ing tlatah Nusantara mriku. Ning kekayaan basa daerah wonten ing Indonesia nika tasih kalah dening tetangga kita nggih menika negara Papua Nugini. Sebab boten kita sebesar jatosipun sakalah boten ingkang nguri-nguri basanipun menika lho ingkang kirang sehingga wonten ing dinten menika wonten pinten-pinten basa ingkang sampun boten wonten ingkang rasaken. Mula saya menika kita wonten ing warga Jawa Tengah Pak Menteri dalam nglaporaken pemerintah Provinsi Jawa Tengah menika menawi dinten Kemis kita kedah ngagem bahasa Jawa.
0: Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong anak-anak semakin bangga menggunakan bahasa Jawa, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Jawa Tengah 2026, mempertandingkan 7 cabang lomba bahasa dan sastra Jawa, yaitu menulis dan membaca aksara Jawa, mendongeng, berpidato, menulis cerita pendek, membaca geguritan, nembang mocopat, serta komedi tugal atau dagel ijen. Nah, acaranya ada di Universitas Ngudi Waluyo, makanya tadi laporannya Pak Sejati yang memantau di sana ramai sekali situasinya karena ada putranya Kawarasika yang ikut lomba di sana. Nanti pantauannya aku tak tanya Pak Davi deh. Ada insider soalnya. Pak Narkoco, selamat pagi. Ini Pak Narkoco, perjalanan dari Semarang sudah sampai Gringsing. Aku tak menuju ke jalur Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan dulu ya. Ini Pak Narkoco, perjalanan dari Semarang ke Waraska sudah sampai Jalan Pantura, Gringsing, Kabupaten Batang. Infonya ada laka lantas di daerah Gringsing. Waduh, laka opo iki kok di kawasan Gringsing? Ada truk muatan terguling di Jalan Pantura Gringsing, muatannya kayaknya muatan opo ya ki ya, muatan iki ya pokoknya muatan sesuatu kawan, dan muatannya tumpah butah di jalan. tepatnya di sekitar Jalan Pantura Gringsing, Batang dari daerah Krinceng. Jalan Pantura Gringsing di daerah Krinceng, Batang, kawan. Saat ini lalu lintasnya berlaku kontraflow karena posisi truknya itu terguling dan muatannya tumpah menutup satu jalur. Jadi badan truknya itu sedikit di lajur kanan, kemudian muatannya tumpah bluk ya sepanjang jalan hingga ke luar badan jalannya, kawan, di sekitar Jalan Pantura Gringsing. Ternyata di Gringsing juga ono Krinceng ya. Aku ngertinya Krinceng ki mending secang ya, tapi ternyata Krinceng juga ono ning Batang. Tepatnya di Gringsing, kawan. Nah, saat ini lalu lintas di sana itu merambat dua arah. Kenapa dua arah? Karena kontraflow. Mengingat laka truk dan juga muatannya tumpah menutup jalur arah ke Semarang. Betul ya Pak Narkoco, posisinya menutup arah Semarang toh? Kalau aku salah tolong dilengkapi lo ya. Ini di kawasan Jalan Pantura Gringsing, Batang, Ngawara Sikat, tepatnya di daerah Krinceng. Lalu lintasnya merambat karena ada insiden laka di sana. Pak Aziz Noverdi.
2: Pun untuk perjalanan saya sudah sampai di airport ini setelah ngedrop ibu manajer. Untuk perjalanan tadi dari Jangli masuk tol Jatingaleh lalu exit tol Krapyak menuju sampai Kalibanteng Purianjas Moro masih relatif kondusif, tidak ada notit, dia masih sudah aman lancar. Benar seperti hari Minggu kok kayaknya perjalanannya lancar aja. Wus, tidak ada gangguan. Begitu ya, sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah sekali. Begitu yang bisa diinformasikan. Oke. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Aziz Noverdi yang sudah sampai Bandara Ahmad Yani, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang. Tapi cukup ramai loh ki Bandara Ahmad Yani, Pak Aziz Noverdi, dari videonya. Kemudian Pak Awetri, selamat pagi. Ini Pak Awetri melintas di mana ini pagi hari ini Pak Awetri, kok masih berputar videonya? 1, 2, 3.
3: Selamat pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamel, dan pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi.
3: Pagi hari ini pukul 7:25 sudah aktivitas seperti biasa di Kota Semarang. Yang apabila kemarin dari hari Minggu sampai dengan Jumat di Majalengka, ini sudah kembali ke Semarang lagi Mas Yuda.
0: Oke.
3: Untuk pagi ini mau kirim di daerah Gajah Mungkur. Ini sama sudah sampai di Pamularseh. Tadi lali di TL Krapyak, TLKIC itu Hanuman dan Kalibanteng aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Awetri, menyusuri kota-kota Semarang dengan lalu lintasnya yang lancar pagi hari ini. Wah, mantap, menyenangkan sekali. Pak Narkoco, betul Mas, arah Semarang. Oh nggih, matur suwun sekali Pak Narkoco. Ini ya, melengkapi informasi di sekitar ini ya, sekitar Jalan Pantura Gringsing, Batang, Kawarasika, yang ada insiden truk terguling, truk muatan ya, tapi muatannya ini kayak muatan sesuatu yang mempur gitu loh, Kawarasika, warna coklat. Nanti detailnya coba kita buka-buka lagi deh. Makanya saat ini lalu lintasnya merambat dua arahnya karena lalu lintas kontraflow di kawasan Jalan Pantura Gringsing, Batang. Tang, meterusun Pak Narkoco. Nah ini kemudian kita dapat info dari Bu Dinda ya. Bu Dinda ngasih info jam 8:15. 8:15 Bu Dinda bilang, barusan saya lewat Sayung Mas arah Semarang. Truk trouble-nya kok kayaknya udah nggak ada, saya lancar. Wah, sip. Wah, bravo. Lancar Sayung. Truk mogoknya udah nggak ada nih katanya Bu Dinda jam 8:15. Nah, ki Pak Soleh juga jam 8:20 sih kudune ra ono nek laporane Bu Dinda 8:15 tadi sudah nggak ada dan arus lalu lintasnya mengalir saja.
4: Truk yang mogok di Sayung sudah nggak ada ya Mas. Ini lancar ya.
0: Bes.
4: Lancir.
0: Ya, syukurlah. Sip, kalau gitu lego aku nek ngene. Pak Sugeng.
5: Selamat pagi, salam sehat semua.
0: Amin, matur suwun.
5: Mohon informasinya Mas Yuda arah ke Demak.
0: Arah Demak dari Semarang.
5: Semarang.
0: Oke, wes lancar ya, terjawab ya. Sayung tadi sempat Sayung kan yang tersendat arah Semarang ya, enggak ada, lancar monggo Semarang Demak enggak ada kendala. Dua arahnya lancar saja. Bu Nini Herawati.
6: Halo Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Wis tangi lah, subuh dah bangun. Aku kan kuliah bangunan. Mas Yuda, aku tuh perjalanan itu mau tadi tuh dari Ngalian menuju ke Jatisari ngedrop kucing. Mengedrop kucing di Jatisari, kucing taruh Jatisari aja menuju rumah Jatisari. Lanjut ke BSB Village. Terus lanjut lagi ke Tembalang untuk sarapan. Nanti habis dari Tembalang baru ke Kalongan lagi. Karena ada staff favorit kesayangan aku berulang tahun.
0: Ih gemes.
6: Gitu ya Mas Yuda, mau ikut bergabung? Ayo.
0: Ih selamat ulang tahun ya karyawannya Bu Nini. Matur suwun sekali. Nah ini wilayah kota Semarang yang sementara masih baik ya situasi dan kondisi arus lalu lintasnya. Nah ini untuk menjawab pertanyaannya Pak siapa mau, Pak Sugeng yang tanya Semarang mau ke Demak nih, Pak Sodik nih ngasih info perjalanan dari Banyumanik ya. Ini saya mau on the way ke Pati sampai Genuk, semoga lancar-lancar radosane. Lancar Pak Sodik, kita bisa confirm sampai dengan jam 8.30 ini ngacir saja kok tadi sampai sana. Pak Anto.
7: Mas Yuda, dari rumahku Pak Mularse ke arah Kali Pancur lah Mas Yuda, lancar Mas Yuda.
0: Ya iyalah, Sabtu ya, masa Sabtu-Sabtu macet ya. sebentar, aku dapat info dari kawan di 432. Kecamatan kemacetan di Banyumanik. Banyumanik arah Ungaran opo ki? Ki ada bis ki berhenti ki? Iya betul, kawan 432. Ini tepatnya di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan setelah Terminal Banyumanik yang arah menuju Ungaran kok katanya merambat di sana. Merambat ya ini masihan ya, belum macet ya. Kalau macet tuh mandek. Ya wes kok ini sih ada sesuatu deh, ada kendaraan mogok nampaknya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Iya. Pasti semua mau.
11: Mau dong. Tastes good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
13: Prasika USA.

0: Di hari Sabtu, ada Sabtu jeduk-jeduk setiap hari Sabtu ya kawan Rasika. The one and only hanya di Kelana Kota Pagi hari Sabtu jam 8.30. Kawan Rasika gak boleh lo ya minta lagu kayak gini di program lain. Cuma aku tak yang diizinkan ya muter lagu jeduk-jeduk seperti ini ya. Untuk anda semuanya aku munculkan, Sabtu kemarin gak ada kan, ya kan? Sabtu kemarin gak ada kan, kena aku libur ya. Nih kembali lagi hari Sabtunya kawan Rasika. Dan di jam 8 sampai jam 8.30 tadi aku memantau dua perkembangan lalu lintas ya. Satu di Pantura Sayung yang arah menuju Semarang tadi sempat tersendat karena ada truk mogok di lajur kiri kawan Rasika di depan PT HIT. Tapi jam 8.15-8.20 truknya sudah gak ada. Satu. Lalu update kedua adalah di Pantura Gringsing kawan. Di jalan Pantura Gringsing Kabupaten Batang itu ada truk terguling. Posisi truknya itu terguling dan muatannya tumpah di jalur arah menuju ke Semarang kawan Rasika. Dan lalu lintasnya diberlakukan kontraflow saat ini dua arahnya di kawasan Pantura Gringsing Batang ya kawan Rasika. Jadi untuk anda mungkin yang merambat di sana atau merayap di sekitar Pantura Gringsing ya, menjelang sekitar perbatasan antara Kendal dan Semarang. Kendal dan Batang ya. Oh yes, di sekitar perbatasan Kendal dan Batang kawan Rasika ya, tepatnya Gringsingnya. Jadi Gringsing ujung itu ada insiden laka kawan Rasika dengan truk terguling menutup. Truknya terguling menutup satu lajur sebenarnya arah Semarang, cuma muatannya tumpah gitu kawan Rasika. Jadi istilahnya jalur ke arah Semarang atau arah melairinya terhambat dan lalu lintasnya kontraflow. Ada truk terguling ya kawan Rasika di jalan Pantura Gringsing Batang kawan Rasika yang saat ini merambat dua arahnya. Itu guys, dua lokasi update yang bisa aku sampaikan untuk perkembangan lalu lintas di jam 8 sampai jam 8.30. Aku sampaikan di jam 8 lebih 40 pagi. Oh ini tadi Pak Rizky Septa ya kawan Rasika. Pak Rizky Septa yang membutuhkan bantuan untuk storing AC bus di rest area Ungaran. Ini tadi beberapa sudah kita kirimkan dan sudah diatasi unitnya katanya. Oke, sami-sami Pak Rizky Septa matur suwun sekali. Tadi salah satunya yang berbagi kontaknya storing AC adalah Pak Muhammad Ibnan Syarif ya kawan Rasika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terkait dengan tadi yang tanya storing AC bis tadi, ini di Asmara itu ada Eskimo AC itu katanya kalau perbaikan AC bis bisa. Tadi sudah saya hubungi. Kalau untuk perbaikan AC bis siap.
0: Oke. Baik, matur suwun. Tadi kontaknya juga sudah kita kirimkan juga tuh ke Pak Rizky Septa yang membutuhkan.

Siaran Klana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nah, informasinya kawan Rasika, laporan mengenai truk yang terguling di kawasan jalan mana? Jalan Pantura Gringsing itu ternyata muat apa, Jal? Muat jagung. Pak Wahyudi itu sekarang di sana. Tadi Pak Wahyudi terakhir jam 7 pagi keluar dari eksit tol Krapyak toh. Nah, ternyata jam 8.40 itu sudah sampai Gringsing. Truknya muat jagung, guys. Tante, soalnya aku lihat tadi dari videonya kok koyok sesuatu yang mempur, yang langsung piar di jalan gitu loh. Kalau tadi tuh aku nebaknya abajal, Pak Wahyudi. Aku nebaknya gabah. Soalnya koyok kuning, cilik, akih, kemepyur gitu. Ternyata kok jagung. Wah, muatannya lambah-lambah loh, kawan Rasika. Bukan cuma di titik truk tergulingnya, tapi literally semubar sampai dengan beberapa meter ke belakang truk tergulingnya nih. Nih, Anda kalau nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Jadi posisi truknya terguling nih, muatannya wutah. Nah, tapi wutahnya bukan cuma di TKP-nya saja, tapi sampai saat ini sudah semubar hingga ke belakang-belakang sebelum TKP lakanya gitu, guys. Jadi jalur yang menuju arah Semarang itu dalam tanda petik inget waktu meranggen, nah meh podo koyo ngono kuwi. Dalane lambah-lambah jagung. Nah, saat ini lalu lintasnya diberlakukan kontraflow ya, kawan Rasika. Di sana masih berlangsung kontraflow, tepatnya di Jalan Pantura Gringsing Batang, masuknya Gringsing kawan Rasika di perbatasan antara Kendal dan juga Kabupaten Batang. Infonya saat ini lalu lintas berlaku kontraflow. Cuma kalau aku lihat dari videonya Pak Wahyudi toh, untuk kan tadi truknya yang terguling kan truk gandeng kan. Nah, truk yang sisi depannya tuh sudah tidak ada sih, tinggal gandengannya aja. Dan sudah ada petugas ya, sudah ada tim urai di lokasi. Mengenai laka truk muat jagung yang terguling di Jalan Pantura Gringsing Batang. Wih, lambah-lambah serius jagungnya. Lambah-lambah sampai semubar hingga mungkin kayaknya 100 meter ke belakang TKP ada deh. Jadi jagungnya semubar di lajur kanan dan lajur kiri itu sih terutama ya. Lajur kirinya kebak banget. Jadi titik truk tergulingnya, nah terus mundur sekitar 100 meteran kurang lebih itu ada jagungnya sing wutah gitu kawan. Matur suwun ya Pak Wahyudi dari Jalan Pantura Gringsing Batang Ngawar Rasika yang ada insiden truk muat jagung ternyata yang terguling di sana. Kabar baik bagi 2.314 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah kota Pekalongan, karena pemerintah kota Pekalongan resmi memperpanjang masa kerja mereka setelah seluruh proses administrasi perpanjangan surat keputusan dan perjanjian kerja rampung pada 25 September 2026. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan status ribuan kerja P3K paruh waktu yang sebelumnya memiliki masa berlaku SK dan perjanjian kerja mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Pemerintah Kota Pekalongan mengatakan seluruh P3K paruh waktu di lingkungan Pemkot Pekalongan yang memenuhi ketentuan telah diproses untuk mendapatkan perpanjangan. Selain itu, sebelumnya viral kawan Rasika aksi kejar-kejaran gangster di Pekalongan yang infonya berujung dengan satu korban tewas dan satu korban kritis masih dirawat di rumah sakit. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP lokasi kejar-kejaran gangster di Jalan Raya Desa Ambo Kembang, Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan. Aksi kejar-kejaran motor antar gangster di Kabupaten Pekalongan tersebut viral di media sosial dan atas insiden tersebut, satu remaja tewas dan tiga lainnya terluka. Polres Pekalongan Kawarasga mengatakan peristiwa terjadi di Jalan Raya Ambo Kembang, Kecamatan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan pada Jumat 9 Oktober 2026 dini hari. KBO Reskrim Polres Pekalongan Ibda Kasminto saat dikonfirmasi mengatakan benar bahwa terjadi kecelakaan di Jalan Raya Desa Ambo Kembang Kedung Wuni karena aksi kejar-kejaran antar gangster. Dari empat korban tersebut, satu tewas, satu orang lainnya kritis, dan dua orang terluka. Saat ini, satu orang korban tewas sudah diotopsi oleh Bidokes Polda Jawa Tengah. Korban tewas yang teridentifikasi adalah remaja berusia 15 tahun.
dengan luka di bagian kepala. Saat ini Polres Pekalongan terus melakukan penelusuran dan juga pengecekan serta penyelidikan terkait aksi kejar-kejaran antar gangster yang menewaskan satu remaja karena ayah korban yang menjadi orang tua dari korban meninggal dunia meminta untuk kematian anaknya diusut tuntas dan pelaku harus ditangkap. Saat ini Polres Pekalongan bekerja sama dengan berbagai pihak telah melakukan penyelidikan dan kemarin olah TKP di sepanjang jalan raya Desa Ambo Kembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan olah TKP. Menyusuri jalan

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
2: Bun,
1: yuk.
2: Selamat pagi Bun, selamat hari Sabtu di tanggal cantik 10-10-26. Menginformasikan perjalanan dari Humbis Banyumanik kemanapun
1: Klaten.
2: Kali ini teman. Tidak ke arah timur ya, tapi ke arah selatan.
1: Nah, betul, Klaten aja.
2: Biasa, rutinitas Sabtu, Pondok Mertua Indah, Klaten City. Perjalanan baru sampai di Puskesmas Tengaran ya. Perjalanan dari Banyumanik sampai di Puskesmas Tengaran terpantau lancar, aman, tidak ada kendala apapun via konven ya. Tadi sampai di daerah Klero, suara Mas Yuda sayup-sayup terdengar suara tas kresek.
1: Hah, tas kresek.
2: Saya pakai radio dan sekarang izin pamit pindah channel streaming. Semoga streamingnya bisa ya.
1: Bisa, bisa pun.
2: Streamingnya enggak bisa soalnya.
1: Iya, mohon maaf.
2: Jadi
1: ya.
2: Agak sedikit peta buta. Kapan lanjut?
1: Oke. Okay.
2: Mas Yuda, OTW ke Klaten City. Jangan lupa ngopi sarapan.
1: Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya laporannya. Semarang sampai dengan Klaten, nanti kita tunggu infonya ya. Sudah sampai Ungaran nih lancar. Nah, Ungaran yang padat itu di mana Jal? Di Ngudiwaluyo kawan. Di Universitas Ngudiwaluyo. Halo halo Bapak Ibu, ada agenda festival lomba festival bahasa tunas ibu FBTI 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi di kawasan Universitas Ngudiwaluyo saat ini simpulnya padat sekali. Ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu, sorry kok FBTI, FTBI ya. Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Katanya kawan di 4332 yang dari arah Babadan macetnya sampai depan pabrik roti. Pak Digwan.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
3: Informasi kemacetan terjadi dari
1: Babadan.
3: Pasar Mbak sampai ini depan Ngudiwaluyo nih masih betul. Macet nih, merapat padat merayap nih. Ada apa?
1: Ya, ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 ya di Universitas Ngudiwaluyo. Nah, di sana ada Pak Davik. Nih, pertanyaan dari seluruh Jawa Tengah ya. Bus-bus pada parkir di sana, Kawan Rasika. Sehingga lalu lintasnya padat sekali. Simpulnya di sekitar Universitas Ngudiwaluyo. Dua arah ya merambatnya, Kawan Rasika. Dua arah merambatnya, baik itu dari Ungaran ataupun dari arah Babadan. Monggo silakan, ada tol yang bisa Anda manfaatkan untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar Universitas Ngudiwaluyo.
4: Kondisi lalin di depan kampus Ngudiwaluyo ya Mas Yud.
1: Yes.
4: Untuk kedua arahnya sama-sama merambat. Terima kasih.
1: Terima kasih. Siapa yang sedang antre? Aku yakin banyak sekali toh. Wong ekornya sudah sampai Babadan sana yang menuju arah Ungaran sedang pada mendengarkan aku. Jadi simpulnya di Universitas Ngudiwaluyo ya Bapak Ibu, ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Pembukaannya kemarin. Nah, pelaksanaannya sampai nanti tanggal 11 kawan, dan pusat agenda lombanya ada di Universitas Ngudiwaluyo. Bu Nini Herawati, oke Bu Nini, besok lagi ya Bu Nini. Pak Isnan, saya menyapa dari stasiun Bandung. Kolo-kolo aku yo disetiri ah, orang nyetir dhewe terus. Iki disetiri karo masinis ya, bukan disetiri karo supir mobil, tapi disetiri masinis. Asik. Ya wis lah, aku wis wingi ya Pak Isnan, jadi orang sing kepengen-pengen banget jalan-jalan. Thank you Pak Isdan, selamat pagi. Wis menyapa dari stasiun Bandung kok ya, enak. Pak Aziz Noverdi.
5: Mas Yuda, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di arteri Yosudarso ya, mengarah ke Mangkang ataupun ke Tambaji. Ini kelihatan posisi untuk pengecoran jalan atau perbaikan mutu jalan yang mengarah ke Mangkang ini sudah masih berlangsung di sebelah kanan ya, sebelah kiri masih bisa dilalui. Ini tepatnya sampai di TL-nya Puri Anjas Moro ini Mas Yuda.
1: Oke, arteri.
5: Sementara yang mengarah ke mau ke pelabuhan masih terpantau relatif kondusif. Ini yang mengarah ke Mangkang juga masih terpantau

0: tidak menyebabkan ketersendatan yang berarti. Begitu ya, ini mengarah ke Mangkang ini saya mau cari care wash dulu di Ngalian nanti Mas Uda, setelah itu baru balik kantor ke Tambak Haji. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mas Uda.
1: Oke, ini update dari peningkatan mutu Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang ya. Kawarasika, situasinya masih ramai lancar. Nah ini Pak Ijong langsung tanya nih, lah Pak tadi sudah aku jawab barusan loh Pak Ijong. Simpulnya di UNB ada lomba Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 ya. Ayo siapa lagi yang sedang macet, yang sedang antre di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Babadan menuju arah Ungaran, atau yang merambat dari Jalan Diponegoro Ungaran arah ke Babadan arah Bawen. Siapa? Simpelnya di Universitas Mudiwaluyo, halo. Ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Silakan bisa antisipasi lewat tol kalau Anda masih jauh dari lokasi tersebut. Oke? Oke. Pak Sodik, ini perjalanan dari Ungaran sudah sampai Demak ya. Lancar sekali. Sebaliknya juga lancar katanya Pak Sodik. Pak Yanto.
2: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika.
1: Pagi.
2: Itu yang kejadian kemacetan di Banyumanik itu tadi, enggak tahu Mas ada laka atau laka tunggal apa kenapa ya, pas saya lewat tadi korbannya tergeletak di tengah jalan, terus ada bapak-bapak tentara gitu di sampingnya gitu. Tapi pas lewat saya mau lihat, waduh, enggak tega.
1: Iya, betul-betul.
2: Iya, pas lewat itu Mas, dari Banyumanik arah Ungaran itu. Tadi lumayan macetnya sudah hampir di dealer Mitsubishi mobil. Gitu Mas Yuda. Terima kasih.
1: Ya, kita yang matur suwun yang sudah dikasih info. Ya wis itu ya kawan, aku memantau dari dua lokasi jalur lalu lintas. Yang pertama di Pantura Gringsing Batang ada truk muat jagung terguling menutup jalur arah Semarang lalu lintas kontraflow. Sama yang kedua ini ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 di Universitas Mudiwaluyo. Pesertanya dari wilayah Jawa Tengah Kawarasika. Armada bus-bus ramai sekali menuju ke Universitas Mudiwaluyo Kawarasika untuk pelaksanaan lomba tersebut Kawarasika. Jadi saat ini lalu lintasnya cukup padat situasi di Jalan Diponegoro Ungaran dengan simpul di sekitar Universitas Mudiwaluyo dua arah, silakan antisipasi lewat tol. Kalau Anda masih di Karangjati, masih di arah selatan sana, nanti bisa lewat jalan ini ya, lewat jalan tembus toh, lewat jalan tembus Laksana Beji Ungaran, monggo silakan, juga bisa jadi opsi untuk Anda menghindari area Universitas Mudiwaluyo karena dari arah selatan, dari arah Bawen kepadatannya sudah mulai dari sekitar Pasar Babadan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Event 2026 digelar sepanjang bulan Oktober untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, event ini menjadi pengembangan dari Semarang Great Sale dengan mengintegrasikan sektor ekonomi, budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung menilai, penyelenggaraan event dapat menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga toko oleh-oleh. SGE 2026 berlangsung 1 hingga 30 Oktober dengan puluhan agenda termasuk festival kuliner, budaya, dan pameran produk. Pemerintah Kota Semarang berharap rangkaian buka peluang pasar bagi UMKM sekaligus memperkuat Semarang sebagai destinasi event. Kota Salatiga memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan keberagaman masyarakat dan kreativitas anak muda. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAF Kota Salatiga, Diah Ayu Pitaloka mengatakan, ide kreatif tidak harus berawal dari modal besar, tetapi bisa tumbuh dari lingkungan sekitar dan dukungan teknologi. Menurutnya, anak muda memiliki peluang mengubah gagasan menjadi produk bernilai ekonomi. GKRAF diharapkan menjadi wadah agar ide kreatif tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan berkembang menjadi usaha nyata. Upaya ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk jaringan GKRAF antar daerah untuk mendukung bahan baku dan permodalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sedap. Komposisi ini judulnya Nada Nada Cinta, versi baru ya. Rosa di backing sama Ariel. Kita kesampingan Ariel. Enyah kau Ariel. Rosa aja dulu. Karena kan lagu ini aslinya dari Rosa, ya kan. Rosa itu kan dari kata rose. Bener gak? Mawar. Ya kan, mawar yang menyanyikan nada-nada cinta. Bicara soal bunga, bunga apa yang Anda kangen ngelihat? Kalau aku tuh flamboyan. Dulu di depan rumahku, zaman dulu banget di Semarang arah ke Tanah Mas. Daerah Jalan Hasanuddin namanya. Itu ada pohon flamboyan, pohon asem keranji. Waduh. Itu pohon-pohon langka ya. Nah, kalau ada yang kangen liatin kembang atau bunga flamboyan, di Ungaran tuh ada satu pohon, ada dua sebetulnya. Satu pohon tuh penuh dengan bunga flamboyan, itu di deketnya makam Pak Gatot. Tahu ya, yang orang Ungaran. Kalau mau moto-moto pohon full dengan bunga flamboyan di situ. Sebelahnya ada satu, cuman nggak se-full yang satunya lagi gitu. Nah sebelumnya, dulu banget itu kayak 1 year ago kali ya, itu di Gombel tuh aku liatnya. Ada, kok di Gombel ya, Tanput apa ya, Tanah Putih. Ada pohon yang full dengan bunga flamboyan. Kenapa aku kangen? Karena waktu kecil sering lihat itu bunga flamboyan. Waktu itu gak tahu namanya, deket rumah. Itu kembang. Waktu kecil tuh kita pakai buat mainan, kalau zaman dulu bahasa orang Semarang, cah cilik-cilik itu engkol-engkolan. Jadi kayak itu bunga, itu kan ada apa sih, putik ya. Istilahnya lupa pelajaran biologi. Pokoknya yang ada entol-entolnya gitu loh. Itu nanti dibuat engkol-engkolan. Apa coba, mengingatkan zaman dulu. Ada gak yang ingat kayak gitu-gitu tuh? Cah Semarang mungkin, atau yang bukan orang Semarang, ada mainannya begitu gak? Engkol-engkolan kembang flamboyan. Saya Doni Azhar, serta tadi sama Yuda Prastia ya, nemenin perjalanan Anda di Kelana Kota Odd Weekend. Akhir pekan ini alhamdulillah, alhamdulillah ya, berjalan seperti harapan. Maksudnya arus lalu lintas lebih landai toh. Misalnya Pantura Timur, nyenengin sekali ya kalau lewat Pantura Timur. Semarang Demak, Demak Kudus, dua arah joss-jiss ya. Istilah joss-jiss itu kalau orang-orang have gak mungkin ngomong joss-jiss ya. Kenapa enggak? Mungkin aja. Terus Pantura Barat juga asik banget. Yang arah Semarang dari Kendal terutama. Kendal ke Semarang itu enggak ada hambatan. KIW, oi aman. Cuman ada insiden ya. Ini yang membuat akhir pekan mungkin enggak sesuai harapan. Karena arus lalu lintas terhambat. Kalau Kendal Cepiring Woleri itu masih aman. Nah Woleri ke arah Gringsing ya, tadi ada insiden truk yang terguling tadi pagi. Anda sudah dikasih kabar sama Yuda kan, insiden yang di Jalan Pantura Gringsing perbatasan Batang Kendal ya, yang menutup jalur arah Woleri, lalu lintas diatur dengan kontraflow. Udah dibikin status juga di WA. Kalau mau lihat penampakannya, truk muat jagung yang terguling. Nah ini dapat tanggapan dari Pak Agus Nugroho. Sudah dua kali truk jagung terguling karena odol. Nah ini dia soal odol pula. Ini tahun depan itu akan dilakukan zero odol. Semoga benar-benar jalan, karena like udah bertahun-tahun mau dilakukan tapi gak jadi-jadi gitu. Jadi enggak ya. Semoga tahun depan jadi. Oke, itu satu catatan dari Pantura Barat ya, di jalur jalur Pantura Gringsing, perbatasan Batang Kendal ya. Ini truk muat jagung terguling menutup jalur arah Woleri, lalu lintas diatur dengan kontraflow. Ini sudah ada antrean pasti ya, karena terutama yang dari arah Kendal ya menuju ke arah Batang. Siap-siap yang lewat sana, perkembangan baru nanti terus bisa Anda bagikan. Sementara yang di Ungaran itu ada event di UNW, Universitas Ngudi Waluyo. Ada acara yang mana daripada pesertanya itu dari seluruh Jawa Tengah ya. Jadi kebayang armada-armada bus berdatangan. Ini antrian ada terlihat dari, baik yang dari arah Bawen ataupun yang dari arah Semarang. Dari arah Bawen tuh buntutnya udah sampai di Nisin ya. Mundur lagi sih. Nah, kalau yang dari arah Semarang itu sampai di di Simpang Undaris ya, mundur lagi sih. Terus masih di Ungaran, ini ada catatan yang mau keluar dari arah tol ya ke arah Simpang DPRD, itu ada antrean juga cukup panjang. Sabar, ada kendaraan yang bermasalah ya di situ. Terus yang lainnya tadi sempat ada kabar. Jadi Pak Yanto ya, saya sempat overheard karena saya lagi di belakang sambil leyeh-leyeh sebelum masuk ruang siaran, dengar Pak Yanto waktu kasih kabar tuh ada insiden di Banyumanik. Lihat insiden kecelakaan, terus lihat korban tergeletak juga gitu. Tapi saya lihat sekarang enggak ada ketersendatan yang cukup signifikan ya yang di Banyumanik arah Ungaran. Oke, tambahkan informasi Anda kalau Anda sedang di perjalanan. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500. Kemana agenda weekend ini? Coba saya mau dengar cerita Anda. Ceritanya Ibu Nini dulu ya. Ini tadi saya...
1: apa tuh?
0: Oh, saya lihat videonya, katanya lagi mau renang-renang ya kan?
2: Nih, Mas sudah masuk ke BSB Silet tuh.
1: 2026 ya. Ayo siapa lagi yang sedang macet, yang sedang antre di sepanjang jalan.
2: Kita mau masuk ke apa namanya? Ini kolam renang apa, Dek?
1: Badan arah Bawen. Siapa?
2: Clubhouse-nya.
0: Oh, Lakers ya.
2: Ada yang rumah baru. Clubhouse-nya.
1: Kalau Anda masih jauh,
2: itu ada kafenya Origo.
1: Oke. Oke. Pak Sodik, ini perjalanan dari Ungaran sudah sampai.
0: Oke. Okay. Have fun ya, Bu, sama si kecil ya. Si kecil. Sorry. Saya lupa namanya. Ini video kedua.
2: Halo Mas Don, selamat pagi.
0: Hey.
2: Aku perjalanan ke Tembalang.
0: Loh.
2: Lewat Gunung Pati. Perjalanan lancar. Dan kalau Mas Don tanya bunga apa yang aku kangenin? Bunga bang. Bunga bang titik. Ora ono bunga-bunga liyane. At least orang mau ngasih aku buket bunga ya pakai uang yang 100-an ribu itu. Paling enggak isine yo 50 juta. Lagi aku kangen gitu. Bunga bang titik.
0: Iya, iya. I love materialist woman. Pasti abis ini ada yang ingin dengar material girl kan. Iya. Ya, Bu Nini, makasih ya. Agendanya Pak Adi Nugroho. Burung dara atau burung doro? Burung dara atau burung doro? Tidak dengar rasika ya. Ada jagung. Oh, burung dara atau burung doro tidak dengar rasika ya. Ada jagung tumpah, mereka tidak mendengar. Karena kalau mendengar pasti mereka berkerumun makan jagung yang tumpah di Gringsing hari ini. Juga yang di flyover Ganevo beberapa waktu lalu. Iya, iya. Agenda hari ini kami di... agenda kami Dharma Wanita Visip silaturahmi ke Ibu Adnan yang suami beliau wafat 2 hari lalu. Oke. Siap, terima kasih Pak Adi berbagi kabar. Kabar lain dari Pak Sodik, ini lagi perjalanan, kabar perjalanan mau OTW ke Pati. Tadi sampai Polres Demak lancar sekali, arah sebaliknya juga lancar. Ya ini Pantura Timur aman banget. Pak Maskon, saya bilang mana Pak Maskun, bukan Pak Maskun, Pak Maskon, oke, okay. Pak Maskon. Ya, silakan.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Hey. Update perjalanan saya dari Tawang ke Mboja.
0: Oh, 79 kurang.
3: Jati Barang. Suasananya lalin lancar ya Mas ya.
0: Siap.
3: Begitu update-nya Mas Yuda.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
0: Ya, ini jam 9 kurang 2 menit tadi laporannya. Kemudian Pak Panca Setia. Kasih kabar area Greensik macet parah dua arah, belum tahu ada apakah. Ya ya, tadi ya sudah di share informasinya, ada truk terguling di Greensik, truk muat jagung. Lanjut sama Pak Adriano, proses evakuasi truk yang terguling di Greensik. Oh, udah dievakuasi. Lagi proses evakuasi. Oke, siap. Ini ya perkembangan baru. Ini di Greensik kawan, truk muat jagung yang terguling. Perbatasan Kendal Batang ya di Greensik. Arah Weleri tertutup kontraflow. Ini persiapan evakuasi. Oke, okay. Siap. Proses evakuasi. Oke, okay, makasih ya, Pak Adriano Kaspani. Ush, namanya lo, Adriano Kaspani. Ya. Yeah. Oke, okay. Lanjut Ibu Siti Nur Hazarum. Monggo Ibu Siti Nur.
4: Pagi Mas Doni.
0: Hai Ibu, pagi.
4: Infonya ini depan Nissin kok sudah macet mandegrek, ada apakah Mas Doni?
0: Oh iya. Itu ada agenda di UNW, bener ya? Di UNW. Tadi saya meneruskan informasi dari Yuda Pras. Ada agenda di UNW. Kalau kemarin di ini apa? Balai bahasa ya. Ini di UNW. Ya, arus lalu lintas memang ada antrean ya sampai di sini yang dari arah Bawen, kalau dari arah Semarang itu sampai di simpang inilah Istiqomah ya. Pak Isnan. Vibes-nya mirip jalan MT Haryono Semarang kan? Di manakah ini? Oh. Bentar, dilihat dulu. Oke, sebelumnya lagi di Bandung. Menyapa dari stasiun Bandung. Kolo-kolo yo di setri Pak Pas. Pak Pas ini ya. Aku mau lihat video juga. Tadi dikirim ya, di stasiun Bandung. Oke. Siap. Terus ini vibe-nya mirip jalan MT Haryono Semarang. Ini di mana nih? Di jalan apa? Ada tulisannya nggak? Ya. Oke, siap. Pak Iwan, ada apa nih di PLN Ungaran tersendat? Ya. Ada festival, namanya Festival Tunas Bahasa Ibu ya di Universitas Ngudi Waluyo. Ini peserta datang dari seluruh Jawa Tengah, kebayang ya, kendaraan-kendaraan yang hilir mudik tentu di area UNW. Ini yang menyebabkan ketersendatan ya. Ekor sampai di Nissin yang arah ke Semarang 10 menitan lolos, yang dari arah Semarang ekornya hampir di RSUD. Oh, sampai di situ. Siap Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan untuk berbagi kabar. Saya minta waktu untuk break. Nanti kita lanjut lagi berkelana kota on weekend.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sudahkah kita mencuci tangan dengan benar?
4: Cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah kebiasaan sederhana yang penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kapan harus mencuci tangan? Sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah memegang hewan atau membuang sampah, ketika merawat orang sakit, dan setiap kali tangan terlihat kotor. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Ingat, mencuci tangan bukan hanya untuk menjaga diri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Alright, ini adalah informasi untuk Anda yang punya bisnis terus ingin tembus pasar global. Nah, jangan sampai Anda melewatkan event yang satu ini, Trade Expo Indonesia 2026. Ini adalah pameran dagang terbesar di Indonesia, mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan juga pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan, mulai dari makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah dan kerajinan hingga kawasan industri. Wah, lengkap sekali. Dan ini catat ya, bukan sekedar pameran loh. Trade Expo Indonesia 2026 juga membuka peluang memperluas koneksi lewat business matching. Bisa menambah wawasan lewat business forum, juga mendapatkan arahan bisnis lewat business counseling. Catat tanggalnya, kawan, 14 sampai 18 Oktober. Tempatnya di ISBSD City, Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @tei2026 dan juga di tradeexpoindonesia.com. Event luar biasa ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: balik lagi sama Anda yang sudah kasih kabar dari perjalanan, Pak Bagus Aditya dulu. Moga Pak Bagus
1: selamat pagi menjelang siang, Pak Didoni.
0: Pagi Pak Bagus.
1: Menginformasikan perjalanan dari Semarang menuju ke Klaten City.
0: Klaten City.
1: Sampai di Tugu Keris.
0: Tugu Keris?
1: Crocodile Forget tadi mampir isi BBM jenis sego dan kawan-kawan, jadi agak sedikit molor.
0: Oke. Okay.
1: Landingnya di Klaten City. Ini right. Setelah melewati Tugu Keris, lanjut ke Klaten City.
0: Alright.
1: Pondok Mertua Indah. Kabar lanjut Mas Doni.
0: Alright.
1: Matur suwun.
0: Thank you. Pondok yang paling indah adalah pondok Mertua Indah, ya kan? Ya kan? Pondok yang paling indah adalah Pondok Mertua Indah. Pak Bambang JS, silakan. Ini videonya melintas di
2: ada bus
0: mogok. Oke. Di manakah ini, Pak? Oke. Salah fokus saya. Informasi tambahnya lewat voice note.
2: Selamat siang Rasika, selamat siang teman-teman Rasika semuanya. Tepat dari Sabtu pukul 9.30 menit mengawali perjalanan dari depan Pasar Godong.
0: Oke.
2: Perjalanan hari ini saya mau menuju ke Semarang lewat via Godong, Dempet, Demak, Semarang. Adapun ada catatan sedikit, keluar dari rumah di pertigaan Godong atau yang menuju ke lurus ke Demak, ke kiri, kalau berakhir ke Semarang,
0: uh-huh.
2: Ada bus mogok baru aja.
0: Okay.
2: Namun demikian, belum ada catatan atau belum ada antrian mobil atau yang mengular. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan.
0: Siap.
2: Mohon kawan-kawan Rasika yang mau melintas di kawasan Godong untuk harap bersabar karena busnya besar yang mogok di pertigaan Godong. Adapun penampakan dasa video sudah saya kirimkan ke Rasika.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bambang JS. Lanjut sama Pak Edi Arjono. Pak Edi.
3: Selamat siang Mas Doni Azhar.
0: Siang Pak Edi Arjono.
3: Izin melaporkan untuk kawan-kawan Rasika yang mau melintas ke Jalan Bojong Salaman.
0: Bojong Salaman.
3: Tidak bisa ya Mas, karena ditutup untuk ada acara sesuatu. Saya kurang tahu acaranya apa.
0: Oke.
3: Okay. Tapi yang lebih aneh itu menutupnya, blokade atau barikadenya itu ditutup pas di tengah jalan Mas, jadi tidak di ujung jalan Bojong Salaman.
0: Oh.
3: Otomatis kan kita bingung ya Mas.
0: Okay.
3: Akibatnya kita puter balik
0: ya.
3: Mohon kalau instansi yang terkait dengan informasi saya ini dapat segera diperbaiki. Kasihan kami pengguna jalan karena sudah masuk dulu rasanya kecewa gitu loh.
0: Bener
3: kalau
0: sih.
3: Mau ditutup kan sebetulnya
0: sejak awal ya.
3: Di ujung jalan Bojong Salaman itu ya. Matur suwun.
0: Ini coba kira-kira apa nih maksudnya, kenapa ditutupnya nggak di ujung sono, kenapa di tengah, udah masuk baru putar balik, kan nggak enak udah masuk harus balik lagi gitu loh. ya Pak Edi Arjodo senggol teman-teman yang ngatur lah jalan di sana. Kawan, kita akan bagi waktu ya. Kita simak dulu berita-berita baru dalam jaring radio.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya selama periode Juli hingga September 2026. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio mengatakan dari penindakan tersebut sebanyak 175 orang ditetapkan sebagai tersangka beserta penyitaan barang bukti sabu, ganja, ekstasi hingga pil double L. Lebih lanjut, kepolisian juga menyita sekitar 2 ton bahan baku kosmetik ilegal guna melindungi masyarakat dari ancaman zat berbahaya.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, Forum Bulog mencatat rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian tersebut setara 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Forum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Bulog dan para pemangku kepentingan di berbagai daerah. Menurut dia, capaian lebih dari 4 juta ton bukan sekedar angka, melainkan hasil kerja keras petugas di lapangan untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Perum Bulog Cabang Surabaya melampaui target pengadaan gabah dan beras. Target awal 9.000 ton setara beras, sementara capaian per Oktober ini mencapai 142.000 ton. Nur Fuad Indramitra, Kepala Perum Bulog Cabang Surabaya bilang, capaian ini hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran, termasuk dukungan petani, mitra penggilingan, dan seluruh pemangku kepentingan. Secara nasional, Perum Bulog mencatat sejarah dengan realisasi pengadaan beras tertinggi mencapai 4 juta ton lebih. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dicetak tahun 2012 dan 2025.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
2: Bisa bareng ini loh, maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood. Wake up.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Berawa. Madonna Material Girl. Tadi begitu saya muter lagu ini, teman di kantor namanya Bung Benny. Ini Madonna ya. Kangen ya. Ya, ibu satu ini luar biasa, bahkan sampai sekarang kalian masih bertahan ya karir musiknya. Just this pokoknya. Ini masih ada hubungan sama Rosa loh. Rosa itu nama lengkapnya siapa sih? Dulu waktu seingat saya X Factor edisi perdana banget. Rosa nyanyi ini nge-backing Fatin yang jadi juara. The X Factor season 1. Okay, nah kalau soal materi, konon kabarnya kita manusia itu kalau dari sisi fisika kuantum ya itu nggak beda sama es teh mangga. Ya gila, manusia disamain sama es teh mangga. Ya sudah, kalau begitu kita cek dulu bagaimana perakiraan cuaca sepanjang akhir pekan ini. Apakah akan turun hujan? Kemarin beberapa kawasan udah ada gerimis city, ya kan? Kita cek langsung bersama teman-teman dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Mbak Rani, selamat pagi.
2: Pagi Mas Doni.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mas, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya gak harus nyanyi ya. Rani gak usah ya?
2: Gak usah.
0: Monggo kabar cuaca hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Doni. Selamat pagi menjelang siang kawan Rasika. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi menjelang siang hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang ini di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Dan ada potensi hujan ringan, terutama di daerah pegunungan bagian barat dan juga di daerah pegunungan bagian tengah. Namun tetap perlu diwaspadai karena beberapa wilayah masih terindikasi cukup kering. Jadi masih tetap perlu diwaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan tidak membakar sampah atau juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Doni.
0: Oke, jadi masih musim kemarau basically, karena itu diingatkan ya untuk hati-hati ya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Sepanjang hari ini cerah berawan, sore berawan ya. Betul. Semarang sekitarnya. Yang pegunungan timur, pegunungan barat ada potensi hujan intensitas ringan, benar ya?
2: Di pegunungan barat dan juga pegunungan tengah, Mas.
0: Tengah, sorry. Iya. Tengah itu kayak Wonosobo gitu ya?
2: Betul. Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga gitu.
0: Kalau barat?
2: Barat, Banyumas, Purbalingga ya. Sederetan itu dia.
0: Oke. Mbak Rani, makasih ya.
2: Sama-sama, Mas Dori.
0: Demikian, kawan, kabar cuaca untuk akhir pekan ini.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

Kemarin itu sempat dibahas ya, pembahasan rancangan undang-undang LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan gitu. Kan kemarin udah ada, ini kan tentu perlu ada update-update gitu kan. Nah, salah satunya tentang kendaraan yang gendut itu, truk-truk obesitas, odol ya. Zero odol tuh direncanakan tahun depan akan ditegakkan itu. Amin ya, karena kayak kapan hari tuh dari dulu udah mau ditegakkan enggak jadi-jadi. Emang mungkin banyak yang tarik ulur ya kepentingan di situ. Ya kalau ngomongin ekspedisi logistik itu emang pembicaraannya multi dimensi gitu. Tapi satu hal yang pasti bahwa kepentingan driver, abang-abang pengemudi truk angkutan barang ini perlu mendapat perhatian ya. Karena selama ini kalau ada apa-apa yang disalahin beliau-beliau gitu. Karena sebetulnya gak cuman di titik beliau aja ya kan. Mesti, saya ingat banget Pak Joko Setiawarno, ini perlu juga nih yang ditunjuk batang hidungnya itu pengusaha juga gitu. Dan pihak-pihak lain lah, yang driver tuh kan, ya dia kan pada posisi lemah ya kan. Nah ini semoga nanti juga pembahasannya lebih kompleks, memperhatikan semua pihak, terutama teman-teman pengemudi. Gimana kalau catatan Anda?

0: Kembali bersama Anda yang sedang menyusuri jalan raya, Pak Iwan. Update-nya, Pak?
1: Astun, saya lagi berkonvoi ria dengan Innova hitam berstiker Rasika. Oh. Siapakah dia?
0: Di mana?
1: Ini di kawasan Kodam.
0: Kodam.
1: Astun.
0: Oke.
1: Plat H.
0: Plat H. Innova hitam, stiker Rasika, plat H. Anda dibuntuti sama Pak Iwan di kawasan Kodam ya. Waktu gong ya. Oke, Pak Bibit Satsu Magelang tadi lintas di yang ada patung Mbak Deno itu di Kaliwiru ya. 934 tadi. Apa anu ada ada perubahan ya? Oke, makasih Pak Bibit. Pak Aris. Ini lewat di Telogosari. Tutup saluran air di simpang 5 persimpangan Telogosari sudah 3 bulan lebih enggak dibuka. Enggak diperbaiki, sudah mendekati musim hujan, membahayakan pengguna motor. Memprihatinkan, butuh bantuan Ibu Wali Kota nih, Bu Agustin. Rasika juga ada dinas terkait. Oke, senggol pihak terkait. Nanti kita coba share juga informasi ini. Tutup saluran air. Ya. Tutup saluran air di persimpangan Telogosari udah 3 bulan ini lebih. Enggak diperbaiki. Sudah mendekati musim hujan, bisa berbahaya bagi pengguna sepeda motor. Siap. Makasih laporannya Pak Aris SN. Pak Nugroho. Monggo, Pak.
2: Selamat siang, Mas Doni.
0: Hai.
3: Rosa nyanyi ini.
2: Mumpung nyetel Madonna, Mas. Aku request Like a Prayer, Mas.
0: Halo.
2: Ya, manu muga-muga disetel ke Mas Dun.
0: Nggih. Ibu Nini Erawati. Ibu, monggo update-nya.
4: Sorry Mas Doni, tadi itu kan masih yang siaran Mas Yuda.
0: Iya, itu nganter aja.
4: Kemarin Mas Yuda penasaran BSB Village. Nah, tadi aku mampir ke BSB Village, ada unit di situ yang aku punya di blok 3C nomor 9 Aurora, cluster Aurora. Nah, sekalian tadi mampir ke clubhouse-nya untuk proposal menyerahkan fisik-fisik, kalau yang PDF-nya sudah ya. Fisiknya proposal Kopdar. Insyaallah BSB Village akan menjadi salah satu sponsor dari Kopdar. Jadi kawan-kawan Rasika semua yang belum daftar maksimal tanggal 25.
0: Alright.
4: Bertanggal 25 tidak menerima pendaftaran Kopdar.
0: Boy.
4: Tapi kalau mau sponsor, mau donatur lah mbok sampai sejam kurang seko jam 10 tanggal 1 November masih dibuka, diterima
0: dengan tangan dan dada gitu terbuka ya,
4: nek donasi tetap diterima sampai hari H kurang sejam diterima, tapi nek pendaftaran sampai tanggal 25 butuhannya untuk rekap dan untuk mempersiapkan supaya kawan-kawan yang ikut Kopdar itu mendapatkan suasana dan apa ya, acara Kopdar yang
0: indah,
4: menyenangkan, have fun. Pokoknya kita isinya have fun tok ya. Gak ada yang berat-berat bagaimana bagaimana. Pokoknya ketemu, ngobrol, makan, seneng-seneng gitu.
0: Gak ada diskusi-diskusi gitu ya. Jangan. Ini acaranya for fun aja. Tapi diskusi buat seneng-seneng bisa juga, diskusi yang ringan-ringan ya kan. Ya ngobrol lah ya. Itu diingetin sama Ibu Ketua, 25 tanggal 25 paling telat daftar Kopdar Kawat Rasika. Digelarnya 1 November ya di Warung Candi Singampon di Ungaran. Itu tempatnya, wih, seru banget. Seru banget tuh dalam kurung paling kuatnya pinggir sawah. Pinggir sawah seru loh. Ya kan, suasana gunung ya kan. Udara-udara sejuk gitu kan. Oke, ini ada video kiriman Ibu Nini perjalanan.
5: Aku tadi diklakson sama kawan Rasika, siapa yang di depan aku? Platnya R1765 ya.
0: Oke. Okay.
5: 65 ya.
0: M. Di mana?
5: Terima kasih klaksonnya. Anak aku dengar tadi Bu kita diklakson kawan Rasika.
0: Ini Tembalang.
5: Siapa ya di depan ya? Hati-hati, jalannya ngepot-ngepot sekali Anda.
0: Oh iya, aduh siapa ya? Plat R. Oke.
5: Surabaya di depan.
0: Ini
5: R1765UM udah daftar kopdar apa belum?
0: Ayo. Buruan daftar. Oke, serunya. Ya ya, tambahan.
6: Halo, ternyata tadi Pak Iwan ya.
0: Oh, Pak Iwan. Oh iya ya, di Kodam ya. Di Patugong. Oke, siap-siap Pak Iwan. Ibu Nini ternyata Innova item ya. Iya iya iya iya. Oh, Pak Iwan pakai R. Iya iya, oke. Okay. Oh, sorry, yang Pak Iwan yang R. Item. Ya, Pak Iwan udah daftar kan, Pak Iwan ya? Iya, Pak Gondo saya sapa dulu, ingin dengerin Agnes Mo, Cinta di Ujung Jalan. Kemarin Agnes Mo nyanyi. Oh, bukan kemarin banget. Kemarin agak dulu bukaannya Viva Asian Cup ya. Kalau closingnya si Anggun. Pak Bernard Mulyanto, pagi Mas Don, menginfokan Bojong Salaman ditutup, tapi nutupnya di tengah. Jadi banyak yang putar balik. Kasian yang bawa mobil besar atau truk. Iya, tadi Pak Edi Arjono juga gitu. Teman-teman di Sub Kota Semarang, apakah ada alasan kenapa nutupnya di tengah, kenapa nggak di ujung gitu? Itu apakah cukup bisa diterima keberatan kawan-kawan nih, karena kan udah masuk putar balik gitu loh. Kalau sejak di ujung kan jadi nggak harus putar-putar gitu kan. Pak Tejo Tegowanu, terima kasih juga. Bersama Rasika, Pak Budi Jatisari, Mas Don minta info jalan dari Kaliwungu ke Boja lancarkah? Saya lirik sebentar. Ya kan, Boja ke arah Kaliwungu itu jalur dalam ya. Ini dia. Set set set set set set. Oke, Sarawo masih aman ya Pak ya. Sarawo masih aman, tetap hati-hati di jalan. Pak Edi Arjono,
7: Don, update lagi.
0: Jih.
7: Tadi saya itu membaca di baliho itu Thomas, kalau nggak salah hari ini ada pertunjukan, ada pentas musik lagi ya di PRPP Mas.
0: Oh, PRPP.
7: Tapi jam berapanya saya nggak begitu ngeh, karena ya apa, wes fokus nyambut gawe iki lho. Gawe ngoyak store. Gitu saja Mas Don. Yang itu mohon di itu ya Mas Don, di sensor ya Mas Don. Aku gak enak ya nanti dengan kawan-kawan Tasika yang lain.
0: Kok ya?
7: Mabur Don Mas Doni.
0: Iya bisa sensor, Pak. Gak apa-apa. Karena kenapa malu? Ini wah manusiawi. Kita juga. Kenapa saya siaran nih weekend-weekend? Kejar restoran. Ya ya ya. Hari ini Sabtu 10 Oktober ya, di lapangan PRPP Semarang akan ada Festival 76 Indonesia adalah kita. Ya ya. Oke. Okay. Jam 2 sampai jam 23, jam 14 sampai 23 tuh, Pak. Di lapangan PRPP Semarang, Jalan Anjas Moro Raya. Oke. Oke, itu Pak. Pak Rumah Nelo Harry F. Gimana caranya biar bisa ikut live streamingnya Radio Rasika? Saya sih menduga bisa ikut berinteraksi gitu ya. Live streaming, mau dengerin aja di rasikafm.com. Kalau mau berinteraksi, bahasanya Yuda Prastia, kasih atensi, kirim aja langsung Pak kabar dari perjalanan atau cerita seru dari perjalanan, info lalu lintas, atau Anda punya POV ketika lewat satu tempat, ini kayaknya bagusnya begini gitu. Sampaikan aja lewat voice note, ada videonya silakan. Gitu Pak. Pak Wawan Sasuke, monggo Pak.
8: Selamat pagi Mas Doni.
0: Hai.
8: Mohon informasi perjalanan menuju ke kawasan Semarang di Yesus Darso ya, atau ke arah pelabuhan. Ini dari Kudus Mas Doni, baru keluar rumah. Kira-kira perjalanan saya bagaimana kondisinya? Mohon update perjalanannya.
0: Siap.
8: Matur nuwun.
0: Kudus Demak aman, Demak Semarang aman. Nanti agak kelihatan mulai padat nih. Tadi awal siaran jam 9 tuh lo semuanya. Ini udah mulai kelihatan padat ya, di mulai dari Gebang Anom sebelum Gebang Anom ya, itu udah mulai agak-agak padat sampai di Padi. Terus nanti ke arah pelabuhan Los aman, Pak. Nah, sekaligus aja yang mau lewat arteri pelabuhan itu yang arah ke Terboyo ya, itu kelihatan agak padat mulai di pom bensin arteri utara tuh yang arah ke Raya Kaligawe ya, dari arah pelabuhan. Terus putaranku, Bro, antri tapi dikit aja. Oke. Okay? Kawan, terima kasih.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keluhan pelayanan juru parkir di kota Semarang menjadi sorotan warga. Sejumlah jukir dinilai kurang membantu menata kendaraan, namun tetap meminta retribusi saat kendaraan hendak keluar. Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Semarang, Andreas Catur Adi Kristianto, mengatakan saat ini ada 843 titik parkir resmi yang aktif. Setiap titik parkir diisi 2 hingga 3 juru parkir, sehingga totalnya diperkirakan mencapai 2.529 orang. Sementara itu, warga juga menyoroti kejelasan tarif dan kualitas pelayanan. Penataan parkir dan peningkatan pelayanan jukir menjadi tantangan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan. Harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar Kabupaten Demak terpantau relatif stabil. Pemantauan Dindakop UKM Demak di

0: beras Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi di kelompok cabai, yaitu Rp73.000 per kilogram. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga USA.

105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Abate, Abate. Alright, itu tadi komposisi yang nyandu, ya kan? Rose sama Bruno Mars. Rose lagi, ya. Rose ingat sama siapa ya? Titanic? Oh ya, Jack sama Rose. Ingat sama

0: Yvonne Rose, inget gak Yvonne Rose? Ayo, Yvonne Rose, inget gak? Iya, Yvonne Rose loh. Oke, okay, saya Doni Asar masih nemenin perjalanan Anda di akhir pekan. Sekarang udah jam 10 lebih 11. 10.11. Yoi. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar baru dari jalan, cerita seru dari perjalanan, silakan terus Anda bagikan. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Catatan-catatan, by now, saya mungkin rekap untuk mengingatkan lagi. Yang pertama, dari barat dulu. Tadi pagi ada insiden truk terguling, truk muat jagung terguling di Gringsing ya, perbatasan Kendal Batang. Ini menutup arah Weleri, jadi dilakukan kontraflow. Tadi ada yang memberi kabar sudah persiapan evakuasi, tapi sampai sekarang antrean masih terjadi di jalur itu, jadi siap-siap yang akan lewat di sana atau mau hindari dulu. Monggo kalau ada yang membahas soal insiden truk terguling, diduga odol ya, di jalur Pantura Barat Gringsing. Maksud saya jalur alternatifnya lewat mana, atau bisa mandu untuk yang lewat daerah itu yang belum begitu hafal daerah itu. Paling aman lewat tol kan. Pantura Barat, Kendal Semarang aman termasuk KIW. Nah tapi untuk kawasan Krapyak sampai Kalibanteng sekarang ini terpantau padat, antre nyambung ya, Krapyak sampai di Kalibanteng. Kemudian kalau Pantura Timur masih aman nih, Kudus, Demak, Demak, Semarang, dua arahnya nggak ada masalah. Kecuali ini kelihatan agak padat di New Hope ya, yang dari arah Kudus menuju ke arah Demak. Itu agak padat. Oh, sama ini yang dari arah Welahan mau ke Trenggule ini juga kelihatan padat, ada antrean ya. Ada apakah? Padahal kalau di jalur utamanya Kudus Demak nggak ada apa-apa. Kalau ada tambahan dari jalur Welahan ke Trenggule bisa dibagikan. Nah, Raya Kaligawe ini padat di seputaran Gebang Anom sampai Padiraya sampai Terboyo, terus sama di lintasan kereta api ya dari arah Terboyo menuju ke arah kota. Putaran Kubro antre dikit aja. Terus di pom bensin arteri utara dari arah pelabuhan ke Kaligawe juga ada padat antre. Saya belum tahu ada apa. Di tengah kota ini padat-padat biasa aja di beberapa titik. Misalnya yang mau lewat di Simpang Lamte itu padat dua arah. Pedurungan ya, Simpang Fatmawati Pedurungan dari arah Meranggen antrean cukup panjang. Volume kendaraan aja. Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 masih aman lewat Gombel, Pudak Payung, Banyumanik aman. Ungaran masih ya, catatannya adalah di UNW ada acara di sana, festival Tunas Bahasa Ibu ya kan, peserta dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Masih ada antrean kepadatan di dua arah. Kemudian Bawen masih aman. Kabar tambahan dari Anda saya tunggu. Silakan. Saya mulai dari siapa dulu ya, yang sudah kasih kabar ya. Masinyo dulu aja. Masinyo, monggo.
1: Selamat pagi menjelang siang, Om Doni.
0: Hai.
1: Ini aku mau nyari jajan di Virgin Majapahit, terus lanjut ke arah Semarang Barat ke Rumah Sakit Kolombia, Om Doni.
0: Oh, tak
1: lalinya ke barat. Mending konven atau masuk tol gayam keluar kerapi, Om Doni. Lagunya Om Doni, Drowning, Om Doni.
0: Drowning. Deep
1: voice, Om Doni.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Majapahit ke arah Kalibanteng lewat mana ya? Udah ngelewatin Pedurungan ya? Virgin itu udah ngelewatin Pedurungan belum sih? Virgin Majapahit mana sih? Saya nggak hafal. Jalur kota relatif aman sih, nggak ada kepadatan yang berarti. Tapi kalau mau wush lagi ya lewat tol lah. Maaf. Pak Bagus Aditya update-nya.
2: Mas Don.
0: Hai.
2: 10.02 sudah landing di Pondok Mertua ini.
0: Wih,
2: ya.
0: Wih, cepat sekali.
2: Clayton City istirahat dulu, baru nanti sore kembali ke Habitat Home Base.
0: Oke, layah-layah dulu, Pak.
2: Bu Nini, Bu Bu, saya sudah daftar dua loh, Bu.
0: Asik.
2: Maksud dikuliki loh ya, enggak dikira saya enggak ikut. Saya sudah daftar dua, Bu. Itu plater bukan saya loh, Bu. Kalau saya plat K loh, Bu.
0: Yeah.
2: Amatur, Sun.
0: Ya.
2: Yeah. Mas Doni, izin berkomentar tentang berita Kabar Jawa Tengah yang dibacakan Mas Haris tadi ya, masalah parkir. Di Kota Semarang.
0: Yeah.
2: Kota Semarang itu terkenalnya dunia parkir.
0: Bu.
2: Setiap titik parkir. Iku ATM, ono parkir. Beli cilok gitu mas, diparkiri mas. Bayang no mas. Beli cilok yang harganya berapa 5.000 diparkiri. Fotokopi diparkiri. Apa namanya? Setiap titik itu parkir. Padahal parkir berapa? 2.000, 3.000. Kadang yang ada yang minta 5.000, kacau. Di minimarket tulisannya sudah ada tulisan parkir gratis khusus pengendara yang belanja di supermarket ini. Gue aja ditarik parkir, Mas.
0: Dan
2: keluhan masyarakat tentang parkir di lingkup Dinas Perhubungan itu memang harus ditindaklanjuti.
0: Okay.
2: Memang harus tegas kayak di Surabaya itu loh mas. Parkir semua harus pakai QRIS. Kalau di sini enggak, jelas-jelas ada tulisannya parkir gratis. Yang sering terjadi, kita datang tidak ada, tapi begitu kita pulang, wes koyono siluman mas, prit, mbuh petugas parkirnya mumpet ningin dia atau gimana? Nanti nggak dikasih. Muring-muring, saya pernah seperti itu, tulisannya parkir gratis. Yang turun istri saya nunggu di dalam mobil. Begitu datang enggak ada. Terus begitu saya mau pergi, prit. Itu apa ra injilei, Mas. Itu enggak di satu titik supermarket, hampir semua supermarket seperti itu, Mas. Dunia. Kalau nggak dikasih muring-muring, nah, kalau saya seperti itu tak suruh lihat tulisannya apa kurang gede pak, tak bilang gitu maksudnya. Tulisannya pada parkir gratis, tak bilang gitu tuh orangnya mencucu maksudnya. Nggak tahu ya itu memang harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berkomentar masalah parkir. Gitu Mas Doni, okay. Sudah landing di.
0: Siap.
2: Badan Siti ya, mau istirahat dulu sebentar ya.
0: Hei.
2: Matur suwun.
0: Ya, soal parkir. Kayak receh gitu ya. Tapi beneran loh, kalau gak diurus dengan bener, itu bisa bikin masalah. Pak Bagus Aditya, terima kasih ya sudah kasih POV.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Hai kawan, terima kasih terus bersama saya. Saya Doni Asyare yang nemenin Anda di Kelana Kota akhir pekan, tentu di 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, untuk Semarang Raya. Atau Anda lagi dengerin lewat streaming di rasikafm.com. Parkir, Pak Haris tadi kasih kabar soal suasana atau situasi kondisi parkir di kota Semarang. Pak Bagus Aditya mengiyakan, wah Semarang ini kayaknya perlu diatur lebih serius lagi urusan parkir gitu loh. Dimana-mana dijarikin parkir, bahkan tempat-tempat yang sudah ditulis gratis tetap aja gitu. Pak Toto nambahin, iya betul tuh, BRI dekat patung kuda, patung Diponegoro. Maksudnya ya Pak ya, ada tulisan gratis, itu juga ditarik parkir. Sudah gitu yang narik wajahnya kecut pula. Wajahnya kecut. Ya. Nah, itu dia. Tadi Pak Bagus sempat mention di Surabaya gitu ya. Di Surabaya itu kan apa namanya, memang memaksimalkan gitu ya penggunaan teknologi ya, sistem parkir digital. Terus juga pengenalan juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan. Memang soal parkir itu sangat multi-dimension. Multi-dimensi banget pembicaraannya, tapi udah jelas lah pokoknya yang bertugas ngurusin Dinas Perhubungan ya kan. Dinas Perhubungan ini aja apa namanya, pastikan ya kan penggunaan teknologi agar jelas tuh alurnya kemana. Terus jukir-jukir yang gak jelas tuh juga harus ditindak tegas ya kan, ditindak tegas. Termasuk perlu dilatih ya jukir, jangan kecut wajahnya. Mungkin gitu ya. Terus kalau misalnya ini dulu ya, dulu ya, sekarang nggak tahu, dulu itu kan kabarnya ada urusan pula dengan pihak-pihak ketiga misalnya ya kan, pihak-pihak yang cukup powerful gitu, yang ya you know lah gitu. Ini juga PR juga, tapi mungkin berawal juga atau diperkuat juga ya peran dari masyarakat. Maksudnya butuh makin banyak warga-warga yang model-model kayak Pak Bagus ya kan, kayak Pak Toto ya kan. Kalau dia nggak bener speak up gitu loh. Ya enggak. Ayo siapa yang mau speak up lagi?

0: Ya, ini cerita Anda, kabar dari Anda. Yang pertama, Pak Wawan Arianto, ini kabarkan ketersendatan yang terjadi di depan Ngudi Waluyo Ungaran. Ya, Mas Don, kepadatan dua arah nih di depan Ngudi Waluyo. Ya, Pak, ada acara di kampus UNW, Universitas Ngudi Waluyo, sehingga menyebabkan ketersendatan dua arah hingga saat ini ya. Tapi sekarang udah mulai agak berkurang antrean ya, kepanjangan, panjang antreannya. Tadi sempat sampai ini sin ya, ini cuman dikit aja kok sampai di Masjid Mujahidin. Ya, jadi dikit aja ya. Kemudian kalau yang dari arah Semarang, Semarang malah tambah panjang. Oh, sampai rumah sakit ya, sampai hampir rumah sakit. Ya, mohon sabar atau mau hindari, tapi kalau dari arah Bawen sih nggak panjang kok ya. Oke, lanjut lagi yang lain, Pak Chandra Sandro. Chandra Sandro, rimanya bagus nama ini, Chandra Sandro. Oke, saya bahas nama Pak Chandra, monggo. Wapati apete. Ini adalah truk muat jagung yang terguling di Pantura Greensing. Ini barusan lewat situ ya Pak ya. Ini videonya, keterangan tambahannya di sini.
1: Selamat siang Bung Doni.
0: Hai Pak.
1: Dari jalur barat di Greensing tepatnya. Ada laka truk terguling menutup lajur arah ke Semarang, sehingga di sistem kontraflow kemudian mengakibatkan ke antrian panjang ke berbagai arah. Gitu Mas Doni. Terima kasih.
0: Makasih Pak Chandra Sandro. Pak, itu suara apa Pak? Suaranya asik. Pak Chandra, tadi ada yang kasih kabar kawan yang lain sudah proses evakuasi gitu. Anda melihat gimana perkembangan proses evakuasinya? Ibu Sylvia Dewi. Mas Doni, share link pendaftaran Kopdar dong, langsung ya, dikirim sama Yuda Pras. Oke, langsung daftar ya Bu ya. Langsung daftar, kata Ibu Ketua Panitia, paling telat 25, tanggal 25. Ibu Nini, Ibu Ketua, lagi ini sekarang mana Bu?
2: Drivernya udah ganti. Bodoh. Karena sudah sampai Tembalang.
0: Oke, okay. Yang
2: ngilawatinya Bobok.
0: Oke, okay. Yang lebih dari menguasai anak lanang dari situ ya.
2: Dia tidur.
0: Ya. Yeah. Nah,
2: terima kasih tadi material girl-nya ya.
0: Oke, okay. Ini foto sarapan dulu, sarapan di kedai Tinari ya. Oke. Okay. udah bangun bobo si kecil ya dong, jamnya makan. Pak Zizi, Bang Don, ada kemacetan sedikit dari Kudus ke Demak, tepatnya di sebelum lampu merah Trengguli, ada tebang-tebang pohon. Oh, ini dia di New Hope tadi ya. Oke, ada rabas-rabas pohon. Saya perjalanan dari Semarang menuju ke Rembang, perjalanan secara umum ramai lancar. Pak Zizi, makasih ya untuk kabarnya. Jadi yang mau lewat jalur Pantura Timur yang dari Kudus ke Demak ya, agak padat dikit, antre dikit di sebelum Trengguli ya, sebelum traffic light Trengguli ada pekerjaan rabas-rabas pohon. Pak Narkoco, ini update terkini jalur Pantura Greensing arah yang ke timur. Oke, ini update-nya.
3: Kondisi terkini jalur Alas Loban arah ke timur. Tuntun sudah sampai di mana ini?
0: Antrean sampai arah ke timur.
3: Gunakan jalur alternatif.
0: Jalur alternatif. Oke. Ini ya, masih ada antrean di jalur Pantura Barat Greensing, perbatasan Batang Kendal. Tadi ada insiden truk yang terguling, truk muat jagung terguling di situ, kontraflow di daerah Greensing. Tadi ada yang bilang sudah proses evakuasi, gimana ya Pak Narkoco, lihat itu juga gak? Oh, Pak Chandra Sandro, update dari Greensing lagi?
1: evakuasi, baru evakuasi muatan Bung Doni untuk truknya masih terguling di area belakang.
0: Evakuasi muatan, pindah muatan. Muatannya jagung katanya, jadi dipindah-pindah dulu. Melihat ada ini enggak? Tadi Pak Adi Nugroho sempat bilang itu burung dara, enggak ada yang dengerin rasika atau enggak pada kesada, pada notol-notol sitik jagung gitu. Atau ada pitik-pitik yang kesasar ke sana enggak ya? Aduh, Pak Andoko Agung Prabowo, monggo Pak. Wah, namanya loh. Ya, mohon maaf. Pak Handoko Agung Prabowo, nama yang indah.
4: Mas Doni, kalau ngomong-ngomong parkir itu, yeah, sebenarnya kan beberapa pemerintah daerah di Indonesia itu kan sudah menerapkan pakai sistem GRIS gitu ya, atau QRIS. Hanya saja memang tukang parkirnya itu lebih pinter. Pengendara itu pengen cepat-cepat selesai menyelesaikan transaksi parkiran. Jadi mereka nggak, kadang tuh nggak terlalu memperhatikan. Jadi tukang parkir itu mengganti kode QRIS-nya dengan tujuan transaksinya tuh bukan ke rekening yang seharusnya. Nah, kalau menyikapi hal ini tuh sebenarnya saya tuh pernah terpikir satu ide, yakni bagaimana kalau sistemnya adalah kita deposit gitu ya.
0: Jadi deposit,
4: deposit pembelian slot parkir. Nah, katakanlah sebulan itu 100 ribu gitu ya, 100 ribu. Jadi nanti pada saat kita menggunakan area parkir, kita langsung dipotong gitu, deposit kita gitu, deposit kita langsung dipotong. Jadi kayak 100 ribu misalkan parkir mobil 3 ribu, jadi langsung dipotong jadi 97 ribu. Mekanisme motongnya seperti apa? Bisa jadi seperti kayak ini, apa namanya, setiap tukang parkir itu dapat alat untuk tap cash gitu, mas, kayak di e-tol gitu. Jadi masyarakat bisa membeli saldo itu bisa lewat daring atau lewat apa dispender. Jadi mungkin lebih ini sih, nggak tahu ya, mungkin kalau pemikiran saya mungkin lebih efektif seperti itu sih. Hanya sering-sering aja Mas Doni.
0: Siap. Menarik tuh POV-nya ya, daripada nggak jelas kemana larinya gitu kan. Gimana kalau modelnya deposit, kayak langganan ya kan. Gimana untuk POV ini? Ada yang mau ngasih tambahan POV, sudut pandang versi Anda,

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena. Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

Korea featuring Dian Sastrowardoyo, Distro Serenata Jiwa Lara. Tadi abis denger Serendipity, terus denger Serenata. Tadi Serendipity udah dijelasin, Serenata. Serenata, apa itu? Itu yang cocok kalau dimakan sama teh panas tanpa gula. Itu gak pakai ta. Serenata itu kayak rayuan lewat musik di malam hari, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda gini, kan konon kabarnya perempuan itu suka laki-laki yang gape main gitar, ya kan? Udah gitu malam-malam dinyanyiin sama lakinya pakai sambil main gitar. Wih, melayang-layang tuh. Meleot langsung si perempuannya, katanya begitu. Aduh, kasihan istriku ya. Lakinya gak bisa main gitar. Oke, okay. Jam 10 lebih 48 sekarang. Saya Doni Nasar masih bersama Anda di Rasiga USA.

0: Jalan raya memang unpredictable, tapi kalau sekarang bisa diprediksi nih, sampai sejam dua jam ke depan masih akan terjadi kepadatan, ada antrean, gak bisa lancar banget kalau Anda akan lewat Gringsing. Pantura Barat Gringsing kawan, sejak tadi pagi itu ada insiden truk muat jagung yang terguling ya di Gringsing, perbatasan Kendal Batang begitu. Ini menutup lajur yang ke arah Weleri ya, jadi dilakukan kontraflow. Tadi kabar barunya adalah antrean masih terjadi sampai sekarang dua arah, baik yang dari arah Weleri ataupun dari arah Batang. Ini sedang dipindah muatannya gitu ya, apa istilahnya, ngepok ya, muatannya dipindah gitu, pindah muatan, baru nanti kendaraannya dievakuasi. Sekarang masih belum, masih menutup jalur ke arah Weleri, dilakukan kontraflow sehingga terjadi perlambatan, antrean memanjang dari dua arah. Siap-siap yang akan lewat sana, hindari dulu ya. Lewat mana? Lewat tol. Atau ada jalur kucing lain? Jalur tikus. Atau jalur kucing, jalur alternatif. Yang lainnya, yang terjadi kepadatan, itu di Semarang bagian barat, yang dimulai dari Jerakah Maju ya, di Kerapia, PLN, itu padat, melambat, sampai di Kalibanteng. Ini lumayan panjang ya, padat banget. Arah sebaliknya aman, jadi mohon sabar yang akan lewat jalur Kerapia ke arah Kalibanteng. KIW aman, by the way, kalau ada yang mau lewat KIW. Pantura Timur, ini juga masih aman. Dari arah Kudus, Demak, Demak, Semarang, secara umum aman, kecuali di sebelum traffic light Renggulik dari arah Kudus. Ada antrean sedikit, ada pekerjaan rabas-rabas di situ. Terus kalau Demak Semarang, so far so good. Nah, catatannya di Raya Kaligawe yang lintasan kereta api ya, itu masih ada antrean dari arah Terboyo ke arah kota sebelum lintasan kereta api. Putaran Kubro ada antrean tapi nggak panjang. Yang antrean tambah panjang itu di arteri pelabuhan yang dari arah pelabuhan menuju ke arah ini ya, Raya Kaligawe. Itu saya belum tahu ada apa. Kalau ada info dari Anda silakan ditambahkan. Itu simpulnya di pom bensin arteri utara arah ke Raya Kaligawe. Ke belakang itu hampir sampai di mau nyampai di daerah jembatan itu ya. Di Baruna, di Jalan Baruna, lumayan panjang. Oke, kemudian yang padat lain, kelihatan cukup padat di Pasar Meranggen. Ini siap-siap sudah mulai menggeliat ini arus lalu lintas, terutama dari arah Purwodadi. Terus simpang Fatmawati Pedurungan, yang dari arah Pedurungan antrean cukup panjang kawan. Siap-siap yang lewat sana. Keluar exit tol Gayamsari aman. Oh by the way, tadi yang mau keluar di exit tol Muktiharjo juga masih aman. Tengah kota yang padat, simpang Lamte, Lampir Tengah cukup padat dua arah. Jalur tengah kota lain di simpang Bangkong, simpang Milo ya, ini masih cukup padat juga, sama di simpang Erlangga, di simpang Erlangga Ahmad Yani itu cukup padat. Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 aman. Nah, di kawasan ini di simpang Ngesrep, siap-siap ya, yang dari arah Banyumanik ke arah Bukit Sari, ini cukup padat, antrean panjang juga. Semoga karena volume aja ya, nggak ada insiden. Banyumaniknya di simpang terminal Banyumanik cukup padat, tapi padat biasa aja. Nyampe Ungaran juga masih aman. Nah, di Ungaran masih yang di UNW ya, masih ada antrean juga, kepadatan masih cukup panjang. Maksudnya udah berkurang sih dibanding tadi. Tadi sampai Nisi ini berkurang, tapi masih bertahan antrean dari arah Bawen menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya masih cukup aman. Tapi yang di simpang keluar tol menuju kantor DPRD itu masih cukup padat juga. Mau lewat simpang USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa di Bawen masih aman. Pasar Projo padat ya, yang arah ke Bawen dari arah selatan. Salatiga juga saya lihat masih cukup bagus. Kalau Anda dari arah Bawen ke Salatiga, nggak ada gangguan. Lingkar Salatiga juga so far so good. Monggo tambahkan informasi Anda yang sekarang sedang meluncur di jalan raya. Saya sama Pak Soleh dulu. Pak Soleh, monggo.
1: Mas Doni, selamat siang, Mas. Saya dari Ngalian, Mas.
0: Ji.
1: Dari kawasan ini lah, Mas. KIC ya, Gatot Subroto. Keluar kok arah Kalibanteng macet ya, Mas? Ada apa ya, Mas?
0: Iya, benar. Saya belum tahu ada apa. Oh, ini ada notifikasi, ada perbaikan jalan ya di JNT Express tuh di situ. Iya, Kalibanteng. Jadi mulai dari PLN Krapyak tuh sampai exit tol Krapyak, sampai Anoman, sampai makam Belanda lah ya. Itu padat emang. Padat. Pak Agung Fitriantoro, monggo.
2: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info lalin yang di sekitaran Ngudi Waluyo gimana ya, masih merayap kah?
0: Masih merayap, cuman sudah agak berkurang intensitasnya, Pak. Ya, masih merayap sih. Cuman tadi kan laporan tadi itu sampai Nisin, ini berkurang. Tapi masih sih sampai di batas kota ya. Iya, sampai di Masjid Mujahidin tuh. Sampai nanti simpulnya di UNW, ya Pak ya. Ini adalah Pak AF. Siang, Mas Don. Saya dari RSUD Ungaran sampai Ngudi Waluyo. Kok tersendat, ada apa ya? Ada acara di UNW, Universitas Ngudi Waluyo, namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Pesertanya itu dari beberapa kota di Jawa Tengah. Jadi cukup lumayan juga ya, padat di kawasan itu sekarang ini. Pak Wawan Sasuke, update-nya, Pak?
3: Update perjalanan, Mas Doni.
0: Monggo.
3: Sudah sampai ke kawasan Trengguli ya.
0: Jih.
3: Dari Kota Kudus menuju ke kawasan Trengguli terpantau ramai lancar, dominasi truk-truk ya.
0: Okay.
3: Di beberapa SPBU tadi di kawasan Tanggulangin sampai ke kawasan Cangkring terpantau antrean sampai keluar SPBU ya untuk jenis solar. Demikian, Mas Doni.
0: Okay.
3: Menuju ke kawasan Lingkar Demak. Matur nuwun.
0: Siap. Tambahan?
3: Oh iya, Mas Doni, di kawasan apa namanya exit tol itu biasanya kalau tidak ada yang trouble ya, ada mobil truk-truk parkir di sisi bahu jalan yang di depannya Kubro itu sama posisi U-turn biasa. U-turn kan pada Pak Ogah di situ. Jadi kalau kepadatan dari arteri itu penuh, U-turnnya juga dibuka tutup, jadi akhirnya memendek dan masih apa namanya ujung di bawah tol itu masih satu jalur, jadi satu lajur ya, jadi okay. Apa namanya menyempit di kawasan tersebut. Nah, turun.
0: Siap, makasih tambah informasinya. Pak Agung Fitriantoro, update-nya monggo, Pak.
2: Mas Doni, terkait cukir-cukir itu ya. Sebenarnya kalau cukir liar itu kan meresahkan gitu.
0: Ya.
2: Apalagi kalau misal ada warung kecil di kampung tiba-tiba ada prit-prit, nah itu kan malah apa ya, nggak cuma merugikan kita sebagai konsumen, tapi justru yang punya toko, punya usaha itu dirugikan karena kita konsumen itu terus jadi malas untuk ke situ gitu loh.
0: Ya juga. Bener. Itu salah satunya adalah saya. Gara-gara parkir tuh. Ya. Enggak tahu ya. Kadang saya pikir ya Allah, saya pelit sekali ya. Apa sih susahnya ngasih uang parkir aja gitu kan. Enggak tahu, somehow dalam diriku di dada tuh ada yang meronta. Emang jahat banget nih saya orangnya. Pelit sekali. Aduh. Ya ya. Oke, Pak Agung ada tambahan lagi ya, Bu?
2: Sebenarnya saya tidak keberatan dengan juru parkir gitu ya, asal resmi.
0: Okay.
2: Karena kan kita tahu sebagian dari uang parkir itu kan masuk ke kas daerah.
0: Betul, siap. Pagi, makasih ya Pak Agung ya. Ini dari Pak Doms. Kalau saya dipanggil sama teman, Pak Dons. Ini Pak Doms. Siang, Mas Dons. Minta info perjalanan menuju Kudus dari Sampangan sebaiknya lewat Kaligawe atau lewat mana ya? Lewat Kaligawe masih aman sekarang ini. Kaligawe. Kaligawe kalau mulai dari bawah tol tuh aman tuh sampai Genuk, sampai Demak itu enggak ada masalah. Cuman dari arah arteri pelabuhan itu agak nanti nunggu dikit di putaran Kubro. Kalau dari arah kota itu juga masih terpantau padat ya sampai di bawah tol. Itu situasinya. Siapa lagi? Masinyo update-nya monggo.
4: Update lali Om Doni.
0: Siap.
4: Udah sampai KM431 masuk dari Ndayamnya mau keluar Krapyak. Lalu lintasnya masih ramai lancar. Tadi ada pekerjaan sedikit tapi enggak bikin antrian. Dari Krapyak ke Kalibaneng macet enggak Om Doni? Kok tadi ada macet, ada enggak? Yang benar yang mana? Terima kasih. Lagu kok belum diputar yo.
0: Ya, tunggu ya. Keluar exit tol Krapyak masih aman, antri dikit aja, nggak ada masalah. Yang tersendat itu dari KIC itu keluar emang ada antrean, karena di simpang Krapyak Subali itu emang cukup ribet ya. Jadi yang dari arah Jerakah itu padat antre, ya kan. Terus dari KIC mau keluar itu terimbas. Tapi dari arah Krapyak ke Jerakah itu sebetulnya cukup biasa sih, nggak antre panjang. Keluar exit tol Krapyak aman, dari arah Kalibanteng ke Krapyak itu aman, ke Jerakah, ke simpang Krapyak Subali juga aman. Yang padat antre, padat melambat itu dari arah PLN Krapyak menuju simpang Krapyak Subali, menuju simpang exit tol Krapyak, Babla sampai Hanoman, sampai di makam Belanda itu. Kalau arah sebaliknya tuh aman. Itu situasinya. Alright. Nanti kita lanjutkan. Drowning dari Backstreet Boys.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polres Semarang mengantisipasi kemunculan botoh atau pihak yang menjadikan pilkades sebagai arena perjudian. Polisi menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana selama tahapan hingga pelaksanaan pilkades serentak. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo bilang, edukasi kepada masyarakat juga dikedepankan agar pilkades tidak dimanfaatkan sebagai ajang judi.
2: Nah, kita juga dari kegiatan pengamanan yang kita lakukan, ada beberapa satgas sih. Ada satgas humas, kemudian juga ada satgas preemptif, ada preventif yang dari Sabara, kemudian yang preemptif dari Binmas, kemudian dari Intel, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengikuti atau melaksanakan atau memanfaatkan pilkades itu sebagai arena perjudian, karena akan mengganggu proses pelaksanaan dari pilkades tersebut. Kami berharap pilkades ini adalah merupakan salah satu sarana demokrasi masyarakat di tingkat paling bawah, yaitu di takaran desa. Jadi beri kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di desanya sesuai dengan yang diharapkan.
1: Selain perjudian, polisi mewaspadai potensi konflik akibat persaingan antar calon dan isu-isu lokal. Pemetaan kerawanan di setiap wilayah masih berlangsung dan akan dimatangkan setelah pendaftaran bakal calon kepala desa berakhir pada 15 Oktober nanti. Hasil pemetaan

0: Kekuatan dimaksimalkan menjadi 787 personil. Satpol PP Kabupaten Semarang juga menyiagakan sebanyak 7.780 anggota Linmas untuk mendukung pengamanan di 1.007 TPS. Pengamanan dilakukan sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara agar Pilkades berlangsung aman dan kondusif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga USA.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Backstreet Boys dengan Drowning. Ini lagu tema kita semua enggak sih? Enggak ya? Tapi siapa yang relate sama ini? Seminggu ini udah saya banyak sekali urusan, ya kan? Di kerjaan, di rumah, di jalan, di pergaulan, penuh banget. Aku rasanya mau kayak tenggelam. Waduh, I'm drowning. Mumpung ini weekend, aku mau bernapas. Ya, jadi gak perlu apa tuh namanya, harus liburan apa gitu. Yang penting bisa breathing. Healing gak sejauh itu sih, cukup bisa napas aja. Udah kayak mau tenggelam katanya. Ya. Oke, siapa yang relate ya? Terima kasih ya, terus bersama Rasiga USA, saya Doni Azhar, bersama Anda di Kelana Kota on weekend. Weekend never end with Radio Rasiga. Weekend never end bersama Radio Rasiga. Ya, kenapa kami bilang weekend never end with Radio Rasiga? Karena weekend itu kan suasananya suasana yang menyenangkan banget, melegakan sekali. Saatnya bisa bernapas setelah kemarin agak-agak kayak drowning selama semingguan. Pokoknya suasana yang menyenangkan ya. Nah, harapannya adalah waktu abis weekend nih, besok ketemu weekdays lagi, suasana menyenangkan tuh gak hilang gitu loh, kebawa lagi sampai di next weekend. Aduh, kalau bisa. Semoga, amin. Oke, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Kabar baru dari jalan, monggo silakan dibagikan cerita seru atau POV Anda ketika ngobrol gitu, dengerin Rasiga, ada kawan yang ngobrol ini, terus Anda kepikiran, oh aku setuju, atau oh aku gak setuju, silakan ya. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Saya ketemu Pak Ferry R. Haryadi dulu ya. Monggo Pak Ferry.
1: Lupa kok, seneng Bandung kan mana di?
2: Selamat siang Mas Doni. Melaporkan di tol dari arah Mbawen ke arah Semarang. Sebelum exit tol Ungaran itu ada kecelakaan karambol mungkin. Ada bus rombongan TNI AD dan mobil itu ada tiga, itu ada Brio.
3: Terus di jalan tol Ungaran sejauh 800 meter.
2: Ada Brio, ada Sigra, Artomoro itu tadi apa Avanza mungkin itu. Lalinnya masih lancar, tapi enggak tahu habis ini mungkin apa tersendat. Itu Mas Joni, makasih.
0: Ya, itu di jalan tol dari arah Bawen ya, menuju ke arah Semarang sebelum exit tol Ungaran ya Pak ya, adalah ke karambol. Oke, tapi masih kondusif, arus lalu lintasnya belum terganggu gitu. Matur nuwun Pak Ferry untuk update-nya. Yang lintas di jalan tol berarti secara umum pesannya lebih hati-hati gitu kan. Baik yang juga yang di jalan non tol tetap hati-hati di jalan. Selalu kalau ada informasi kecelakaan mengingatkan, oke, harus hati-hati lagi nih ya kan. Dokter Andi, Dokter Ardi, mohon maaf, Dokter Ardi dari Kansaras ya, monggo dok.
4: Aku dari Bunda Bayung mau ke Jepara, lewat mana? U-turn, kubro macet gak? Kalau macet bilang ya.
0: Oke. Ya dek. Wah ini Dokter Ardi Junior. Bunda Bayung mau ke Jepara ya dek ya. Konsentrasinya di U-turn putaran Kubro ya, U-turn Kubro itu ada antrean memang sampai di rumah pompa Kali Tenggang, itu antrean sampai di situ di putaran Kubro dari arah pelabuhan ya. Tapi kalau dari arah exit tol Muktiarjo-nya aman sih, nggak antre maksudnya gitu kan. Tapi misalnya keluar dari tol exit tol Muktiarjo, nanti di putaran aja tuh langsung kena di situ aja gitu. Terus tapi lepas itu nanti Raya Kaligawe masuk ke arah Genuk, Bablas sampai Demak sampai Trengguli itu aman. Gitu ya Dek ya. Hati-hati di jalan. Pak Ragil Priyojatmiko, monggo.
5: Selamat siang Mas Dan. Assalamualaikum. Ini muter-muter di Uleri Kota aja Mas.
0: J.
5: Panas 34 sampai 35 derajat.
0: Oi.
5: Alas terkait parkir ya Mas. Ini juga awan kerjanya di pasar sama di toko yang muter-muter ya Mas.
0: Iya iya.
5: Di pasar lari barusan. Kayak gitu Mas. Kadang mikirnya yo kok yo pelitmen tapi ya gimana. Jadi parkir mobil kita kasih uang 10.000 sama tukang parkirnya, jukirnya dikembaliin 5.000 Mas. Terus tak tanyain 5.000 ya Pak, terus dikembaliin lagi 1.000 Mas. Terus tak tanyain lagi karcis parkirnya nggak ada juga Mas. Kayak gitu mungkin yeah. Ya itu duit receh tapi kalau nggak diatur juga banyak hal yang merugikan. Mungkin kalau yang punya usaha ada tukang parkirnya juga sama Mas. Jadi mungkin perlu diatur lah.
0: Iya.
5: Gitu Mas.
0: Yo. PR ya. Makasih Pak. Soal parkir emang PR bagi pengelola kota, karena kota makin berkembang, soal parkir makin seru itu. Dan memang harus diseriusin ngurusnya dari berbagai sisi sih ya. Makasih ya. Mas Mamat Lubis, monggo.
6: Di Mukiharjo sedang pasangan beton untuk apa namanya Mas, selokannya.
0: Oke. Okay.
6: Sudah ada tugas pergantian.
0: Oke. Okay.
6: Sudah terpasang itu Mas.
0: Oke.
6: Okay. Ini yang ke arah rel Kaligawe.
0: Rel Kaligawe. Oke, okay, jadi yang mau lewat jalan Mukti Arjo yang samping rel gitu ya, ke arah, kok samping rel? Ya benar ya, yang menuju ke arah Raya Kaligawe dari arah Alas Tua kan, lagi ada pemasangan kotak untuk saluran air. Box, clav, clav, apa? Kotak Clavert. Clavert, Clavert. Calvert. Box Calvert. Correct me if I'm wrong, maaf. Makasih ya Mas Mamat Lubis untuk kabarnya. Masih new update-nya.
7: Ini lumayan padet ini.
0: Padet ya.
7: Antriannya Om Doni.
0: Alright.
7: Terima kasih ya Om Doni udah diputerin. Oh ya Om Doni.
0: Ya.
7: Kalau kawan Rasika tuh kebanyakan kalau nyetir tuh pakai.
0: Tuh kan. Belum selesai. Nanti ya dilanjutin ya.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Mungkin ada yang merencanakan berolahraga di akhir pekan. Udah agak-agak kelihatan nih. Merencanakan berolahraga di akhir pekan. Merencanakan di akhir pekan. Udah merencanakan di akhir pekan. Artinya kan kagak gitu kata Pak Dokter, Ibu Dokter. Itu olahraga itu bagusnya rutin. Dan jangan banyak rencana, lakukan aja. Ya, tapi enggak apa-apa. Emang kan banyak orang yang gak terbiasa olahraga. Ya itu gak bagus sih. Cuman udah bagus mau mulai, ya kan. Tapi by the way, Oke, satu hal yang fix ya, olahraga itu penting banget ya. Jangan mager gitu kan, apapun olahraganya ya. Dan katanya sih disesuaikan umur ya. Ya udah Lolita lolos 50 tahun, olahraganya disesuaikan. Jangan sok-sokan ngomong sama diri sendiri, hashtag. Tapi soal olahraga ya. Kan ada teman saya gitu. Dia tuh guru, bukan guru olahraga, instruktur senam, ya kan? Artinya olahraga dong, rutin dong. Tapi kemarin masuk rumah sakit, kena jantung. Terus jadi ingat kejadian beberapa waktu lalu kan. Udah agak lama sih. Sosok public figure juga, Bapak Haji Mas Said. Itu kan pasti ingat beritanya, beliau meninggal dunia akibat serangan jantung tahun 2011 ya, di usia 43 tahun setelah main futsal. Artinya beliau ini hobi olahraga loh. Maksudnya olahraga udah rutin, tapi ternyata bukan. Disclaimer dulu, jangan terus disimpulkan kalau begitu gak usah olahraga. Bukan, gak ada yang salah dengan olahraga, bahkan bagus. Tapi maksudnya, maksud saya dengan dua hal itu yang terjadi di teman saya, kemudian di Bapak Haji Mas Said, itu mengatakan bahwa olahraga itu emang sangat bagus ya untuk kesehatan jantung. Tapi ini emang beberapa catatan harus diperhatikan ya kan. Misalnya kalau emang sudah ada resiko jantung ya kan, tetap ada perlu konsultasi nih sama dokter. Kalau masing-masing kita sudah ada catatan ya, riwayat tentang keadaan jantung kita, kurang lebih begitu. Jadi by the way, olahraga apa akhir pekan ini yang sedang berencana untuk olahraga, semoga rencananya sukses, berjalan dengan lancar, dan nanti menjadi rutinitas yang menyehatkan.

0: Masih saya ingatkan, yang akan melintasi jalur Pantura Barat, highlight kita dari jalan raya adalah insiden truk terguling kawan di Gringsing. Jadi sejak pagi tadi jam 8-an gitu ya, kabar masuk ke kami dari Anda tentu saja mengabarkan adanya truk muat jagung yang terguling di Gringsing, perbatasan Batang Kendal. Arus lalu lintas terhambat ya karena truk yang terguling ini menutup jalur ke arah Weleri. Arus lalu lintas diatur dengan kontraflow. Sampai sekarang masih ada antrean terutama yang dari arah Weleri ya. Ini cukup panjang sampai di persimpangan Plelen itu ya. Kemudian kalau dari arah Batang itu sampai di rumah makan Menara Kudus. Muatan sudah dipindahkan tapi truknya masih persiapan ya untuk evakuasi. Sementara itu yang terpantau cukup padat lagi itu di kawasan Semarang Barat. Tadi ada notifikasi ada perbaikan jalan gitu ya di seputaran kantor Dishub Jateng tuh di Krapia. Jadi agak-agak menghambat juga perjalanan dari arah Krapia menuju ke arah Kalibanteng. Tapi sekarang udah agak mendingan ya, udah agak mendingan. Tapi masih cukup signifikan sih karena dampaknya dari KIC mau keluar itu terdampak juga, antre juga dari Subali juga mau keluar juga agak padat. Jerakah mulai dari PLN ya menuju ke simpang Krapek Subali juga masih cukup padat melambat, habis itu agak longgar. Tapi nanti habis Dishub itu antre lagi sampai di Anoman ya. Tapi dari arah sebaliknya aman, Kalibanteng ke Krapek aman, mau keluar exit tol Krapek juga agak-agak padat sih ya. Terus yang masih cukup padat ini jalur Pantura Timur. Secara umum tuh aman, Semarang, Demak, Kudus ataupun arah sebaliknya, kecuali di Trengguli. Sebelum simpang Trengguli yang dari arah Kudus ya, itu ada antrean lumayan sih karena ada pekerjaan rabas-rabas pohon. Sama Putaran Kubro, nambah panjang lagi nih, sudah sampai di Tambak Rejo, antrean ke belakang dari arah pelabuhan ya menuju ke Putaran Kubro. Tapi kalau dari arah exit tol Mukti Arjo ke arah pelabuhan aman. Raya Kaligawe bawah tol udah aman nih, tadi agak padat, ini udah aman termasuk di lintasan kereta api. Padat lagi di Pedurungan, masih antre lumayan nih yang dari arah Meranggen menuju ke arah kota. Terus nah ini di Gayam Sari kelihatan mulai agak padat setelah pasar Gayam Sari ya menuju ke arah simpang Lamper Tengah, itu kelihatan padat. Memanjang antrean di situ kawan, jadi sabar yang akan lewat di sana. Terus yang jadi catatan juga di Ungaran ya, masih ada kepadatan di kawasan Ngudi Waluyo. Ada acara di sana sehingga melambat, walaupun enggak separah tadi. Yang dari arah Bawen udah mulai berkurang, relatif dikit banget. Yang dari arah Semarang tuh masih panjang sampai di rumah sakit tuh antrean, simpulnya di Ngudi Waluyo. Sama yang mau keluar di exit tol Ungaran ya, di simpang DPRD. Terus tadi ada insiden juga laka kerambol di tol TMJ dari arah Bawen sebelum exit tol Ungaran. Tapi tadi kabarnya arus lalu lintas masih kondusif ya. Oke, itu catatan-catatan yang bisa saya bagikan kawan. Oh, baru aja terjadi, ini ada kendaraan yang bermasalah yang bikin antrean di daerah ini Tembalang, Prof. Sudarto, mendekati simpang Ngesrep dari arah Tembalang agak padat antre juga. Terus yang dari arah Banyumanik masuk ke simpang Ngesrep ini juga terpantau padat, ada antrean lumayan panjang sampai di BR tuh ke belakang lagi. Jadi siap-siap yang akan lewat di sana. Nah, sekarang tambahan dari Anda. Monggo silahkan. Pak Abdul Holil. Ini melintasi Setiabudi Banyumanik. Ada apa nih? Arah kota kok ada... Kok padat sekali? Ya, ada notifikasinya sih dari arah Ngesrep ya. Dari arah Tembalang. Yang mau masuk ke simpang Ngesrep ada kendaraan bermasalah. Tapi nyampe juga dampaknya yang dari arah Banyumanik ya menuju ke arah Ngesrep. Ini Okay. Itu ya ada kepadatan antrean. Yang sementara ini saya punya informasinya itu Pak, ada kendaraan bermasalah di simpang Ngesrep yang dari arah Tembalang. Pak Agung Fitriantoro, update-nya lagi monggo.
1: Perbaikan jalan juga dilakukan di ruas Bawen ala Ungaran ya Mas.
0: Bawen ala Ungaran. Tepatnya
1: di depan kiri Sonta.
0: Oke.
1: Okay. Lajur kanan.
0: Lajur kanan.
1: Ini ada perbaikan saat ini sedang apa ya, dodosi aspal yang lama gitu untuk diganti yang baru.
0: Depan kiri Sonta kawan, lajur kanan.
1: Tapi lalin masih kondusif.
0: Lalin masih kondusif. Siap, makasih ya Pak Agung. Masinyo tadi maksudnya apa? Coba tuh, terputus.
2: Oh iya, itu tadi kalau kawan Aska tuh kalau nyetir tuh nyaman pakai alas kaki atau nyeker. Aku lebih nyaman nyeker, feelingnya lebih dapet Om Tun.
0: Menarik. Anda kawan, kalau lagi nyetir itu nyaman pakai alas kaki atau nyeker. Mulai dari Mas Sinyo dulu, dia ngaku, saya tuh kok nyaman kalau nyeker ya. Anda gimana? That's

0: Rasika USA.
1: Ibu Nini, saya pakai sepatu, nek saya nyeker itu kram. Ya, ya, istilah nyeker nggak apa-apa ya, kok agak-agak enak tapi ya mau pie. Anda kalau nyetir prefer pakai alas sepatu atau nyeker? Masinyo bilang saya kok nyeker ya. Ibu Nini, ih nggak dong, pakai sepatu dong, nyeker kram, terus kurang cantik ya bu ya. Pak Soleh.
2: Kalau saya nggak biasa nyeker mas, tapi nyokor.
1: Ya, mungkin nyeker buat cewek, nyokor buat cowok. Ada hubungannya nggak, Pak Abdul Holil? Kalau dulu awal saya belajar mobil, saya nyeker mas, karena untuk merasakan mesin mobil. Tapi lama-lama latihan pakai alas kaki mas, dan sekarang malah enak pakai alas kaki. Oke. Pak Agung Fitriantoro.
3: Kalau saya kok cenderung lebih suka pakai alas kaki mas ya ini. Cuman kalau agak jauhan dikit ya pakai sepatu, biar tungkaknya itu enggak kemeng gitu. Soalnya kalau nyeker itu feel-nya terlalu kuat, jadi rasanya kok nginjak dikit terlalu dalam gitu. BTW ini sudah melintas Ngudi Walu ya mas ya. Alhamdulillah sudah lancar, ini enggak ada antrian untuk yang ke arah Semarang.
1: Siap, mantap. Makasih ya Pak Agung. Pak Priliano, kalau saya nyetir fleksibel bang, kalau kaki gerah baru polosan. Oh, istilahnya agak dialusin ya, bukan nyeker atau nyokor, polosan. Nanti ada yang bilang barefoot nggak coba? Tapi Pak Apriliano lagi lewat di mana nih? Lumayan padat nih videonya ya. Ini di mana Pak? Ya Allah, maafkan saya ya. Saya kalau dikasih video tuh kalau nggak jelas-jelas ada landmarknya itu, saya masih aman ah gitu. Oh, arah Ngudi Waluyo. Masih lumayan padat. Ini arah ke Bawen ya. Kalau arah ke Semarang tadi kata Pak Agung udah agak-agak mending ya kan. Oke, coba saya lihat ini ada trademarknya nggak sih? Oh ada sebetulnya, cuman saya kurang perhatian. Ya, bukan UNB-nya, tapi restoran itu. Oke, Pak Ferry Haryadi, monggo Pak.
4: Mas Doni, kalau nyeker itu identik dengan ayam, yaitu nyeker-nyeker itu ayam. Kalau manusia nyokor gitu, mas. Itu mas nih.
1: Iya iya. Makanya sate ceker ya, bukan cakar atau sate cokor ya ada ya. Ya Allah, ngomongin nyeker sama nyokor. Bukan sih, bukan soal nyeker nyokornya. Kalau lagi nyetir, prefer mana, nyeker atau pakai alas gitu, atau ampun Pak Hans, nyeker no, sepatu no, sandal jepit yes. Oke lah, Masinyo gimana?
5: Update lagi Om Doni, okay. Ini kan aku lewat Puri Anjas Moro, itu di flyover bandara yang Madukoro ini, itu ada truk mogok, tapi udah diperbaiki di sisi kiri jalan, cuman belum ada ketersendatan. Ini aku mau lewat Tanah Mas, Pontol, Johar, baru arah pulang, Lago Sari, Kedurungan, pulang, begitu Om Doni, terima kasih. Tambahan lagi Om Doni, okay. Ini jembatan sebelum Lampu Merah Tanah Mas di kiri ada kontainer mogok juga di lajur sebelah kiri.
1: Oke. Okay.
5: Begitu Om Doni, siap. Tapi masih rame langgar Om Doni.
1: Oke, siap. Beberapa catatan ya, tapi masih aman untuk arus lalu lintasnya. Matur nuwun Mas Inyo menjadi CCTV buat Rasika sehingga bisa menjadi informasi buat yang lainnya. Ini istilahnya Yuda ya. Siap-siap jadi CCTV buat kawan Rasika yang lain. Love that. Pak Apriliano.
4: Kalau ke arah Semarangnya aman.
1: Aman. Bang, iya. Doni. Iya.
4: Cuman di selamat jalan aja itu di Gapura.
1: Aha.
4: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Pak Soleh.
2: Mas Don, maaf ya Mas, sementara tak offin dulu ya. Entar radionya saya tak mampir di masjid.
1: Oke, ya. Ini sudah masuk salat zuhur. Yang mau isoma, monggo istirahat, sholat, makan.

Sekarang kita akan update berita-berita baru dalam jaring radio edisi siang.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan diprediksi stabil pada APBD 2027 karena potensi naik dana transfer dari pemerintah pusat. Prediksi positif ini mengemuka usai Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyerahkan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur optimistis kondisi fiskal daerah akan jauh lebih sehat dibandingkan tahun sebelumnya. Ali Maskur membocorkan adanya potensi tambahan dana transfer pusat hingga miliaran rupiah. Menurutnya, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menopang pembangunan daerah. Ia berharap anggaran tersebut mampu mengakomodasi program kerja prioritas daerah Kabupaten Pamekasan.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Festival Ledri Perdana di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Jadi Bojonegoro ke-349. Kegiatan ini melibatkan puluhan pelaku usaha dan pengrajin sekaligus menjadi momentum pengembangan kampung Ledri untuk memperkuat posisi Purwosari sebagai sentra Ledri khas Bojonegoro. Camat Purwosari Ike Widyaningru mengatakan, pihaknya bersyukur dan bangga mendapat kepercayaan menjadi penyelenggara festival tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan kesempatan untuk mengembangkan industri UMKM, khususnya Ledri, yang menjadi produk andalan masyarakat setempat.
3: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan industri terpadu Batang masih dalam tahap kajian. Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi Dinas ESDM Jateng, Dwi Suryono bilang, keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama jika proyek tersebut direalisasikan. Menurutnya, operasional data center membutuhkan listrik yang stabil dan konsisten. PLN pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan listrik apabila pembangunan data center di KITB Batang benar-benar berjalan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Gen Z, generasi strawberry. Dalam sebuah kesempatan, Simon Sinek, seorang penulis dan pembicara ternama dalam business leadership, pernah bilang gini, "Mereka nggak takut untuk berhenti, tapi mereka takut untuk meminta sesuatu."
2: One of the struggles of this young generation is they are not equipped on how to deal with stress. They're just less equipped than previous generations for various reasons, including social media, internet, parenting, and all the rest of it. There's many reasons for it, but they're really not good at dealing with stress. They're really bad at dealing with confrontation. That they would rather quit their job than ask their boss for a raise.
1: Pernyataan Simon Sinek tentang Gen Z di dunia kerja ini menarik. Menurutnya, ada anak muda yang sebenarnya ingin kenaikan gaji, ingin perubahan cara kerja, atau sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Tapi bukannya membicarakannya dengan atasan, mereka justru memilih jalan keluar, yaitu resign. Bukan karena mereka nggak punya keinginan, justru karena belum tahu gimana mengomunikasikan keinginannya itu. Dan ini menjadi isu yang makin relevan ketika Gen Z semakin banyak masuk ke dunia kerja. Hari ini seorang anak muda mungkin sangat lancar berkomunikasi di media sosial. Bisa bikin konten, bisa gampang berpendapat, membangun jaringan, bahkan berani menyampaikan kritik. Tetapi ketika mereka harus duduk berhadapan dengan atasan dan bilang, "Pak, saya merasa beban kerja saya terlalu berat," atau "Pak, saya ingin membicarakan kenaikan gaji." Untuk hal-hal seperti itu, tiba-tiba buat mereka percakapannya terasa jauh lebih sulit. Ya, karena komunikasi digital memberi kita waktu untuk berpikir, sementara komunikasi tatap muka secara langsung menuntut kita merespon saat itu juga, termasuk ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita.
2: So they're very intimidated by confrontation. They're ill-equipped to deal with stress. There is an emotional immaturity, emotional unprofessionalism. And it's not a good thing or a bad thing. It just is. And so us having empathy and understanding that is important. And so it raises the question, how are they dealing with their stress? Not well.
1: Nah, sampai di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai fenomena ini berubah menjadi stereotype. Gen Z emang nggak bisa berkomunikasi. Karena kawan, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan kemampuan yang otomatis dimiliki seseorang hanya karena lebih tua. Bahkan Simon Sinek sendiri menyebut bahwa keterampilan seperti menghadapi percakapan yang sulit, melakukan konfrontasi secara efektif, serta memberi dan menerima feedback, itu semua disebutnya sebagai human skills yang memang kurang dilatih. Artinya, kalau ada kesenjangan komunikasi, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah ya dengan Gen Z, tetapi juga apa yang bisa dilakukan lingkungan kerja untuk melatih mereka. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dimulai para senior. Salah satunya, jangan nunggu mereka berani bicara. Atasan bisa membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana, misalnya, "Bagian mana dari pekerjaan ini yang paling sulit buat kamu?" Atau, "Apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan lebih baik?" Itu bukan memanjakan, itu melatih. Dan mungkin disinilah generasi senior punya peran yang sangat penting. Senior perlu ingat, orang nggak bisa diminta punya keterampilan yang nggak pernah diajarkan. Saya Doni Ashar, untuk Insight Radio Rasika. Komunikasi yang matang bukan tentang siapa yang paling berani bicara, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbicara ketika jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Mohon maaf ya untuk Gen Z, kalau di mata orang tua kalian, kalian tuh tetap aja kecil. Aku itu suka geleng-geleng ya. Anakku yang paling ragil tuh udah SMA. Buat aku masih kayak TK aja. Dia sering marah-marah. Abah, aku udah besar. Iya, ya. Oke, lanjut perjalanan di Kelana Kota. Akhir pekan jam 11.54 yang masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Pak Wawan Sasuke, update perjalanan. Monggo.
1: Perjalanan Mas Doni, ini sudah lepas dari kawasan Genuk ya. Terpantau ramai lancar, U-turn di kawasan Kubro juga aman lancar. Untuk kedua arah dominasi truk-truk besar ya untuk weekend kali ini.
0: Okay.
1: Oh ya, terkait dengan nyeker dan nyokor, kalau saya cenderung selalu pakai alas kaki ya. Kalau ini terkait dengan kebiasaan itu biasanya mulai dari awal pegang mobil, biasanya yang banyak yang ngajari mobil harus diminta untuk apa namanya pakai alas kaki biar nggak dicopot-copot begitu. Itu maksud.
0: Yoi.
1: Update terakhir dari saya sebelum jeda siang ya Mas Doni ya. Ini sudah masuk di arteri Yosudarso. Kalau tadi dari depan Unisula menuju ke kawasan arterinya atau apa belok yang di jembat bawah jembatan tol itu terpantau aman lancar Mas Doni. Kemudian untuk yang kepadatan memang yang menuju ke arah Unisula ya itu padat sekali di kedua arah, baik yang dari Kaligawe maupun yang dari arteri. Kemungkinan besar ini karena yang dari Kaligawe itu padat sehingga yang dari arteri mau keluar lajurnya menyempit, jadi apa namanya di situ menjadi perlambatan. Cukup panjang untuk antrean yang mau keluar dari arteri Sudarso.
0: Betul.
1: Itu tapi yang dari arah exit tol menuju ke U-turn Kubro terpantau pendek saja untuk antreannya. Matur nuwun.
0: Yep. Makasih Pak. Benar. Jadi kalau Anda mau masuk Raya Kaligawe dari arah pelabuhan, arteri pelabuhan atau arteri Sudarso itu imbas dari padat ya di Raya Kaligawe, di putaran Kubro antrean panjang sampai di itu sampai di Masjid Jami Rodul Mutakin, sampai di situ panjang. Sabar ya, siap-siap yang mau lewat sana. Pak Agung Purwodadi, monggo.
2: Mas, mohon info, ini perjalanan dari Alas Duwo ke mana nih ya, stasiun Tawang di sekitar Kaligawe kok ada kemacetan panjang. Itu ada apa ya? Mohon infonya, terima kasih.
0: Ya, tadi ada yang kasih kabar tuh. Jadi dari arah Alas Duwo ke Raya Kaligawe lewat Jalan Raya Mukti Arjo itu lagi ada ini Pak, pemasangan box culvert ya. Box untuk bikin saluran air tuh. Jadi agak menghambat perjalanan. Sabar ya Pak ya. Ibu Nini, monggo update.
3: Nggak bisa, kita harus yang sebagai orang tua yang harus apa namanya mindsetnya berubah, jangan tetap nganggap anak tuh anak kecil. Jadi semakin mereka besar ya, mindset kita harus menjadikan mereka teman.
0: Setuju.
3: Karena aku juga apa namanya surprisingly banget ya lihat anakku yang sekarang udah gede-gede gitu tuh, mereka tuh pemikirannya tuh sangat apa ya, ya progresif lah ya. Jadi kalau diajak sharing ngobrol apa itu aku tuh sampai semelengeren nomaden. Ya Allah, anakku tuh kok iso mikirnya tuh maksudnya untuk ke depan, terus untuk ini loh, kalau ini alternatifnya ini, kalau kayak begini solusinya tuh seperti ini, mobil lah apalah gitu. Hampir semuanya saya sharing sama anak saya yang udah besar ya. Jadi mindset orang tua yang harus berubah.
0: Setuju.
3: Harus nganggap anak semakin besar itu ya sebagai teman, jangan dianggap anak kecil terus, kasihan mereka juga kan. Sebenarnya sudah sama gedenya sama kita, sama sedewasanya sama kita, pemikirannya pasti udah berubah dan pasti akan lebih happy kalau dianggap sebagai teman kita sharing. Kalau aku begitu sih.
0: Iya, setuju banget. Tadi itu deep insight loh. Kalau kita lagi nggak nyadar tuh, ya Allah gitu kan, hawanya itu pingin ringkel-ringkel dia terus gitu loh. Tapi setuju sekali, kita harus mindsetnya berubah. Kayak tadi si Simon Sinek juga bilang kan, di lingkungan kerja itu kadang kita nyalain Gen Z apaan sih, nggak tangguh ya kan, nggak bisa ngomong. Kita harus ajarin ya kan. Mas Inyo, update.
1: Eh, terakhir Om Doni, udah sampai Citarum Om Doni. Lalu lintasnya dari Tanah Mas sampai Citarum masih ramai lancar ya Om Doni.
0: Okay.
1: Wah, ini panasnya panas banget Om Doni.
0: Panas
1: butuh apa Om Doni? Butuh umbrella Om Doni.
0: Umbrella
1: closing ini. Terima kasih.
0: Umbrella ya. Umbrellanya nanti lagi deh. Soalnya yang udah siap mau nutup edisi siaran saya itu adalah Agnes Mo. Oke, saya sign out dulu. Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1 siang saya kembali sama Anda. Andin itu lagi ada acara, jadi saya sebagai lelaki cadangan siap menggantikannya. Sampai nanti jam 1 kawan. Tetap di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan industri terpadu Batang masih dalam tahap kajian. Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama jika proyek tersebut direalisasikan. Menurutnya, operasional data center membutuhkan listrik yang stabil dan konsisten karena gangguan sesaat saja dapat menghentikan operasional. Dwi menyebut PLN pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan listrik apabila pembangunan data center di KITB Batang benar-benar berjalan. Dinas Kesehatan Jawa Tengah memetakan kondisi rumah sakit daerah untuk mengusulkan perbaikan melalui program revitalisasi pemerintah pusat tahun 2027. Program ini menyiapkan anggaran Rp120 triliun rupiah untuk merevitalisasi 441 rumah sakit di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang, pemetaan telah berjalan selama sepekan, namun data kondisi rumah sakit milik kabupaten dan kota masih dalam proses pengumpulan. Di Jawa Tengah terdapat 70 RSUD, terdiri dari 55 milik kabupaten dan kota, 8 milik Pemprov, serta 7 milik Kementerian Kesehatan. Selain pembenahan infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan layanan kesehatan, salah satunya melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kita simak pembahasan awal dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian pertama. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih Kitabun Mubin Ingriki dipun artosaken dening para ulama mufassirun wonten ing tafsiripun Al-Imam Ibnu Abi Hatim Wat-Tabari Wal-Qurtubi wa ghairihim dipun jelasaken pilih kata-kata nur menika inggih menika panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kados ingkang sampun dipun kiyataken dening panjenenganipun Sayyidina Imam Qatadah radhiyallahu anhu. Ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun riwayataken saking panjenenganipun sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Ing riku sahabat Jabir matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an syai'in an awwali syai'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-asya' kula tak matur Kanjeng Nabi ingkang badhe kawula aturaken menika inggih menika saderengipun Allah dadosaken punapa kemawon niku Gusti Allah dadosaken napa dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Jabir innallaha ta'ala khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika min nurih ringkesipun dawuh Jabir sadurunge Allah dadekno apa wae yaiku sing didadekno pertama kali yaiku nure nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam

kekuasaanipun Allah. Klayan derek punapa ingkang dados kersanipun Allah. Sakbak daripun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dadosaken yadur haitsu syaa Allah. Jadi nur menika keliling-keliling mubeng-mubeng teng pundi kemawon dipun jelajahi nderek dateng kersanipun Gusti Allah.

ingkang kuwontenanipun kala wau kados mekaten. Wekdal menika boten wonten kolam. Pena kanggo nyateti napa sing ditentokno dening Allah. Boten wonten lauh lai. Boten wonten arasy. Boten wonten kursi. Boten wonten malaikat. Boten wonten ruh. Boten

jin sedayanipun dereng didadosaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ing niku Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kepingin dadosaken makhluk sak lintunipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng nuripun Rasulullah dipun pecah, dipun bagi dening Allah arba'at ajza'il, dados sekawan pecahan. Pecahan ingkang awal Allah taala dadosaken kolam. Niki nedahaken napa? Bilih dereng napa-napa kewontenan kula kali panjenengan menika napa sampun dipun takdir, dipun pastekaken dening Gusti Allah. Ya, dinapakno kaya mawon. Kolam dhisik waqad jaffal golam. Pun sabadanipun dadosaken kolam, pecahan ingkang nomor kalih Allah taala dadosaken al-lawh. Gilai kanggo nyatet kolam. Lajeng pecahan ingkang nomor tiga Allah taala dadosaken arasy. Niki ingkang nopo? Menunjang kekuatan perjalanan nopo? Suatu kekuasaan. Coro ukuran formalitas. Lajeng kantun pecahan sing nomor sekawan. Pecahan ingkang nomor sekawan menika dipun pecah malih dening Gusti Allah, dipun dadosaken sekawan. Pecahan ingkang awal dipun dadosaken hamalatul arsy. Inggih menika para malaikat ingkang jagi aras kerajaanipun Gusti Allah. Kon menawi sampun mekaten pecahan ingkang nomor kali enten arase gitu, enten panggenane kekuasaan kerajaane, lajeng ingiriku Allah dadosaken kursi. Nek cara istilah thariqah niku dipun wastani napa? Kursi tauhid. Ngeten. Jadi lunggu jenjem nyuwiji. Ngeten. Menyang ngersanipun Allah. Itu pun lah menawi sampun kerajaanipun sampun wonten, kita pelenggahanipun sampun jelas. Lajeng ingkang pecahan nomor tiga Allah taala dadosaken napa? Dadosaken bakil malaikah, dadosaken. Lajeng kantun pecahan ingkang sekawan. Pecahan ingkang sekawan malih kalawau dipun pecah malih dening Allah dados sekawan. Pecahan awal, nah, niki
nek pun kabeh pun jelas kewontenan pun ngadepi urip penguripan niki kita ing dalam duduk inopo kemawon lajeng ing mriki Allah Ta'ala ndadosaken al jannata wan nar didadekno swarga karo neraka. Nah niki persiapan kula kali jenengan nang dingkin kula niku kali jenengan niki kita niki kita lajeng pecahan ingkang nomor kali Allah Ta'ala ndadosaken langit nggih. Sing didhisik ngene ku swarga neraka ya mboten langite, mboten bumi ne kali Gusti Allah niku. Niki enten napa niki? Nggih ta? Mungkin niki nyangkut dhateng perjalanan kula kali panjenengan niku hakikate panten disiapno kanggo sinten? Kanggo wong sing pancen duwe kepribadian duwe sifat malaikat. Nggih. Ken alon-alon niki. Nggih. Pecahan ingkang nomor 3. Dipun dadosaken bumi kali Gusti Allah. Ben sedayanipun sampun siap kita kanggo ngadepi urip sak mangke dipun dadosaken malih dening Gusti Allah bagian sing sekawan kala wau dipun dadosaken sekawan bagian malih kanggo napa kanggo ngiseni botone urip napa bagian sing awal kanggo ngiseni botone urip siji Allah Ta'ala pecahan awal dadosaken srengenge bulan karo bintang niku pokoke urip niku sampean mboten srengenge ya napa nggih ta sampean mboten enten bulan ya napa lah sampean mboten enten bintang ya napa penguripan sampean ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Potensi perikanan Kabupaten Pekalongan yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menu makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Sidki, mengatakan konsumsi ikan dalam menu MBG masih perlu ditingkatkan. Padahal produksi perikanan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 meliputi lebih dari 6.500 ton perikanan tangkap laut, serta hampir 8.000 ton ikan budidaya air payau. Saat ini penerima manfaat MBG di Kabupaten Pekalongan mencapai 210.000 orang, mulai dari pelajar hingga balita dan ibu menyusui. Besarnya kebutuhan pangan MBG dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan penyerapan ikan lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perekonomian nelayan. Resiko kecelakaan kerja nelayan di Kabupaten Batang masih menjadi perhatian. Dalam setahun terakhir, 22 nelayan dilaporkan meninggal dunia atau hilang saat melaut. Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, mengatakan dari total 10.000 lebih nelayan, sekitar 3.000 orang belum memiliki jaminan sosial ketenaga kerjaan. Teguh menilai perlindungan sosial perlu diperluas mengingat nelayan menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah kecelakaan KM Rizki Mina 3 yang menyebabkan 14 ABK dan nelayan dilaporkan hilang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: matur nuwun.
1: Deni Canan matur nuwun. Sugeng siang kawan. Kawula Doni Azhar, saya nemenin Anda siang hari ini. Panas sekali di luar sana. Yuk kita ademkan bareng-bareng. Mari ngumpul di sini.
2: Glaras Sari, Rasika USA.
1: Nah, sambil terus kita pantau situasi di luar sana. Kalau Anda lagi di jalan, nanti kasih kabar-kabar baru dari perjalanan, cerita-cerita seru di perjalanan, atau Anda kepikiran ada ide apa gitu untuk Anda bagikan, monggo silakan. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Oke, yang lagi leleh-leleh semoga enak tenan ya. Yang lagi di jalan semoga juga walaupun panas tetap nyenengin karena dengerin Rasika USA, asik. Sementara kalau saya lihat situasi di jalan,

0: cek-cek dulu ya situasi sebelum ke Anda untuk saling nyapa dan mendengarkan komposisi-komposisi yang aduhai untuk nemenin istirahat siang atau aktivitas siang hari ini. Ini akhir pekan, mungkin ada acara istimewa. Yang pertama di Green Sing dulu ya, tadi kan di Green Sing sempat ada ketersendatan, antrean panjang karena ada truk muat jagung yang terguling. Tapi sekarang udah clear nih, saya lihat gak ada antrean, berarti udah dievakuasi ya, alhamdulillah. Jadi woro-woro kawan, Green Sing udah lancar, dua arah gak ada masalah. Sementara kalau pindah ini kepadatannya Pantura Barat, setelah tadi Green Sing ada antrean dua arah, sekarang antre di Pasar Cepiring. Saya belum tahu ada apa, ini antrean lumayan panjang yang dari arah Weleri menuju Kendal, buntutnya itu sampai di Indomaret Karangayu Raya, di situ simpulnya di simpang Sri Agung. Dari arah sebaliknya itu sampai Pasar Cepiring itu antreannya. Itu Pantura Barat ya. Untuk Lingkar Kaliwung masih aman. Terus KIW aman. Kalibanteng aman lah, padat-padat biasa. Kubro alhamdulillah ini antreannya enggak panjang. Justru yang panjang tuh di Raya Kaligawe bawah tol yang mau ke arah lintasan kereta api. Itu antre mulai dari pom bensin ya sampai di lintasan kereta api. Kalau Pantura Timur Demak Semarang ini yang padatnya kelihatan di batas kota aja, mungkin aktivitas putar balik, biasanya arah sebaliknya aman. Dalam kota Semarang padat di simpang Lamper Tengah tuh kelihatan. Kemudian di simpang Bangkong, simpang Milo, simpang Erlangga. Oh, ini masih ada kepadatan di simpang Ngesrep kawan. Yang mau masuk simpang Ngesrep ya, atau Patung Diponegoro, dari arah Banyumanik tuh menuju ke arah Bukit Sari, itu lumayan ya antrenya panjang ya, sampai di Virgin tuh. Jadi siap-siap yang mau lewat sini. Ungaran di UNW kembali padat walaupun enggak sepanjang tadi antreannya. Ada acara di Ngudi Waluyo, acaranya lumayan ramai yang datang karena dihadiri kawan-kawan yang dari beberapa kota di Jawa Tengah begitu. Terus yang lainnya aman sih. Jadi silakan ditambahkan kabar dari Anda, oke? Saya menyapa dulu untuk Mbak Vivi. Ini ingin mendengarkan HR Senopati, Atiku Kasmaran, buat suami yang lagi istirahat. Ya. Untuk suaminya Mbak Vivi lagi istirahat, pasti tambah nyaman karena ya disalamin sama Nyonya tercinta, dikirimin lagu Atiku Kasmaran katanya. Iya. Bunda Karti Telogosari, Mas Doni. Ini Ibu Karti Sidoluhur Telogosari, nyuwun tembang Negoro Angin. Negoro Angin itu Belanda bukan ya? Itu kincir angin ya, banyak kincir angin ya. Ibu Yakti Bawen, sugeng siang Ibu Yakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Doni, nyun sekaripun. Denok itu nama lain kenyo, bener ya. A girl. Kang Mas Denok, ya kan? Kang Mas Denok. Ya. Lanjut sama Ibu Sumarni. Ya. Sugeng siang. Assalamualaikum Mas Doni. pengen mendengarkan lagu Mutiara. Mutiara apa Mutioro ya? Matur nuwun Ibu Sumarni, Pak Gunawan Kudus. Mas Don, jalur dari Ungaran ke Kudus lancar apa enggak? Mau lewat tol? Kalau lewat tol Ungaran sampai ke keluar di exit tol Mutiharjo itu masih aman. Terus nanti masuk Raya Kaligawe, Bablas, Demak, Kudus itu aman. Atau, oh iya aman lewat situ. Nanti mungkin Putaran Kubro nggak antres itu. Harus gantian dikit yang dari arah pelabuhan ya. Itu Pak Gun. Lanjut, kalian Pak Wafinus. Pak Wafinus, sumonggo.
1: Sugeng siang Mas Dodi.
0: Sugeng siang
1: sedaya kawan rasika. Mas Dodi siang menika kula ajeng nyuwun tembang mawon Mas Dodi.
0: Oh nggih.
1: Tembange Sumanding. Mekaten mawon nggih
0: diajeng Sumanding.
1: Mas Dodi matur nuwun.
0: Pada mau nyebut diajeng Andin. Diajeng Andinnya kagak ada.
2: Oke.
0: Siap, lanjut sama Pak Setiadi. Monggo Pak Setiadi.
3: Selamat siang Mas Doni.
0: Ji.
3: Mas menginfokan ketersendatan di traffic light Ngeserep Patung Diponegoro dikarenakan ada mobil sedan mogok di sebelah kiri.
0: Oke.
3: Jadi yang kalau kita arah dari Banyumanik.
0: Oke. Itu dia dari arah Banyumanik menuju ke arah Ngeserep ada sedan mogok lajur kiri sehingga karena penyempitan lajur terjadilah antrean perlambatan yang menyebabkan antrean sampai Virgin ya nyebut merek nggak apa-apa biar nanti yang disebut kerasa dan langsung silaturahmi ke Rasika. Sik. Pak Hans. Sugeng siang Pak Hans, semoga Pak Hans.
4: Sugeng siang Mas Doni.
0: Injih.
4: Mas Doni kok nganu niki nggih kula kok radi mireng-mireng radione jam setunggal kok enten sing rada benten napa nggih Mas Doni
0: nggih. Lah nggih to.
4: Tingale biasane mboten kaya ngeten nek jam setunggal kok Mas Don.
0: Mari geger niki. Urusane ruwet niki. Aduh. Ibu Dini. Monggo Bu Dini.
5: Siang Mas Doni.
0: Sugeng siang.
5: Aku mohon info yang tadi katanya tabrakan karambol di sebelah mana ya? Karena habis ini mau masuk tol Ungaran arah ke Krapyak. Nanti masuk ke Ngalian sebentar, sampai Ngalian sebentar lanjut ke Pemalang tol full. Makanya ini mau lewat tol juga masuk ke Ungaran.
0: Iya.
5: Apa kabar tadi yang katanya karambol, tabrakan karambol itu lokasi di mana ya?
0: Yoi. Jadi tadi laka karambol tuh yang dari arah Bawen menjelang exit tol ke Ungaran. Jadi kalau masuk aman Bu ya. Aman. Masuk tol Ungaran. Oke. Gak ada masalah. Titi DJ ya. Wih, perjalanannya beneran ya. Ini definisi Laskar Kelana Kota real ya kan. Enggak kenal weekend tetap full tol Pemalang. Terat tadi muter-muter di dalam kota. Matur nuwun Bu Nini sudah terus bersama Rasika. Back to music. Kembali ke lagu.

Kang Hari Senopati, Atiku Kasmaran. Untuk Mbak Vivi, lagunya udah saya putarkan, semoga berkenan dan nyampe pesannya kepada suami tersayang. Kawan, ini apa, biar seru, bagi-bagi bunyi-bunyian bahasa Jawa tapi yang romantis-romantis gitu. Unen-unen Jawa sing bau-bau romantis. Misale, aku rak njaluk akeh, aku rak njaluk luweh, aku nggur njaluk aja lungone ati. I don't ask too much ya. Aku hanya minta jangan pergi dari hati. Ai. Coba bagi-bagi bunyi-bunyian unen-unen Jawa yang nuansa romantis, kan malam mau malam Minggu ya. Saya menebak ya, agak yakin sih pasti yang kirim pasti para bapak-bapak.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Akhir pekan, kawan. Semoga perjalanan menyenangkan. Kalau lagi perjalanan liburan atau silaturahmi antar kota ya. Ada apa tuh? Antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi. Ya, semoga perjalanan menyenangkan, aman, lancar semuanya. Yang baru mau mulai perjalanan, pastikan persiapannya yang bagus ya, supaya nanti tidak ada masalah di perjalanan gara-gara persiapannya kurang mateng. Nopo kemawone kirang mateng kan mboten sae dulur nggih mboten. Keranten niku persiapanipun engkang mateng nggih. Sementara kalau saya cek situasi perjalanan yang akan masuk ke simpang ngesrep dari arah Banyumanik masih ada antrean ya ke belakang tuh sampai Virgin tuh. Nanti simpulnya di simpang ngesrep ada sedan mogok tuh lajur kiri tadi ada yang ngasih kabar. Arah sebaliknya aman, yang dari arah Tembalang juga aman. Lanjut kalau di Ungaran panas ya, yang mau lewat Ungaran siap-siap. Di Ngudi Waluyo masih ada kepadatan walaupun nggak panjang antrean. Oh, ya lumayan sekarang nambah lagi kawan. Jadi ceritanya itu di Ngudi Waluyo Ungaran itu ada acara festival bahasa lah, kurang lebih begitu ya. Festival Tunas Bahasa Ibu, persisnya begitu. Nah, pesertanya itu dari Jawa Tengah. Jadi kebayang ramenya, arus lalu lintas padat nih. Dari arah Bawen, antrean udah hampir sampai di Nisin ya, melambat begitu pelan-pelan. Yang dari arah Semarang itu sampai di sampai di Godong Salam, lumayan juga kan. Jadi siap-siap ya yang mau lewat Ngudi Waluyo. Itu dulu ya yang saya share ke Anda. Dari Anda mana?
1: Glarasari Rasika USA.
0: Nah, saya ke Pak Kurniawan Wijonarko dulu. Raosipun pripun Mas Don dados pambiworo Jawa ngeten. Atine lap-lapan nggih. Dodone gemblodak mboten. Semangat Mas. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Kurniawan. Pak Sumadi Kaliwungu. Pak Sumadi dengan alamat Jagalan Atas Kuto Arjo Kaliwungu. Ini unen-unen Jawa bebunyian bahasa Jawa yang auranya romantis. Hashtagnya atau garis miring gombal-gombal dikit ya. Tapi jangan banyak gombalnya yang romantis ya. Ini Pak Sumadi. Teklek kecemplung kali, timbang golek luwung baleni. Nyuwun lagune pun ojo lamis, matur sembah nuwun. Mas penyiar, salam pemirsa Radio Rasika, matur nuwun Pak Sumadi. Iya. Ibu Nini, monggo mau kasih unen-unen. Enggak ya.
2: Wis nek perkara romantis-romantisan, model minyi-minyi, merayu manis manja, ngagem basa Jawa sing alus, sing apik, aku nas Mas.
0: Nas ya.
2: Ora melu-melu karena aku tukang ngelabrak. Aku mukanya labrak kabel, walaupun labraknya katanya Mbak Gri lucu dan ora pantas marah karena sing tak labrak juga mesti ngekek. Tapi nek kon halus-halus merayu-rayu manis manja ngono enggak. Wong aku cuman selalu bilang rasa panggil sayang-sayang, kon nek tak kirimi nomor rekening kamu menghilang.
0: Ngene iki lho. Ini perempuan Jawa hilang Jawa nih. Perempuan Jawa itu kan apa tuh? bukan malu-malu sih, nggak menampilkan seblak-blakan itu. Ini perempuan Jawa nih, asli Pemalang loh. Pemalang aja masih deso lagi. Tapi blak-blakannya itu kayak Margaret Thatcher. Iya, ya, Pak Gondo, request nganggur Mas Don. Iya, oke. Ini dari Pak Giman. Sugeng siang Pak Giman. Siang Mas Don, minta lagu Tamu Undangan. Kirim salam kagem semua pendengar Rasika di Pasar Bandarjo dari Pak Botat. Loh, ini kata Pak Giman. Yo. Nggih. Kagem sedanten poro kadang ten Pasar Bandarjo Ungaran. Ola. Dapat salam dari Pak Botat ya. Eh, kok langsung di Pasar Bandarjo tuh langsung saya ingat sama dua toko. Yang pertama toko Rahmat, ya kan? Yang kedua ini namanya saya kenalnya pokoknya tokonya Ibu Mitro. Kalau saya ke situ beli pesenannya istri. Ya wes, back to music dulu. Maaf ya, saya muter lagu sak nemune dulu. Mungkin nggak urut kacang yang Anda minta, ya.

0: Yeah. Bahasa Jawa itu emang bertingkat ya. Ada yang apa level bawah, tengah, kromo inggil kan paling atas ya. Mungkin Anda yang biasa kromo inggilan terus dengar kata-kata GBLK gitu enggak enak sekali ya. Aduh, ya. Tapi memang macam-macam orangnya. Tapi kalau Anda mungkin ada yang lagi LDR ya. Tunggu, LDR maksudnya remote work ya, kerja yang jarak jauh. Saya nggak bahas yang LDR yang itu, itu urusan pribadi. Zaman sekarang kan kerja bisa pakai remote ya, kerja jarak jauh atau sekolah jarak jauh. Itu ini thanks to teknologi, terima kasih kepada teknologi. Yang baik-baik loh ya, kalau kerja jarak jauh atau belajar jarak jauh. Yang UT ya kan, belajar jarak jauh, yang kerja jarak jauh juga. Oke, masih jalan kawan? Yang lagi di perjalanan silakan update terus gimana situasi perjalanan. Ibu Lia barusan kasih kabar, "Siang Mas Don, aku barusan lewat Ngesrep, rame lancar gitu. Pengen dengerin Demi Kowe buat Pak Dery." Oke. Okay. Oh. Rame lancar? Iya, tapi masih antre ya, panjang ya. ramai, lancar. Tapi dari arah tapi ini kok masih panjang antrean ya Bu ya, yang dari arah Banyumanik ya menuju ke arah Ngesrep tuh antrenya panjang gitu. Jadi dibilang lancar mungkin gak ya, tersendat ya Bu ya. Antre gitulah, jalannya pelan kali ya. Kalau arah sebaliknya sih aman ya. Oke, itu. Oke. Beberapa agenda yang perlu dicatat. Satu, tadi Pak Edi Arjono waktu lewat di PRPP ada acara apa ya tuh? Ada festival musik. Brandnya 76 kayak gitu. Jam 2 siang mulai sampai malam jam 11. Terus jangan lupa agenda ini 1 November ada Kopdar kawan Rasika. Kopdar, kopi deret. Itu istilahnya untuk silaturahmi anjang sana, apalah pokoknya. meriung bahasa Sunda ya, nongkrong bareng lah gitu. Pokoknya begitu ya, 1 November Kopdar kawan Rasika, silakan daftar ketemuan sama kawan Rasika, silaturahmi, ngobrol seru, having fun, makan-makan. Tempatnya di Warung Candi Singampon Ungaran. Daftarnya paling telat tanggal 25 November. Informasi lengkap bisa cek-cek di status WA-nya Rasika atau di Instagram ya, itu ada informasi lengkap. Terus agenda ini juga dicatat ya.
1: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfood.
7: Glaras Sari,
8: Rasika USA.
0: Menyapa Anda lagi. Ini ada Pak Tri Hartanto. Mas Doni,

0: acara siarane pakai bahasa Jawa dong. Soalnya ini kan siaran tembang-tembang Jawa. Injih. Campur-campur aja ya, Pak ya. Matur nuwun Pak Tri Hartanto sampun bergabung di acara ini. Mantap ya kan? Pak Hans 46, monggo.
1: Sendika dawuh bunini.
0: Bunini tadi ini udah belum ya? Ini belum baca ya? Ini udah.
2: Aku sebenarnya pengen lewat konven gitu, cuman perut udah kenyang, sebagian sudah jajan. Biasanya kalau lewat konven itu seneng.
0: Oh. Ini belum ya? Sorry.
2: Aku sebenarnya pengen lewat konven gitu, yeah. Cuman perut udah kenyang, sebagian sudah jajan. Biasanya kalau lewat konven itu seneng mampir-mampir, berhenti keluar exit ya di Leri, makan di Bubengat, atau lanjut lewat Alas Roba. Nanti ada satu warung sate kambing di Banyu Putih. Pak siapa ya, lupa. Yang bukan Subali, bukan. Tapi ini irisannya tuh lebih gede-gede, persis di pertigaan setelah masjid, sebelum pertigaan arah Limpung itu. Jadi mampir-mampir situ. Tapi ini memang waktunya mepet, jadi pulang sore, malam nginep, bubuk, keruntelan sama ibu, sama anakku, bareng-bareng di sekalian nengok rumah anakku yang di Pemalang, bersih, nyuruh orang bersih-bersih. Besok pagi sudah balik Semarang lagi, karena besok sudah ada acara.
0: Bisa dimengerti sih.
2: Minggu malamnya juga sudah ada acara, minggu siangnya juga ada acara, begitu. Nggak pernah di rumah ya, Mas Don, aku ya.
0: Paham. Udah gitu masih ngurusin acara orang lagi, nyak-nyakan. Ini dari masih Bu Nini ya. Mangan getuk marai lemu, senajan ngantuk tak enteni balesanmu. Obat sing pahit duwe iso nggawe mari, mosok kowe sing manis iso nggawe loro. To bisa. Tetep aja ya, kalimatnya pedes. Ibu Listiani, Mas Doni, tumben nih siang-siang online ingin mendengarkan lagu Savitri yang Loro Bronto, Mbak Yu Savitri ya. Jih, matur nuwun. Iya, ini Gegara. Enggak, saya kan sebagai seorang lelaki. Apa coba? Jeng Andin lagi ada acara, Bu, dan saya ditugaskan untuk menggantikan beliau ya. Kak Heni gina, siang Kak Don. Siaran lagi sampai malam ke? Enggak. Bagaimana kalau pantun? Ya Allah. Pantunnya begini. Unen-unen Jawa ya. Katok suwe kecantol lawang, gayane cuek padahal sayang. Iya. Iya. Pak Eka Agus Purwadi, monggo Pak Eka.
3: Sugeng siang Mas Doni.
0: Nggih.
3: Deretangklet margi saking
4: Pingsan makan-makan tempatnya di
3: Genuk. Badeten Boyolali menawi mios tol mangke kedal exit Bawen. Kinten kasus putih ya Mas Doni.
0: Oh nggih.
3: Mangke Bawen Salatiga konvensional mawon.
0: Nggih. Hemat ya Pak.
3: Margine kados pundi Mas Doni kinten-kinten?
0: Nggih.
3: Atur nuwun.
0: Nggih. Sekedap kawula nglirik sekedap Genuk masuk tol. Masih aman Pak ngantos medal exit tol Bawen, lajeng Bawen arah ngidul nggih. Ini masih aman juga Pak. Secara umum boten wonten alangan engkang signifikan. Hati-hati di jalan Pak nggih. Pak Guntur Handoyo, Perum Graha Surya Pudak Payung. Selamat siang Mas Doni, salam sehat. Ingin mendengarkan lagu Mati Urip Karo Kowe, penyanyi Basuki dan Nunung. Wah, ini pasangan legend juga ya. Eh, Mbak Nunung lagi ada masalah ya? Langsung. Habis di mana-mana diomongin. Bapak Apriliano di Semarang. Eh, niki kok mboten diajeng Andin nggih? Berarti niki Dimas Doni. Baguse engarso. Iya, iya. Videonya.
5: Mas Doni, Mas Doni.
0: Injih, injih.
5: Nah, niki kula nganu Mas Doni. Derek antri niki. Arah nganu nggih.
0: Ten Banyu anu. Patung Diponegoro antre ya. Iya, iya. Jadi wonten sedan mogok lajur engkang sisih kiwo. Oh my god. Nah, ini antrean sampai Virgin ya, lumayan lo. Sabar engkang badhe lewat jalur Banyumanik arah ngesrep. Ini makasih. Mas Apriliano matur nuwun. Ibu Vera Chris Tian, izin menginfokan ada benda sepertinya potongan bumper mobil di tengah jalan, lokasi KM423 arah ke Ungaran. Tadi lihatnya jam 13.35. Oke, Ibu Vera, terima kasih informasinya. Langsung saya forward dumateng rencang-rencang tento TMJ nggih. Oke. Matur nuwun informasi nih, Bon. Sekarang kita kembali ke laptop. Ke lagu maksudnya. Deno, lagu ini judulnya Makaten. Matur nuwun panjenengan tasih midang etaken adiacara Nglarasari saking Radio Rasika USA Ungaran Solo 3 Ambarawa. Kulo Doni Asher.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan keprihatinan atas dugaan perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang murid SD di Kabupaten Pemalang. Kemendikdasmen telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal untuk menemui keluarga korban, sementara BPMP Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Abdul Mukti dalam kunjungannya di Ungaran, Kabupaten Semarang menegaskan pencegahan kekerasan di sekolah harus diperkuat melalui kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Menurutnya, anak-anak juga perlu dilindungi dari pengaruh konten internet dan media sosial yang berpotensi mendorong perilaku kekerasan.
3: Banyak pelaku kekerasan itu terinspirasi oleh apa yang mereka tonton di media, terutama di internet dan media sosial. Anak-anak tidak tahu membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya, sehingga kadang-kadang apa yang mereka lihat itu kemudian mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Tapi yang saya kira penting sekali lagi adalah mari kita bersama-sama saling bekerja sama. Pembinaan di sekolah tidak cukup tanpa dukungan pembinaan orang tua di dalam keluarga. Pembinaan di sekolah dan keluarga tidak cukup tanpa pembinaan di masyarakat.
2: Menteri menambahkan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman serta budaya asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, perlu diperkuat agar kekerasan terhadap anak tidak terulang. Kematian Reza Febriansah, pelajar kelas 3 SMP Negeri 15 Kota Pekalongan, menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Ayah korban, Eko Rianto, meminta polisi mengusut tuntas penyebab kematian anak sematawayangnya tersebut. Eko mengaku menemukan sejumlah luka sayatan dan memar pada tubuh jenazah, sehingga meragukan informasi awal yang menyebut korban meninggal akibat kecelakaan. Eko berharap penyelidikan dapat mengungkap fakta sebenarnya agar keluarga mendapat kejelasan. Sementara itu, polisi melakukan autopsi terhadap jenazah korban untuk membantu memastikan penyebab kematian. Hingga kini penyebab pasti kematian Reza masih menyisakan dan penyelidikan pihak berwenang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga USA.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Solotigo Ambarawa. Kulo Duniasar tasih. Ten mriki. Ya. Nglarasari. Tembang larani ati ning bikin happy. Apa tumon ya Allah, nglarani ati tapi bikin happy. Tapi itu jadi bukti nggih, menawi kita niki menungso makhluk engkang adaptif. Adaptif niku padanan katanya luas. Wah, malah pengen belonjo. Ya, yang di jalan raya tetap hati-hati di jalan, luas ya. Adaptif ya kalau di jalan ya, kalau misalnya lancar ya happy, kalau nggak lancar enjoy ya, dibikin awet-awetan malah nggak enak, ngelarani ati dewe. Matur nuwun Ibu Vera Christian engkang maringi kabar wonten potongan bumper ten tengah mergi, lokasi nipun KM 423 arah ke Ungaran. Wow, mantau jam setunggal langkung tigang doso gangsal. Langsung tadi saya forward ke teman-teman di Senkom TMJ, langsung di tindak lanjuti, langsung dipinggirkan ya sama petugas, dikirim foto, fotonya sudah saya kirim langsung juga ke Ibu Vera Christian untuk sebagai bentuk akuntabilitas ya. Ibu Vera sekali lagi terima kasih laporannya, teman-teman di Senkom TMJ matur nuwun untuk sudah merespon laporan dari kawan Rasika. Lanjut kalian Pak Hasan Habib Meranggen. Selamat siang Mas Don, nyuwun tembangipun Mbak Yu Silvi Sumanding. Oke. Okay. Ibu Sumarni lagu Mutiara Mbak Niken. Oke. Okay. Ibu Islamiyah kasih kabar nih. Sederek-sederek menawi saged hindari masuk kota Ungaran, lalin padet merayap amargi wonten FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu atau Lomba Boso Jowo SD dan SMP tingkat Provinsi Jawa Tengah. Manggenipun wonten Universitas Ngudi Waluyo lan Balai Bahasa. Jumat ngantos dinten Minggu. Oke. Itu dia. Jadi yang mau lewat Ungaran tetap ya, ini kalau Ibu Islamiyah ngingetin padat merayap di seputaran Ngudi Waluyo Balai Bahasa karena ada acara Festival Tunas Bahasa Ibu. Ini lomba boso Jowo tingkat SD SMP sak Jawa Tengah. Kalau saya cek sekarang ini situasinya, kalau sekarang agak mending nih, ya sekarang nih agak mending, sudah agak-agak longgar. Cuman padatnya sekarang di rumah sakit tuh, dari arah Bawen ya, ke belakangnya sampai di Balai Bahasa ya, Balai Bahasa tapi ke arah rumah sakit tuh yang agak-agak antre. Matur nuwun untuk Ibu Islamnya, Pak Soleh, terima kasih, Pak Salih. Ya, bukan Pak Soleh, ini Pak Salih tulisannya. Tapi pesannya dihapus. Lah, saya kan belum baca, Pak. Kok dihapus? Oh, lagi merekam audio. Nggih, matur nuwun. Pak Muhammad Ibnan Syarif dulu. Pak Ibnan monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben iki Mas Doni kok siaran siang-siang.
0: Injen iki.
1: Mboten kados biasanipun. Anu Mas Joni, kula nyuwun diputeraken tembangipun Didik Kempot. Dangu mboten mirengne Didik Kempot dadi kangen iki. Nggih, judule terserah napa mawon. Sing penting tembange Didik Kempot. Matur nuwun Mas Joni.
0: Matur nuwun Pak Ibnan. Pak Salih, monggo.
2: Tadi barusan lewat Ngudi Waluyo sudah lancar, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih update-nya sudah lancar. Emang Ngudi Waluyo nih. Matur nuwun. Lanjutnya, ntar. Saya tadi ada yang minta lagu Nganggur Saka Kempot. Ini apanya Didik Kempot ya?

mohon maaf, saya memang kurang update. Mas Saka Kempot, Saka Praja Adi Prasetyo, anak sulung, anak laki-laki pertama dari pasangan musisi Didi Kempot dan Ian Velia. Oke, siap. Nah, langsung kita nikmati lagu dari Mas Saka Kempot. Judulipun Nganggur.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: seru-seruan ya. Saya itu baca utas di thread. Bilangnya begini, ciri-ciri Anda cewek cantik dari lahir. Bapak Anda ganteng. Dokter Tirta pernah bilang wajah good looking menyelesaikan masalah hidup 50%. Jadi mulailah selamatkan masa depan anak-anakmu kelak. Carilah. Ini yang buat perempuan, carilah suami yang ganteng. Waduh, aku ra payu doh. Ya. Ora payu wes payu. Ya. Ini kalau dikaitkan sama ajaran Jawa bobot bibit bebet, ya kan? Jadi penting diperhatikan untuk para bapak ibu yang mau cari mantu, ya kan? Para jomblo-jomblo yang mau cari jodoh, itu diperhatikan kata dokter Tirta, wajah good looking menyelesaikan masalah hidup 50%. Dan karena itu selamatkan masa depan anak-anakmu ya. Yang perempuan yang kenyo-kenyo cari bojo sing ganteng. Wah, ini kontroversial ini.
1: Glarasari Rasika USA.
0: Back to music. Balik ten lagu Mas Deni Caknan, Dalan Gronjal.

0: 105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Kita cek dulu situasi di luaran sana. Yang pertama di Ungaran, yang di seputaran, aduh, sorry. Yang pertama di seputaran Ungaran ya, itu masih sudah mulai aman yang di Universitas Ngudi Waluyo ya. Sekarang ini sudah aman, cuman Ibu Islamiyah mengingatkan besok Minggu itu penutupan acara di Balai Bahasa, mohon antisipasi gitu. Sementara itu yang di Ngesrep, yang dari arah Banyumanik ada mobil mogok, itu menyebabkan antrean masih walaupun sudah berkurang ya panjang antrean. Kemudian yang lewat di Lingkar Kaliwungu, Lingkar Kaliwungu arah Kemangkang itu agak merambat nih, ada antrean, ada notifikasi ada kecelakaan di sana. Jadi mohon siap-siap. Tetap hati-hati yang masih di jalan raya. Tadi Bu Vera Christian yang melaporkan adanya semacam kayak potongan bumper mobil di tengah jalan di KM423 arah ke Ungaran tol TMJ ya. Tadi udah kita sampaikan dan udah ditangani. Ibu Vera bilang tadi berasa horor gitu, ya sih. Pak Benny Ardani kasih kabar lewat video ini, saya buka dulu.
1: Laporan Sobat Rasika, ini ada tiang listrik yang
0: miring,
1: ambruk.
0: Ambruk di mana nih?
1: Dibani kontainer, wow. Di jalan mana? Pinggir rel yang dari kalau ke sana ini ke Tegesari.
0: Oke. Okay. Ke arah Majak Kaligawe ya.
1: Mobil enggak bisa lewat, motor enggak bisa lewat. Oh, jangan okay. Melewati jalan ini, nggih.
0: Raya Mukti Harjo. Ya ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Benny Ardani. Jadi di Mukti Harjo Raya ya, yang dari arah Tegesari menghubungkan ke Raya Kaligawe, itu ada truk yang roboh menimpa kontainer gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Siap-siap. Ini di situ tadi lagi ada pekerjaan saluran air. Ditambah lagi sekarang ada insiden tiang listrik yang roboh gitu, menimpa trailer gitu ya. Oke, okay. Hindari dulu Jalan Mukti Harjo Raya ya. Pak Beni sekali lagi terima kasih informasinya. Pak Eka Agus Purwadi, monggo.
2: Sugeng sonten Mas Den.
0: Nggih.
2: Pulau Sambut Dugi Solo Tigo nih Mas Don.
0: Inji.
2: Perjalanan lancar Mas Don. Dengan penawangan nopo-nopo. Lalu lintas namung rame tapi lancar. Tanggapi wow lo Mas Don 50% good looking. Gak nak ganteng apa ay? Ganteng nganggur itu 100% Mas Don.
0: Lah itu dia.
2: Apa aja di Sawangan ganteng ini terus. Ganteng niku nak mboten enten ragate nggih sami mawon Mas Don, dangu-dangu nggih mlethot Mas Don.
0: Emang ganteng marake warek.
2: Ingkang penting niku yang jaman sakniki Mas Don.
0: Nggih.
2: Dados tiyang lanang niku kedah rekeningi good looking Mas Don.
0: Nah.
2: Wajah niku mboten kedah sing ganteng banget niku karunia mboten saged milih soalnya.
0: Iya, yeah, leres.
2: Sing penting niku rekeninge.
0: Oh, ternun. Oh, ala, ya ya. Makasih, Pak. Baik, Pak Ragil. Wilujeng-jeng rasika nyun sekar kemawon konco tani. Ibu Miarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng-jeng Mas Doni nyun sekaripun kartu Tonyono medot janji Deni Canan. Kok tumben Mas janur gunung tapi bahasa Jawane kurang luas nggih. Iya nih Bu. Tapi malah enak didengar. Oh ya. Terima kasih tetap semangat. Wah, untung aku wes payu. Nak urung la yo menyedihkan ya Mas, soalnya wajah pas-pasan. Aku juga Bu, untung udah payu. Baik. Nyuwun pangapunten engkang kathah. Lagu-lagu yang dipilih bagian-bagian akhir mungkin tidak bisa diputar karena udah habis waktunya. Tadi yang di awal udah banyak yang milih lagu ya, termasuk Ibu Miarti, Deni Caknan tadi udah nyanyi beberapa kali tuh. Pak Ragil, mohon maaf.

0: Asika USA.
1: Nembe kemawon rencang-rencang saking tol Semarak Semarang Demak paring kabar bilih sak menika arus lalu lintas landai lancar nggih ten tol Semarak Semarang Demak, cuaca cerah gangguan nihil. Perkembangan akan dilaporkan kembali. Terima kasih. Mengaten kabar saking rencang-rencang ten pengelola tol Semarak Semarang Demak. Sekarang kawan, kita bagi waktu untuk menyimak berita-berita baru dalam jaring radio.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menjajaki langkah serius dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen tersebut ditegaskan melalui deklarasi komitmen bersama sinergi pemberantasan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang berlangsung di Lapas Banyuwangi pada Rabu 7 Oktober. Kegiatan deklarasi ini dihadiri dan diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi Solihin serta Kepala BNNK Banyuwangi Kombespol Rahmat Kurniawan. Sebagai bentuk komitmen nyata dan tindak lanjut dari deklarasi tersebut, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai Lapas Banyuwangi.
2: Selamat sore, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Jumlah kasus influenza like illness atau ILI di Kabupaten Situbondo bertambah. Angkanya saat ini tembus 251 kasus. Gejalanya mirip influenza, yakni demam dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk-batuk atau sakit tenggorokan, disertai nyeri otot dan sendi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo bilang, peningkatan kasus influenza like illness di Situbondo terus bertambah. Hingga awal Oktober 2026 tercatat ada 251 kasus ILI atau bertambah 38 kasus dari sebelumnya. Dwi Herman Susilo juga bilang, laporan kasus influenza like illness diperolehnya dari 15 fasilitas kesehatan. Kenaikan kasus terbanyak dari Puskesmas Asembagus sebesar 76,2%. Hingga saat ini tidak ada kematian atas kasus influenza like illness.
3: Kawan, saya Raviana, kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton, diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar. Di Kabupaten Jember, penyerapan gabah petani mencapai 193.000 ton hingga Oktober ini, setara dengan sekitar 98.000 ton beras. Kepala Bulog Jember, Ade Saputra mengatakan, capaian ini didukung koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kodim 0824 Jember. Bulog memastikan penyerapan berlanjut hingga akhir tahun dengan mengacu pada harga gabah Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Sementara itu, rencana penyerapan gabah nasional sekitar 4 juta ton pada 2027 masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sebelum lanjut menikmati tembang-tembang Larasari, kita ke Pak Yanuar dulu yang baru bergabung dalam perjalanan ya. Pak Yan, monggo.
1: Selamat sore Rasika, selamat sore teman-teman semuanya. Mohon izin update info Lalin dari bandara menuju ke Kudus atau ke Rembang. Begitu. Terima kasih sebelumnya.
0: Terima kasih bergabung bersama Rasika, Pak Yanuar. Kalau Anda dari bandara mau lewat arteri pelabuhan ke arah Kaligawe, itu siap-siap masih ada antrean cukup panjang ya di Putran Kubro, U-turn Kubro, simpulnya buntutnya sampai di Masjid Jami Rodotul Mutakin. Tapi lepas itu masuk Raya Kaligawe itu aman sampai Demak, Bablas sampai ke arah Kudus, itu secara umum Pantura Timur gak ada masalah. Jadi monggo Pak, mau masuk ke Putran Kubro antre atau hindari dulu, silahkan. Demikian Pak Yanuar, matur nuwun, sampun midhangetaken lan tansah nyambung kalian Radio Rasika USA Ungaran Solo 3 Ambarawa.

0: bisa guyon ta. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Mas Basuki sama Mbak Nunung paling bisa. Oke, udah hampir jam 3 sore. Jadi saatnya segera siap-siap tutup layar. Sebelum saya tutup, saya cek lagi pergerakan arus lalu lintas. Sekali lagi, yang mau lewat arteri pelabuhan, dari arah pelabuhan ya menuju Raya Kaligawe, antrean panjang sampai di Masjid Jami Rodotul Mutakin. Kalau Anda lewat jalur bawah ya, di Raya Kaligawe, di bawah jembatan tol Kaligawe itu cukup ada antrean juga ya. Cuman nggak yang antre padat panjang sekali, tidak. Tapi lumayan ada antrean ya. Sampai nggak nyampe di lintasan kereta api. Tapi abis itu nanti aman ya. Abis itu aman terus sampai Demak, cuman padat-padat dikit aja di seputaran Polsek Genuk sampai Pasar Genuk. Terus yang mau lewat di Lingkar Kaliwungu, tadi ada insiden, tapi sekarang udah aman sih ya. Yang mendekati exit tol Kaliwungu dari arah Lingkar Kaliwungu sekarang ada kepadatan ya. Biasanya karena ada aktivitas truk gitu yang di traffic light exit tol Kaliwungu. Kemudian di kawasan tengah kota yang padat tuh di seputaran Majapahit menuju Simpang Lamper Tengah, itu kelihatan menonjol antrean. Yang lainnya ya padat-padat biasa aja. Yang mau lewat di Banyumanik arah ke Ngesrep kawan, masih agak padat, melambat, ada antrean walaupun sudah nggak sepanjang tadi. Ada truk, ada kendaraan mogok ya di simpang Ngesrep yang dari arah Banyumanik. Oke, terima kasih yang sudah terus bersama Rasika USA. 2 jam ini menikmati lagu Ngelarasari, Emang Ngelarani Ati Tapi Bikin Happy. Maturun Pak Guntur, Pak Guntur Handoyo ya, yang mengucapkan matur nuwun. Lagunya Mas Basuki sama Mbak Nunung sudah diputer. Dalah sami-sami Pak Januar, tetap hati-hati di jalan ya ke arah Kudus Rembang. Mohon maaf ya untuk yang sudah pilih lagu tapi nggak bisa diputar karena wedalipun boten cekap. Kawulo Doni Azhar pamit rumien saking adi acara Ngelarasari. Setelah ini Greta Putri akan nemenin Anda berkelana kota di Sabtu sore. Wih, jalur padat-padatnya ini malam pas. Jadi siap, kata orang, jusnya diperpanjang. Matur nuwun. Tetap di Rasika USA. Ungaran Salatiga Ambarawa. Ingat, kalau di Rasika, always optimis, no pessimist.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menemukan mikroba pada sampel makanan terkait kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa 717 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kepala Dinas Kesehatan Batang, Ida Susi Laksmi, mengatakan mikroba juga ditemukan pada sampel feses pasien, namun tidak ditemukan pada sampel muntahan. Meski demikian, Dinkes belum dapat memastikan jenis makanan atau bahan yang menjadi penyebab, karena sampel yang diperiksa berasal dari bank sampel SPPG. Dinas Kesehatan menyebut 717 warga mengalami gejala dan laporan dari desa menyatakan sudah aman. Sementara itu, biaya penanganan pasien masih didata dan pemerintah Kabupaten Batang sebelumnya telah menanggung biaya penanganan. Badan Gizi Nasional BGN mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis di 10 kabupaten kota di Jawa Tengah. Uji coba yang dimulai 5 Oktober ini akan berlangsung sekitar 2 pekan sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan penunjukan daerah dilakukan berdasarkan rekomendasi kantor pusat BGN. Sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil

0: makanan secara langsung dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, serta kecukupan gizi. Hasil evaluasi selama 2 pekan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sistem ini diterapkan lebih luas di sekolah lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swedi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga UN.

0: Assalamualaikum, selamat sore Kak Rasika. Hai, ketemu lagi ya sama Greta Putri. Sore ini seperti tidak biasa. Seperti tidak biasanya kalau di jam apa namanya, di jam 3 sore kan bukan suara saya nih yang terdengar. Yang terdengar suara Doni ya. Tapi saat ini suara saya jam 3 sore sudah terdengar gitu. Nah, Kak Rasika, yang mau update lalu lintas di hari Sabtu ini. Hari Sabtu banyak yang libur juga, banyak yang masuk juga setengah hari. Pokoknya bisa update ya, update barengan Greta Putri di sini. Tapi nanti saya enggak sendiri pastinya, seperti biasa saya kan berdua. Tapi kalau di jam 3 sampai jam 5 ini saya sendiri dulu dah. Mumpung masih sore, mumpung cuacanya masih terang gitu ya. Langitnya juga masih bersih meskipun ada mendung. Di Ungaran sih, Ungaran masih mendung gitu. Cuman dari kemarin-kemarin belum turun hujan. Padahal di daerah Semarang ini sudah turun hujan ya. Lumayan hujannya cukup deras gitu beberapa hari kemarin di daerah Semarang ya. Tapi Ungaran alhamdulillah sampai saat ini loh belum turun hujan gitu Kawa Rasika. Oke deh, Greta Putri sudah di sini, Kawa Rasika bisa berbagi informasi ya kan, informasi lalu lintas, informasi oh iya, hari ini di Kota Lama ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 10. Bener ya, di Kota Lama itu ada acara heritage gitulah. Saya kemarin melihat sekilas gitu. Nah, di Kota Lama itu kan pastinya kalau ada acara gitu jalurnya pasti akan dialihkan ya. Ini dimulai dari jam berapa ya? Sebentar. Dimulai kayaknya dari jam 5 deh. Acara di Kota hari ini ya, acara di Kota Lama hari ini. Ada acara heritage gitulah kalau nggak salah ya, tanggal 10 Oktober kayaknya gitu deh Kak Rasika. Nah, ini mungkin Kak Rasika nanti bisa memberikan update-nya ya untuk kawasan Kota Lama seperti apa gitu, ada festival apa di Kota Lama ini, Kak Rasika bisa memberikan update-nya gitu. Oke, kita ke jalan raya ya. Ini sudah banyak yang gabung nih. Ada Pak Mamat Lubis. Pak Mamat Lubis menginfokan arah Pedurungan ini volume kendaraan antrenya cukup panjang. Mulai dari TL Milo mungkin ya, sampai di TL Lamper gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
1: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
1: sore hari ini pukul 15 perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang sampai di daerah SPBU Payam.

0: Taman Lingkar Kudus ya Mbak. Cuacanya cerah di Lingkar Kudus ini. Kondisi jalan Lingkar Kudus yang arah dari Pati Kendemak memprihatinkan Mbak. Banyak lubang gudi-gudi. Nyun info lalu lintas sampai Sambiroto ya Mbak Krita. Matur nuwun.
1: Oke.
0: 15 lebih 11 ini baru lolos TL Tanjung. Arah dari Pati ke Demak Semarang saya perlu 3 kali lampu hijau baru bisa lolos Mbak Krita. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Tapi sejauh ini untuk rute Pak Bowo Artanto ya, Bowo Artanto sejauh ini sampai Sambiroto masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Wus jalurnya di Sayung juga aman, Pak Bowo Artanto. Pak Bibit, Pak Bibit Satsu ini sudah sampai di mana?
2: 15 melintasi pertigaan Bawen.
1: Pertigaan Bawen.
2: Krodit sekali ini di pertigaan Bawen.
1: Baik ini naik, saya melihat ya. Pertigaan Bawen
2: banget. Jalan Lingkar Ambarawa.
1: Oke. Oke, Pak Bibit ini di pertigaan Bawen dan ini di depan terminal Bawen ya.
2: Merayap.
1: Padat banget jalurnya ini. Jalan pelan, berhenti, pelan lagi, berhenti gitu ya. Di sekitar pertigaan Bawen kawan Rasika yang dari arah Ungaran, dari arah Semarang, ini antriannya mulai dari sekitaran Gembol itu ya. Mulai dari sekitaran Gembol itu cukup panjang sampai di terminal Bawen, tapi lepas terminal Bawen yang arah ke Magelang ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus yang dari arah Ambarawa ini antriannya mulai dari pusat oleh-oleh itu mulai dari Puskesmas Bawen sampai di pertigaan saja. Yang dari arah Salatiga antriannya mulai dari TL Bawen, jadi cukup krodit hari ini, sore hari ini di depan terminal Bawen di pertigaan. Terima kasih Pak Bibit untuk update-nya. Dan kawan Rasika, ini juga masih terjadi ya, apa namanya, kebakaran. Ini ada kebakaran lahan dan update terbaru ini jam 15.05 ada kebakaran gudang Pampers atau popok itu di daerah Kampung Kledung Genuk Sari. Kampung Kledung Genuk Sari ini sudah ada satu armada yang meluncur. Terima kasih infonya untuk kawan di Damkar. Pak Bambang, selamat sore juga, mau diputarkan lagu. Oke, coba nanti ya. Ini mohon info proyek pekerjaan di Jalan Medoho ke perempatan Jalan Gajah, apakah masih bisa dilewati mobil atau motor? Kalau kemarin infonya kan yang di Medoho itu ditutup ya, dan saat ini memang masih ada pekerjaan jalan dan tidak bisa dilewati sepertinya. Ini masih ditutup untuk jalurnya yang di sekitaran Medoho. Pak Soleh.
3: Mbak Krita, selamat santen.
1: Iya,
3: tanya saya dulu Mbak. Ini yang saya tanya enggak kayak biasanya ya Mbak. Coba di mana coba? Semarang ke arah Kudus Mbak.
1: Wih, tumben. Ya,
3: Mbak jalur ya Mbak. Sun.
1: Oke, Semarang ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak sampai Kudus aman lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Soleh. Pak Wisnu, selamat sore juga. Ini Purwodadi Semarang ya. Cuaca juga masih panas dan kayaknya cor jalan yang di Jatilor sudah bergeser ke timur, dibuat buka tutup lagi. Oke, kalau titik yang kemarin ya, titik Jatilor yang kemarin pekerjaan jalan ini sudah selesai, sudah bisa dilintasi, tapi ini bergeser. Bergeser ke arah Purwodadi lagi ya. Oke, terima kasih Pak Wisnu Widinata untuk infonya. Nah, ini Pak Jack. Ah, ini dia. Sabtu, betul. Jam 7 malam ternyata acara apa sih? SHNR. Sabtu 19 sampai 21 Semarang Heritage Run. Ini yang ditutup Jalan Legend Suprapto itu ditutup mulai jam 7 malam. Terus dari simpang alun-alun masjid itu dan arus lalu lintas ya. Oke, terus yang ditutup lagi itu di jalan MT Haryono atas gitu. Karena untuk finish ya. Oke, terima kasih infonya Pak Jack. Ini untuk acara di Kota Lama. Pak Zuhri.
4: Pagi Mbak Greta.
1: Iya, pagi jelang sore.
4: Ini dari Nasmoko langsung ke arah rumahnya Pak Prab, Pak

0: Pak Prabowo, Pak Bowartanto.
1: Oke.
0: Lancar, Mbak. Ini dari rumah beliau, Citra Grand, Kedung Mundu, terus Fatmawati lancar. Terus ke arah kota dulu nggih. Okay. Rencana mau masuk tol tapi iki wis ngelih banget. Kudu maamse iki.
1: Iyalah.
0: Begitu Mbak Grita, matur nuwun. Okay. Info ke arah BSB eksit tol Krapyak. Matur nuwun.
1: Oke, siap. Dari BSB ke arah dari eksit tol Krapyak ya menuju ke arah BSB untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk ngalian juga lancar, di sekitaran Permata Medika itu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Zuhri, Pak Harisadovi, iya kabar baik. Kok bisa bilang sendiri sampai jam 5 lah? Kita kawarasi apa enggak dia? Maksudnya saya duduk di sininya loh Pak Hari. Duduk di ruang siarnya Pak Hari. Gitu. Yo kalau kawan Rasika selalu saya panggil. Ayo update gitu. Dan untuk kota lama ini belum ditutup ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Harisadovi.
2: Untuk Medoho bisa dilewatin,
1: oh,
2: Mbak.
1: Bisa.
2: Mobil, Mbak.
1: Oh, mobil bisa.
2: Kemarin saya lewat.
1: Oke.
2: Bisa dilewatin.
1: Siap. Terima kasih.
2: Nah, ini kawan-kawan Rasika itu juga duduk menghadap radio, maksudnya gitu Mbak Grita, bukan menghadap Mbak Grita, begitu Mbak Grita.
1: Iya, saya duduk di sini nih, duduk ini Pak, tapi kan saya nggak nyetir. Oke, terima kasih. Pak Babang tadi menanyakan ya untuk Medoho yang pekerjaan apa saluran airnya itu bisa dilintasi atau tidak. Ini sudah ada update dari Pak Harisadovi, itu bisa dilintasi kalau dari aplikasinya memang ditutup ya, tapi ternyata bisa dilintasi untuk mobil, bisa apalagi untuk motor ya. Oke, terima kasih Pak Harisadovi untuk update-nya. Pak Kis.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Pak Bowartanto. Selamat sore Kak Wendy. Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
3: Mbak, salah kan? Mas Yuli belum kelihatan.
1: Belum lah.
3: Jalur tadi saya berangkat dari Demak menuju ke Semarang. Lewat Semarak ya, langsung okay. Turun di Sayung. Lancar ya Mbak Greta ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, tidak ada ketersendatan yang berarti ya. Terbalik paling sedikit aja itu di batas. Terus antrian yang di TL Genok sampai saat ini sedikit saja ya. Tidak ada yang perlu dirisaukan pokoknya.
1: Oke. Okay. Nah,
3: itu ya. Pak Bawaran tuh. Langsung aja lewat jalan utama, enggak usah lewat Orong Gorewi, gitu ya. Untuk Mbak Greta, jalur yang di Jalan Medo sudah dibuka.
1: Oh, sudah dibuka.
3: Tadi pagi saya lewat sana.
1: Bisa ya.
3: Sudah dibuka, sudah bisa lewat mobil, gitu ya.
1: Oke, mobil sudah
3: tapi,
1: bisa lewat.
3: Tapi ya sambungannya belum sempurna.
1: Oh,
3: itu yang bekas galiannya itu ya Mbak Greta. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Kis untuk infonya. Jadi untuk Jalan Medoho, untuk mobil sudah bisa dilintasi ya, sudah bisa melintas gitu. Terima kasih Pak Kis update-nya. Pak Bowartanto.
4: Duh, kawan Soleh kok tumben-tumbenan ke Kudus. Wah, ini nanti ya ketemu simpangan sama saya di mana ini ya. Saya 15 lebih 15 baru keluar jembatan Tanggulangin. Gitu kawan Soleh, hati-hati di jalan. Matur nuwun.
1: Oke.
4: Terima kasih bantuannya Bopo Zuhri Al Bukhari. Terima kasih infonya. Salam kenal Pak Kis. Wah, melu-melu Mas YULI. Matur nuwun.
1: Kalau saya yang bilang muah gitu, nah jangan, Mas Yuli itu yang cocok gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bowartanto. Pak Wisnu, ini enaknya lewat mana nih? Oh ternyata baratnya juga ada Mbak, berarti ada dua titik. Oke, yang ke arah barat ada, yang ke arah timur ada gitu ya Pak Wisnu ya, yang di sekitaran Jatilor. Oke, siap. Pak Wisnu enaknya lewat mana ya? Kalau saat ini mau lewat Timur Tengah, ini di sekitaran Saprotan ya, itu ada antrian. Ada antrian kalau di Saprotan itu pastinya antrian, kalau jalur Timur Tengah itu antriannya lama karena jalannya kecil kan ya. Bukan kecil sih, jalannya gak terlalu lebar. Jadi kalau saran saya mending lewat itu aja dah, lewat Pantura aja, gak usah Timur Tengah ya. Jadi ambil jalur Dempet Demak. Kalau Dempet Demak kan nanti banyak alternatif, bisa masuk tol, bisa lewat Onggorawe. Dan sejauh ini yang di sekitar Sayung juga antriannya pendek. Itu antriannya mulai dari Pokpan sampai Batas saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu Pak Wisnu. Pak Adipati Azam.
5: Selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan Rasika.
1: Ya,
5: dari ini ya, dari Jepara Pecengan menuju ke, mau ke DP Mall ini Mbak. Ini sudah sampai di Welahan. Tadi itu bangkatnya panas banget, tapi ini sudah sampai Mijen. Agak adem ini, alhamdulillah. Begitu Mbak.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Adipati. Lanjut lagi Pak Rizky.
6: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 15 lebih 18 menit mau ke Ungaran ini Mbak, meluncur dari rumah di Jatibarang. Mohon infonya dari Jatibarang sampai dengan Ungaran, mau ke tempat yang kemarin tuh loh Mbak, pas sebelum ke rumahnya Bung Jamal yang di Embung Ungaran itu loh. Terima kasih Mbak Greta infonya.
1: Oke, untuk saat ini jalurnya masih aman dari Jatibarang, jalurnya masih aman lancar. Nanti lewat Gunung Pati ya, lewat Gunung Pati juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya nanti di TL Asalamah. TL Asalamah ini antriannya cukup panjang untuk saat ini. Antriannya itu mulai dari setelah TL Sisemut, jadi sekitaran ini SPPG Ungaran 03, mulai dari situ cukup panjang antriannya. Lepas TL Asalamah lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yanuar.
7: Selamat sore Mbak Gri, izin info update lalu lintas dari Bandara Ahmad Yani menuju ke Rembang. Tadi kan sudah disampaikan ada kemacetan di arah bundaran Ubro ya. Itu kalau misal saya masuk ke arah Kaligawe lewat samping jalur Tawang, itu kira-kira setelah jembatan Kaligawe mengarah ke rel kereta ada kemacetan nggak Mbak ya? Terima kasih.
1: Oke. Pak Yanuar ini menanyakan ya untuk lalu lintas. Ini Pak Yanuar menuju ke arah Rembang, terus ke arah bundaran Kubro, itu ada ketersendatan. Kalau misalnya dari Kaligawe lurus saja nggak apa-apa. Oh, lewat Tawang boleh. Setelah jembatan Kaligawe menuju ke arah ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Yanuar. Maksudnya gak usah muter Kubro kan, maksudnya lurus aja gitu kan. Kalau lurus aja juga lancar, tidak ada Pak Yanuar.
4: Nah, kawan Wisnu Widinata disarankan lewat mana, Pantura Pak? Saja, mumpung Sayung lancar loh kawan. Nah, Wisnu Widinata mosok dah pernah lewat Sayung. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Iya, Sayung memang saat ini masih lancar daripada lewat Pantura Timur Tengah ya. Soalnya Timur Tengah itu kalau sudah ada ketersendatan sedikit, itu antrenya panjang karena jalurnya agak nggak terlalu lebar gitu ya Pak Bowo ya. Soalnya saya pernah lewat situ kalau antre, waduh, nggak bisa lah. Mesti ya udah ngikutin aja, ngikutin depannya, depannya ngerem, ikut ngerem. Depannya digas, kita ikut gas gitu. Soalnya ya memang jalurnya tidak selebar Pantura gitu. Pak Soleh.
8: Siap Pak Bowo, doa yang sama buat jenengnya. Moga-moga lancar sampai Kedung Mudu Sabiroto.
1: Oke, terima kasih Pak Soleh untuk infonya. Dan Kawarasika bisa terus berbagi informasi ya barengan Greta Putri. Dan untuk Kawan Rasika yang ada di TikTok nih, yang sudah gabung, ada Pak Oto Mayor, terima kasih Pak Oto Mayor sudah gabung. Ada Ibu Nani, terima kasih juga di yang sudah gabung di TikTok ya. Nah ini Kawan Rasika yang mau update lalu lintas di TikTok juga boleh, mau update di TikTok, mungkin mau punya usulan lagu di TikTok, pokoknya bisa lihat Greta Putri di TikTok. Wes,

lihat Greta Putri di TikTok, juga di aplikasi streaming nih. Jadi bisa melihat dua media nih, dua media, di TikTok boleh, di aplikasi juga boleh karena wajah saya sudah terlihat gitu. Oke. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika, terus bagikan update-nya di 0832 58 58 500.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak.

0: Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau Tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau Tijus lemon.
3: Kalau aku mau Tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa.
0: Tijus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untuk

0: kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika, lo memberikan info apapun, entah itu lalu lintas, entah itu cuaca, boleh banget ya. Dan saat ini di tol ruas Ungaran menuju ke arah Semarang ya, di sekitaran KM 42 berapa itu ya, 421 kalau nggak 420, pokoknya sekitar itu ya Kak Warasika, sekitar 421 ini ada pekerjaan jalan yang arah ke Jatingaleh. Jadi Kak Warasika ini harap sabar, meskipun antriannya pendek tapi tetap harap sabar ya, karena ada pekerjaan jalan di sekitaran sebelum entry, sebelum gerbang tol Banyumanik itu ada antrian melambat sedikit. Terus yang ke arah barat untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Sekitaran Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Mbak Greta, pukul 15 iya, lebih 30 menit saya sampai di checkpoint TL Trengguli. Cuaca masih cerah ya di TL Trengguli. Kalau hari Sabtu begini, yang dari arah timur tidak sebanyak hari biasa Mbak Greta.
0: Iya betul.
1: Ini kawan Purwono pulang ke Ungaran, enggak, ini kawan Purwono. Untuk sepanjang jalan dari Pasar Giajah sampai TL Trengguli, ada kegiatan rabas-rabas pohon Mbak Greta.
0: Okay.
1: Tapi sudah selesai ya. Jadi tinggal mengangkuti potongan-potongan kayunya, diangkut di truk, tidak menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun.
0: Okay.
1: 45 sudah keluar dari exit, keluar dari lingkar Demak ya. Saya lewat konven, lalu lintasnya lost.

0: Oke, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Ya memang kalau hari Sabtu gini yang dari arah timur hanya beberapa ini ya. Sebenarnya banyak sih, banyak kawan Rasika yang dari arah timur yang saat ini masih harus OTW gitu ya, pulang kerja gitu. Cuman banyak yang pasif gitu. Banyak pendengar Rasika ini, kawan Rasika ini banyak banget. Cuman yang pasif juga banyak, yang aktif. Nah kebetulan yang aktif yang dari arah timur itu banyak yang libur juga gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi, Pak Wisnu Widinata ini, oke Mbak, Pak Bo tak menyusuri Pantura Timur, gitu ya. Sheila on Seven lagunya apa saja boleh, siap. Godong Dempet nemu satu titik buka tutup, jadi ada dua titik cukup panjang untuk jalur Godong Dempet. Karena ada pekerjaan jalan itu ya. Oke, terima kasih infonya Pak Wisnu Widinata, tapi memang lebih enak lewat ini aja, lewat Pantura Timur daripada Pantura Timur Tengah gitu. Terima kasih Pak Wisnu Widinata untuk update-nya. Pak Hendra Tri, ini dari Kudus ke Semarang ada ketersendatan mulai di depan Etercon. Dari Kudus menuju ke arah Semarang ini sedikit aja di depan Etercon ya, sampai di batas ya, itu melambat sedikit saja. Tapi sejauh ini lancar gitu ya Pak Indra Tri. Terima kasih infonya. Ibu Nini, selamat sore. Oke deh, Mak Dongdong ditunggu ya, Mak Dongdongnya ya. Ini jalan tol lancar dari Ungaran ke Krapyak. Pokoknya pekerjaan jalan itu antrenya dikit aja. Nah ini Bu Nini yang sudah melintas dari tol Ungaran menuju ke arah Krapyak, sedikit saja yang di KM 421 ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Nini untuk update-nya. Pak Arwani.
1: Halo, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: mohon infonya. Ini saya perjalanan dari Banyumanik mau ke Kudus, enaknya lewat jalur mana ya Mbak? Okay. Terima kasih.
0: Dari Banyumanik menuju ke arah Kudus. Dari Banyumanik ke arah Kudus, kalau misalnya mau masuk tol Serondol terus nanti keluar Mukti Harjo gak apa-apa. Di Yuten Kubro itu tidak ada antrian, lancar. Terus untuk Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak sampai Kudus, jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Arwani. Pak Budiman.
2: Selamat sore Kak Greta. Minta info, nah ini saya mau perjalanan dari Penggaron Terminal mau menuju ke Karangrayung. Ini saya sudah sampai Rumah Sakit Pelita, sampai Pasar Meranggen, tersendat. Kira-kira sampai kemana ya tersendatnya sepanjang jalan ke timur nih, mau arah ke Karangrayung Mbak Greta. Ini di sebelum Pasar Meranggen tersendat parah nih.
0: Oke. Okay. Menuju ke arah Karangrayung di sekitar Meranggen ini memang melambat, tapi lepas itu lancar. Terus Karangawen juga melambatnya hanya sedikit saja yang di pas perempatannya saja, lepas itu juga lancar. Terus ke arah Gubuk sampai ke arah Karangrayung sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu infonya Pak Budiman. Pak Arifin.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Minta info yang di TL Asalama Mbak Greta dari Gunung Pati, apakah masih tersendat panjang? Ini kok mangke jam 16.30 badhe OTW teng Sido Mukti Mawar, mau ngecamp Mbak Greta sama komunitas sepeda Kopal.
0: Oh, sepeda.
3: Itu ada 22 tenda. Minta info nih, gih.
0: Seru nih pasti ngecamp. Mumpung
3: nanti
0: belum hujan.
3: Bareng-bareng.
0: Oke. Berarti mau goes nih Pak Arifin. Nah kalau di TL Asalamahnya ini antreannya masih ada Pak Arifin, tapi antrean sudah berkurang, tidak sepanjang tadi. Kalau tadi kan mulai dari SPPG ya, ini antreannya mulai gedung PCNU, mulai dari gedung PCNU sampai di TL Asalamah, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau ngecamp ini belum turun hujan, tapi nggak tahu sih kalau di sana sudah turun hujan juga gitu. Soalnya ada juga yang sudah masuk musim hujan gitu. Hujan sudah mulai turun gitu. Mudah-mudahan di Mawar belum hujan ya Pak Arifin. Nah, lancar jalurnya setelah TL Asalamah. Tapi untuk antrean di TL Asalamah itu mulai dari sekitaran PCNU itu sampai di TL-nya gitu Pak Arifin. Dan terima kasih ya untuk kawan Rasika ini, ada Mas Fa sudah gabung.

0: BYD Semarang. Terima kasih juga sudah gabung di TikToknya Rasika, dan TikToknya nanti di tap tap tap tap tap gitu, di tap tap. Pak Yanuar.
1: Mbak Kri, 15.34 saya sudah mengarah ke arah Demak, baru sampai HIT Sayung.
0: Okay.
1: Tadi saya akhirnya turun jembatan ke arah Kaligawe untuk ambil Kaligawe. Jalur motor sedikit lewat sampingnya Tawang. Begitu, waktu kurang lebih 5 menit antri di kereta api sampai ke bawah flyover Kaligawe. Begitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Tapi sejauh ini lancar ya Pak Yanuar ya. Menuju ke arah timur, menuju ke arah Kudus ya, ke arah Rembang, ini lancar. Pak Wawan Arianto, ini yang arah ke Bawen macetnya dari Hortimart saja. Oke, siap. Di pertigaan Bawen itu ya, sudah mulai lancar ini. Pertigaan Bawen sudah mulai lancar. Untuk saat ini antriannya hanya di sekitaran, ya sekitaran setelah Dusun Semilir ya. Terima kasih Pak Wawan. Pak Narkoco.
2: Selamat sore Rasika. Izin mengumumkan ya, update terkini ini di lampu merah masuk tol Kaliwungu.
0: Ada laka.
2: Sudah di laka lantas nih sama Molen.
0: Kendaraan roda 2 dengan Molen ya.
2: Untuk saat ini lalinya yang berat tersendat ya.
0: Oke, siap.
2: Karena posisi korban masih di tengah-tengah. Begitu Rasika.
0: Oke.
2: Update dari Mangkang.
0: Terima kasih.
2: Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Narkoco. Aduh, saya kalau lihat laka gini ngeri ya. Apalagi kondisi korban masih tergeletak nih di lokasi. Kawan Rasika yang menuju ke arah barat di sekitaran entry tol Kaliwungu, ini ada laka. Kendaraan roda 2 dengan truk molen, truk molennya itu sudah minggir, sudah di tepi jalan yang arah ke arah Mangkang ya. Jadi ke arah Mangkang, yang ke arah Kendal itu sudah minggir. Terus korban masih ada di lokasi pas di lampu merahnya ini. Terima kasih Pak Narkoco untuk update-nya. Pak Bowartanto.
3: 15.50 saya melintasi jembatan Wonokerto, lalu lintas masih lancar. Untuk di sekitar Glory ada budalan pabrik tapi tidak ada ketersendatan. Lancar ya. Jalurnya menyenangkan sampai sejauh ini, kawan Wisnu Widinata, untuk jalur Pantura Timur. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Ya, untuk Pantura Timur hari ini hari Sabtu menyenangkan, tapi nggak usah dirasani. Oh iya, TL Trengguli masih padam nggak Pak Bowo Artanto? Saya lupa nanya itu TL Trengguli. Soalnya kemarin-kemarin kan TL Trengguli masih padam, terus yang kemarin terakhir kemarin hari Jumat ya, itu TL Trengguli masih padam dan dijaga supeltas gitu. Apakah saat ini juga TL Trengguli masih padam, Pak Bowo Artanto? Terima kasih Pak Bowo Artanto. Ya, saya lupa menanyakan ini TL Trengguli. Pak Bowo Artanto?
3: TL Trengguli nyala, Mbak.
0: Oh, sudah
3: lancar
0: nyala
3: di TL Trengguli tadi.
0: Oke, siap. Terima kasih. Jadi TL Trengguli, TL-nya sudah normal ya. Normal. Sudah menyala kembali gitu. Pak Zuhri?
4: Mbak Greta.
0: Iya.
4: Dari Virgin Majapahit kemudian ke arah masuk tol Gayam Sari lancar, di dalam tol juga lancar ya. Tidak ada yang macet atau tersendat. Exit tol Krapia juga lancar. Ini langsung ke arah Gatot Subroto, Gatsu, terus ke arah Klampisan. Lancar semua Mbak Greta. Terpantau rotok-rotok wis mulai rotok mendung ya Mbak, tapi ora sing peteng banget tuh enggak sih Mbak. Begitu nggih Mbak Greta. Ini ke arah Ngalian terus ke PSB. Matur nuwun. Maaf Pak Bowo enggak bisa ketemu hari ini ya.
0: Oke, terima kasih Pak Zuri untuk infonya. Pak Didi Diko minta info perjalanan sore ini Salatiga ke Jepara ya, tapi lewat Beringin ke Dungjati. Dari Salatiga menuju ke arah Jepara lewat Beringin ke Dungjati.

0: saat ini jalurnya masih aman lancar. Terus lewat Gubuk, dari Gubuk menuju ke arah Dempet juga masih aman, ya Mintreng Dempet. Terus dari Dempet menuju ke arah Lingkar Demak, menuju ke arah Lingkar Demak juga lancar. Lingkar Demak nanti keluar Jebor, Trengguli sampai Pecangaan, jalurnya lancar Pak Didik Diko, tidak ada ketersendatan. Pak Farid Faisal.
1: Sore Mbak Krim.
0: Iya,
1: Mbak.
0: Selamat sore.
1: Dari Karangawen ke Bandara Ahmad Yani, enaknya lewat mana ya Mbak? Terima kasih Mbak.
0: Oke, dari Karangawen menuju ke arah bandara untuk saat ini lancar, sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Di Meranggen itu ada antrian sedikit saja. Dari Meranggen nanti ke arah bandara mau masuk tol Gayam Sari, mau keluar Mukti Harjo nggak apa-apa. Keluar Mukti Harjo di Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus dari Kubro sampai ke arah bandara lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawa Rasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.
2: Rasika USA untuk Semarang Raya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Cegah osteoporosis, jaga tulang tetap kuat.
8: Osteoporosis membuat kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Resikonya bisa meningkat karena kurang kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, faktor keturunan, hingga penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Karena itu, yuk cegah osteoporosis sejak dini. Rutin berolahraga, cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan protein. Hindari rokok dan minuman beralkohol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 20 Oktober, kita peringati Hari Osteoporosis. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
9: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Jam 4 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jatiparang pada tahun depan untuk mencegah kebakaran terulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, Pemkot akan melibatkan konsultan dan tim ahli untuk merancang sistem mitigasi kebakaran yang terintegrasi. Penataan meliputi pengelolaan gas metana, pemasangan perangkat pembuangan gas otomatis, hingga instalasi pipa air untuk mempercepat penanganan kebakaran. Rencana ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, BPBD dan Damkar masih melakukan pemantauan serta pendinginan area bekas kebakaran yang terjadi selama 8 hari sejak 30 September lalu. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memasang sirene peringatan dini erupsi Gunung Merapi di kawasan Kali Talang, Desa Balai Rante, Kabupaten Klaten. Sirene ini diuji coba dalam simulasi evakuasi mandiri untuk membantu warga merespon kondisi darurat secara tepat. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan, sirene Kali Talang menjadi sistem peringatan dini pertama yang dipasang BPPTKG di wilayah Klaten. Sirene dapat diaktifkan dari jarak jauh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan memiliki jangkauan suara sekitar 1 km. Jika sistem jarak jauh tidak berfungsi, petugas dapat mengaktifkannya secara manual dengan bunyi-bunyian warga menjadi alternatif jika terjadi gangguan listrik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berkelana kota ya. Di sore hari ini sudah jam 4, untuk lalu lintas juga terpantau masih aman lancar. Cuaca saat ini sudah mendung ya Kawa Rasika, untuk Ungaran dan sekitarnya. Dan Kawa Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 5850. Saat ini untuk sekitaran mana, Kaligawe ini lancar, yang Kaligawe arah ke Genuk ya, tapi yang sekitaran Kaligawe Raya ini ada antrian di kedua arah. Terus yang di Arterio Sudarso, Arterio Sudarso untuk sekitaran Kubro, antrian mulai dari sekitaran Jembatan Tambak Lorok, setelah Jembatan Tambak Lorok sampai di Yuten Kubro saja. Tapi sejauh ini menuju ke arah timurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wisnu Widinata, ini sudah sampai TL Amantis tadi 15.58. Antrian lumayan panjang, sudah dua kali berhenti. Nah, kalau mau lewat kota, mau ke kota

0: lewat mana ya? Oh, kalau mau masuk dalam kolom jalur dalam kota. Jalur dalam kota kalau dari TLA Mantis berarti harusnya belok ke kanan itu kan ya? Iya kan? Mau maksudnya ke Kota Kudus. Ya kan? Ke Kota Kudus. Sorry, ke Kota Demak. Ini ya. Oh, mau ke Semarang. Aduh, mak kok mau ke kota? Saya pikir ke Kota Demak. Ya, lurus aja sudah masuk dari TL Avanti sudah lewat ini aja. Lewat Sayung enggak apa-apa. Sayung meskipun ada antrian tapi antriannya hanya melambat sedikit saja di sekitaran TL di sekitaran batas Pak Wisnu Widinata. Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 15 lebih 58 menit saya sampai di exit tol Semarang, Mbak Krita. Tapi saya lewat konven lo tadi ya. Lancar, okay. Mbak, jalur konven dari Lingkar Demak sampai dengan exit tol Semarang ini lancar. Cuaca juga masih cerah. Untuk Bopo Zuri Al-Bukhari, terima kasih sekali lagi Bopo. Kan kita ketemu tanggal 1 November di acara Kopdar Kawan Rasika di Warung Candi Ungaran. Matur nuwun.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi apa ini Pak Bowo Artanto?
1: 16 lebih 12 sudah masuk jalan Walter Mongicidi ya Mbak Krita.
0: Oke. Okay.
1: Tadi antrian dari sebelum Intercon Parma sampai batas karena putar balik butuh waktu sekitar 6 menit saja. Sesudah itu sampai TL Gedok los.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Ini sudah mau masuk sudah masuk Sambiroto. Pak Oto Mayor, selamat malam untuk waktu sana ya. Masih senja, Ding. Selamat petang ya. Ini di Manokwari, Papua Barat masih dipenuhi dengan asap gelap dan belum turun hujan. Wow, pemandangannya keren ya. Oke. Okay. Ini Pak Oto Mayor mengirimkan video suasana di daerah Manokwari ya. Untuk cuacanya masih panas gitu. Oke. Okay. Terima kasih Pak Oto Mayor. Lanjut lagi dengan Pak Rukin. Pak Rukin, ini TL Trengguli sudah normal. Untuk Sayung bagaimana, amankah? Aman. Hanya melambat nanti di sekitaran batas saja. Itu mulai dari Pokpan itu sampai batas ya Pak Rukin ya. Sejauh ini aman. Pak Prayogi Arif, ini tol KM423 arah ke Semarang kok krodit, ada apa? Ada pekerjaan jalan? Pak Prayogi, di sekitaran KM423 yang arah ke Semarang ya, ini melambat karena ada pekerjaan jalan. Cuman belum ada info nih, lajur kanan atau lajur kiri nih pekerjaannya. Gitu, Pak Prayogi. Pak Budi Batman.
2: Selamat sore, Rasika. Mengimbaukan di atas jembatan tol arah Banyumanik dari Mbak Ben. Ada truk mogok di atas jembatan di kilometer 422 ya. Sudah ada petugas menimbulkan kemacetan panjang karena setelah itu ada perbaikan juga ini pekerjaan di ujung jembatan kilometer 422.
0: Oke. Ternyata selain ada pekerjaan jalan, ini ternyata ada kendaraan trouble juga ya, posisi di lajur kiri itu ya, Pak Budi Batman ya.
2: Penyebab kemacetan panjang di arah Banyumanik dari Ungaran ini ya. Setelah itu ya lancar mendekati gerbang Banyumanik.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Budi Batman untuk infonya. Lanjut.
3: Begitu info dari saya Mbak Gre. Selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Salam Sehat selalu.
0: Oke. Terima kasih Pak Budi Batman untuk update-nya di sekitaran tol ini ya. Pak Adriano minta info, dari BSB mau ke Genuk enak lewat tol apa kota? Saat ini dari BSB mau ke arah Genuk ya enaknya masuk tol. Masuk tol ini lancar, terus nanti keluar Muktiharjo itu melambat di sekitaran pas diputar balik itu saja. Tapi lepas itu ke arah Genuk lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Adriano. Pak Diki Harmanto.
4: Selamat sore Kawar Asika, selamat sore Mbak Grita. Melaporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Waduk Gembong.
0: Oh, Waduk Gembong. Ya,
4: lalinya ramai lancar. Saya lewat jalur utara, nggak lewat Pati Kota ya. Jadi okay. Lewat Kandang Mas menuju ke Waduk Gembong di Pesona Poncodan. Saya sekeluarga sama komunitas Starlet mau camping bareng-bareng.
0: Mau camping.
4: Nanti ini mau udah sampai Pasar Gembong ya. Ini mau menuju titik lokasi, nanti tak spillkan tempatnya.
0: Oke.
4: Ini itu dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto. Wow, banyak yang camping nih ya barengan komunitas. Tapi jangan lupa loh Pak Diki, linknya kemarin sudah saya kirim, langsung diisi loh Pak Diki. Bawa pasukan Pak Diki berapa gitu daftarnya gitu Pak Diki. Pokoknya jangan lupa loh, linknya sudah saya kirim, langsung diisi ya. Lanjut lagi Pak Bau Artanto.
5: Saya baru belok jalan Walter Mongen City kok sudah sampai Sambiroto toh Mbak Grita. Masih oh, iya. Setengah jam Mbak, kalau dari TL Genuk sampai rumah itu butuh waktu sekitar setengah jam. Masih ULI siarannya jam 17 nanti Mbak Grita.
0: Iya betul.
5: Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bawa Artanto. Baru masuk Walter tadi ya, belok Walter ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Bawa Artanto. Ya, nanti YULI jam 5 nanti baru ada di sini gitu. Terima kasih Pak Bawa Artanto. Ini Pak Wisnu Widinata, enak masuk Walter apa kali gawe ya? Walter saja enggak apa-apa. Kalau mau lurus kali gawe ini soal tapi lurus enggak apa-apa juga, Ding. Aman ya Pak Bowo tadi ya di sekitar Sayung, karena antreannya juga hanya melambat saja di sekitaran batas. Lepas itu juga lancar. Cuman nanti masuk tol Muktiharjo ini juga lancar. Nah, kalau lewat kali gawe rayanya, nah itu yang baru ada antrean. Kali gawe raya antreannya mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU kali gawe, Pak Wisnu. Pak Rukin, ini di TL Amantis terpantau antriannya pendek kedua arahnya. Oke. Terima kasih Pak Rukin untuk infonya. Di sekitar TL Amantis ya, untuk saat ini juga antriannya hanya pendek saja. Pak Zuhri.
6: Ya Mbak Greta, setelah BCA agak tersendat ya. Itu ada mobil mogok mobil. Center Xenia hitam. Wah ini 12.45. Waduh, kecelakaan Mbak.
0: Laka ya.
6: Ini nabrak okay. Apa Mbak?
0: Oke, terima kasih infonya Pak Zuhri.
7: Sepertinya nabrak itu Mbak, apa jenenge? Iki loh.
0: Pembatas.
7: Mobil truk sampah.
0: Oh, mobil truk sampah. Oke oke, terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Adalah kaya Kawarasika ya. Ini Pak Zuhri tadi mengupdatekan ini melintas di jalur yang di Ngalian itu ya. Ternyata setelah kantor BCA itu ada laka, ada kendaraan yang menabrak truk sampah gitu ceritanya. Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Pak Prayogi Arif. Ini melintas di tol ya, yang tadi ada pekerjaan jalan itu di lajur kiri ya, di lajur kiri untuk pekerjaannya. Nah, mau ke arah Demak. Kalau mau keluar Gayam Sari, bablas ke arah Walter Mongin Sidi, Gayam Sari ambil jalur Walter Mongin Sidi, terus ke arah Genuk, ini lancar. Kalau mau lewat Mukti Harjo, ini nanti antre di sekitar putar balik itu saja, putar balik sampai di apa namanya persimpangan yang mau masuk tol itu, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Nini,
8: Bakri minta apa WA-nya Pak Diki Hermanto, boleh nggak?
0: Boleh.
8: Siapa tahu ada yang mau jual Starlet, aku pingin.
0: Oke, nanti saya izin dulu Pak Diki Hermanto. Soalnya kemarin sudah saya kirim linknya. Kemarin minta link soalnya Bu Nini, sudah saya kirim linknya. Oke, ditunggu ya Bu Nini ya. Nanti boleh saya tanya dulu Pak Diki Hermanto gitu. Oke, Pak Sasmito.
9: Selamat sore kawan Rasika. Saat ini ketersendatan di jalur Kaligawi ya, di Jalan Raya Kaligawi, tepatnya di ini sebelum rel kereta api ini agak tersendat berat, berhenti. Jadi sabar untuk yang mau melintas di Jalan Raya Kaligawi. Demikian Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya. Ada lagi nih.
9: Nah, ini penyebabnya ternyata ini di simpang yang mau belok ke Jalan Masjid Terboyo, sama yang mau belok kanan nih, putar balik ini penyebabnya di sini ini. Hati-hati kawan Rasika, sabar dulu.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini karena pada putar balik yang di depan pom itu ya, Pak Sasmito ya. Pak Zuhri. Oh, mobil ini yang mengalami laka. Betulkah? Oh iya benar. Oke, ini kok kayak penyok-penyok gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zuhri. Kawan di 0740 ada laka di pertigaan masuk tol Kaliwungu dan sedang dalam penanganan PSC ya. PSC betul. Ya, betul sekali. Kendaraan roda 2 ini dengan truk tangki tadi mengalami laka di TL entry tol Kaliwungu. Tapi kalau sudah ada PSC berarti ini korban sudah tertangani ya. Karena tadi info awal korban masih ada di lokasi dan masih tergeletak gitu. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemerintah Kota Malang mulai mengkaji rencana pengaktifan kembali Taman Rekreasi Kota atau Tarekot yang terakhir beroperasi pada 2022. Rencana ini membuka peluang penataan ulang kawasan rekreasi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Baihaki, memastikan status kepemilikan tanah Tarekot tidak bermasalah. Menurutnya, kawasan ini sudah tercatat secara resmi dalam neraca aset Pemkot Malang, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar kepemilikan untuk mempertimbangkan revitalisasi maupun bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, PT KAI Daop 7 Madiun mencatatkan kinerja positif di sektor angkutan barang. Hingga triwulan 3 tahun 2026, total mengangkut 23.446 ton barang. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan apresiasi atas kepercayaan para pelanggan setia KA angkutan barang yang terus memilih moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama dalam mendukung distribusi logistik. Berdasarkan volume angkutan barang di Daop 7 Madiun hingga triwulan 3 tahun 2026 terjadi tren positif atau pertumbuhan dibandingkan program tahun 2026, yakni sebesar 1.100%.
3: Saya Alfani Kinandani mengabarkan dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya punya waktu maksimal 2 bulan memastikan lokasi pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 siap dipakai. Kata Indriyatno Heriawan, Kabid Disbud Porapar Kota Surabaya, 68 cabor, 78 disiplin, dan 1046 nomor lomba siap memanfaatkan fasilitas milik Pemkot, Pemprov, TNI, perguruan tinggi sampai swasta. Beberapa lokasi yang dipetakan di antaranya GBT, Kompleks Olahraga Tor, Gelora 10 November, dan kawasan Kenjeran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Limata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Gen Z, generasi strawberry. Dalam sebuah kesempatan, Simon Sinek, seorang penulis dan pembicara ternama dalam business leadership, pernah bilang gini, "Mereka nggak takut untuk berhenti, tapi mereka takut untuk meminta sesuatu."
2: One of the struggles of this young generation is they are not equipped on how to deal with stress. They're just less equipped than previous generations for various reasons, including social media, internet, parenting, and all the rest of it. There's many reasons for it, but they're really not good at dealing with stress. They're really bad at dealing with confrontation. That they would rather quit their job than ask their boss for a raise.
1: Pernyataan Simon Sinek tentang Gen Z di dunia kerja ini menarik. Menurutnya, ada anak muda yang sebenarnya ingin kenaikan gaji, ingin perubahan cara kerja, atau sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Tapi bukannya membicarakannya dengan atasan, mereka justru memilih jalan keluar, yaitu resign. Bukan karena mereka nggak punya keinginan, justru karena belum tahu gimana mengomunikasikan keinginannya itu. Dan ini menjadi isu yang makin relevan ketika Gen Z semakin banyak masuk ke dunia kerja. Hari ini seorang anak muda mungkin sangat lancar berkomunikasi di media sosial. Bisa bikin konten, bisa gampang berpendapat, membangun jaringan, bahkan berani menyampaikan kritik. Tetapi ketika mereka harus duduk berhadapan dengan atasan dan bilang, "Pak, saya merasa beban kerja saya terlalu berat," atau "Pak, saya ingin membicarakan kenaikan gaji." Untuk hal-hal seperti itu, tiba-tiba buat mereka percakapannya terasa jauh lebih sulit. Ya, karena komunikasi digital memberi kita waktu untuk berpikir, sementara komunikasi tatap muka secara langsung menuntut kita merespon saat itu juga, termasuk ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita.
2: So they're very intimidated by confrontation. They're ill-equipped to deal with stress. There is an emotional immaturity, emotional unprofessionalism, and it's not a good thing or a bad thing. It just is. And so us having empathy and understanding that is important. And so it raises the question, how are they dealing with their stress? Not well.
1: Nah, sampai di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai fenomena ini berubah menjadi stereotype. Gen Z emang nggak bisa berkomunikasi. Karena kawan, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan kemampuan yang otomatis dimiliki seseorang hanya karena lebih tua. Bahkan Simon Sinek sendiri menyebut bahwa keterampilan seperti menghadapi percakapan yang sulit, melakukan konfrontasi secara efektif, serta memberi dan menerima feedback, itu semua disebutnya sebagai human skills yang memang kurang dilatih. Artinya, kalau ada kesenjangan komunikasi, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah ya dengan Gen Z, tetapi juga apa yang bisa dilakukan lingkungan kerja untuk melatih mereka. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dimulai para senior. Salah satunya, jangan nunggu mereka berani bicara. Atasan bisa membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana, misalnya, "Bagian mana dari pekerjaan ini yang paling sulit buat kamu?" Atau apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan lebih baik? Itu bukan memanjakan, itu melatih. Dan mungkin disinilah generasi senior punya peran yang sangat penting. Senior perlu ingat, orang nggak bisa diminta punya keterampilan yang nggak pernah diajarkan. Saya Doni Ashar untuk Insight Radio Rasika. Komunikasi yang matang bukan tentang siapa yang paling berani bicara, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbicara ketika jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
6: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Wisnu Widinata. Ini karena masih padang langitnya, saya tak lewat Walter sambil jalan-jalan gitu. Oke, terima kasih. Lagunya juga sudah saya play tadi ya, Pak Zuhri.
1: Itu mbak mobilnya aku gak bisa habis pikir ya. Itu sing kenoe podo ngarepe, padahal jalur ki ono pembatas tengah, kok bisa kena di situ ya? Itu loh. Terakhir kena depan, senyane kena depan. Padahal tuh jalurnya kan berbeda. Lah kok iso tekan kono lho. Lah tak maksud itu mbak cerita. Ini mobil truk sampahnya sempat lari agak jauh mbak. Tepat di pinggir Sabara ini diberhentikan orang-orang pakai motor ya.
0: Oh tadinya terus mau tadi, kabur.
1: Tak tengah spomen balik orono wae gitu. Dalam arti ki yo tetap ada penyelesaian. Mau jenenge nang dalan kan kita enggak tahu, tapi sepertinya meh kabur. Mobil dikandangi lho, Mbak. Genora kecantol nang polsek ngono lho, karepe ketoke lho yo. Ya seperti tapi yo sudah tertangani Mbak Krita.
0: Siap.
1: Gitu Mbak Krita, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Zuri. Jadi laka tadi ya. Ini mobilnya mau sempat kabur gitu ya. Truk sampahnya. Oke, terima kasih Pak Diki Armanto.
2: Oh, ini loh Mbak Kri, lokasinya
0: sudah terpasang
2: Mbak Kri. Camping bareng-bareng sama teman-teman komunitas Starlet. Mulia Starlet. Ini tempatnya di sini. Ini belum semuanya yang datang.
0: Oke.
2: Lokasinya asik. Oh, ada layangan kayak gitu. Oke, syahdu tempatnya ini, Mbak Kri.
3: Oh iya, Mbak Kri.
0: Iya.
3: Ya, aku lali malam yang ngelis. Ini baru mau cocok-cocokan sama istri, jadwalnya cocok apa enggak. Kalau ya istri sama anak full mau ikutan kopdar.
0: Oke, siap.
3: Di Rasika.
0: Bukan di Rasika,
3: segera diisi tetap linknya, pasti ikut insya Allah.
0: Oke, siap Pak Diki Hermanto. Pak Diki bukan di Rasika, tapi di Warung Candi Singampon gitu. Nggak cukup, kalau di Rasika nggak cukup Pak Diki Hermanto. Oke, langsung di list aja ya Pak Diki Hermanto ya. Oke, pokoknya di situ diisi semuanya. Pak Rukin tadi 16.32 di Sayung terpantau masih lancar dua arah. Sampai Kali Babon ini mulai melambat yang arah ke TL Genuk ya. Oke, terima kasih infonya, melambat sedikit saja di sekitaran TL Genuk. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran SPBU Banjardowo. Pak Sono, perjalanan pulang ke Madukoro ya dari Rembang ini sudah sampai di jembatan Kaligawe. Sejauh ini Rembang ke Kaligawe ini ramai lancar dan terpantau terima kasih infonya Pak Rukin. Pak Bowo Artanto.
4: Mbak Greta, pukul 16.45 menit saya sudah sampai di rumah. Terima kasih ya sudah menemani perjalanan sore hari ini dari Kudus sampai Semarang. Ini sebentar mau mandi-mandi dulu terus keluar lagi Mbak Greta. Ada undangan jagong manten di sebuah gedung di daerah Jalan Majapahit. Nanti saya update-update lagi kalau sudah meluncur Mbak Greta.
0: Oke.
4: Mas YULI nanti juga mungkin sudah siaran ya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto ya. Pak Bowo mau jagong manten hari ini. Saya besok jagong manten gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Kawan di 879

0: 6, ini Gunung Pati arah ke Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didik Sigistiawan.
1: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Greta, sore ini saya perjalanan dari Semarang menuju ini ada kegiatan Mbak Greta. Ada kegiatan Kopdar gitu. Kopdar kelompok Wong Kerjo. Jadi perjalanan saya dari Mangga ke Bawen. Itu Mbak Greta, ayo kita coba kayak liane malam minggu ono Kopdar ono kemah bersama. Mungkin bahasanya rada piye, rada kerainan ngene Mbak Greta. Saya Kopdarnya dengan Wong Kerjo gitu Mbak Greta. Baru sampai di Palir, semoga lalin saya lancar ya Mbak Greta. Gitu Mbak Greta, cuaca cerah Mbak Greta.

0: Mbak Gre, Mbak Gre, Mbak Greta. Pitoki, Mbak Greta, Mbak,
1: halo.
0: Ayo, halo Mbak Greta, Mbak Greta, Mbak, Mbak,
1: ya, ya,
0: Mbak
1: ya. Greta. Iya, saya di sini Pak Didik Sigistiawan. Iya, saya di sini Pak Didik. Jangan, jangan takut.
0: Ya Allah, aku dicuekin dong, ya Allah, ya Allah.
1: Emang sengaja gitu. Tapi sekarang nggak dicuekin lo. Ini tadi saya jawab gitu ya. Enggak, ini tadi saya baca artikel sebentar gitu loh Pak Didik. Soal apa namanya, orang tua di China rela bayar 26 juta lebih demi latih anak hidup susah gitu. Ini saya kutip dari laman CNN. Jadi ada sebuah tempat ya. Jadi ada program dikenal sebagai camp kesulitan. Nah, camp kesulitan. Jadi anak ini didaftarkan ke program ini untuk diminta terjun langsung gitu, menjalankan pekerjaan berat gitu ya, seperti mengupas kentang, menggali, menjual, terus mengupas kayu, memberi makan ternak gitu. Nah, ini tidak boleh menggunakan ponsel gitu kan. Jadi ponsel di apa namanya disita selama mengikuti pelatihan ini. Terus juga harus mengikuti aturan, kalau gagal itu dihukum hanya makan kentang sehari gitu. Dan panitia ini mengaku tujuan perkemahan ini yaitu untuk menanamkan pemahaman tentang sulitnya mencari nafkah. Ini panitia juga meyakinkan orang tua bahwa aktivitas di kamp tidak akan sesulit itu gitu Kawan Rasika. Dan biasa kalau seperti itu ada warganet ya, warganet netizen yang komen gitu. Nah, kalau warganet yang mengapresiasi ini mengatakan bahwa bisa mengajak anak cara menghargai kehidupan. Tapi ada juga netizen yang tidak setuju gitu, yang komennya beban kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Nah, itu anak-anak orang kaya di China disuruh masuk camp untuk memahami bagaimana orang tua mencari duit gitu ya. Mungkin loh ini. Jadi bagaimana orang kerja kerasnya orang tua untuk mencari duit untuk menghidupi anak-anaknya supaya tetap selalu apa namanya tercukupi gitu.
0: Mbak Gre, gue mesti wong tua saya neng Cina gue dek kakean moco kanu triacin CEO yang menyamar Mbak Gre, anaknya susah sih.
1: CEO yang menyamar bener, tapi emang kayaknya penting juga gitu. Kalau anak-anak sekarang kan taunya misalnya minta duit nih, ayah minta duit buat apa? Buat beli buku misalnya, lah kan langsung dikasih gitu. Tapi anak-anak sekarang kan mungkin tidak tahu bagaimana susahnya orang tua mencari uang gitu, mungkin ya. Jadi ini apa namanya program ini, ya saya juga setuju sih, soalnya mengajarkan anak untuk menghargai sebuah kehidupan, menghargai orang tua, gimana orang tua mencari uang dengan susah payah gitu Pak Didi.
0: Betul Mbak Gre, wong anakku waktu di TK itu kan juga ada outbound. Outboundnya suruh mandiin kerbo, nanem padi gitu kan. Ya aku tak guyu to, adalah biyen aku yo ngono kuwi jaman cilikan ki ora outbound-outboundan ini bentino gaweane kayak gitu ya, aku yo ngono Mbak Gre.
1: Nah iya, kalau anak-anak sekarang kan nggak tahu gimana susahnya orang tua dulu kan. Kita ditempa sama orang tua kita zaman dulu, pokoknya harus mau masak pakai kayu gitu kan zaman dulu kan Pak Didik. Ya biar anak-anak juga mengenal gitu ya. Sudah deh, nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika. Kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelestarian bahasa daerah perlu dimulai dari keluarga, agar generasi muda tidak kehilangan identitas budaya dan nilai luhur bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana menanamkan tata krama dan membentuk karakter anak. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Jawa Tengah di Ungaran.
3: Tentu saja adalah bagaimana kita semua berusaha untuk mengajarkan bahasa daerah tidak hanya sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, itu sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah membiasakan menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi di dalam keluarga atau di dalam forum-forum yang resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah atau forum-forum yang secara rutin diselenggarakan di tingkat warga. Karena bahasa itu soal kebiasaan dan soal pembiasaan. Tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa satu hal yang sangat melekat dalam bahasa Jawa adalah tata krama, unggah-ungguh atau akhlakul karimah, yang di situ menggambarkan bagaimana seseorang menempatkan dirinya di hadapan orang lain.
2: Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bilang, Pemprov mendukung pelestarian bahasa Jawa, salah satunya melalui pembiasaan berbahasa Jawa setiap Kamis di lingkungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap penggunaan bahasa daerah terus dibiasakan di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar warisan budaya tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri. Program yang ditargetkan diluncurkan akhir November 2026 ini membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng pada tahap awal. Kepala Dinas Perindak Jawa Tengah, Juli Emi, mengatakan program ini berpotensi menggerakkan industri kecil dan menengah atau IKM genteng lokal, termasuk jasa angkut dan toko bahan bangunan. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan mutu dan sertifikasi SNI bagi 21 IKM genteng di 8 kabupaten. Program ini akan disinergikan dengan bedah rumah dan program 3 juta rumah, sekaligus membuka pasar lebih luas bagi produk genteng lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, jelang petang, bagaimana kondisi arus lalu lintas di weekend ini? Silahkan berbagi informasi 081-325-58-58-500. Dan ini ya, weekend ini masih banyak acara di Semarang, Kang Rasika. Acaranya apa saja?
1: Itu di Kota Lama ada apa tadi? SHNR.
0: Oh,
1: Heritage Run gitulah pokoknya.
0: Oh, iya. Apa ya?
1: Lari.
0: Ya, pokoknya kalau Sabtu Heritage Night.
1: Nah, itu.
0: Heritage Night Run gitu. Bukan Heritage
1: Run.
0: Terus ada juga di Room Coffee itu Urban Hiking. Wah, aneh.
1: Urban Hiking.
0: PRPP itu ada Festival 76. Wah, mesti acaranya agak apa? Hiburannya. Kemudian ada di Queen City. Untuk anak-anak.
1: Ah ya, betul.
0: K-Hype.
1: Betul.
0: Korea Hype.
1: Korea Hype. Lagunya berarti kayak tadi ya.
0: Hype.
1: Ya lagunya BTS, EXO,
0: BTS, Tower,
1: Lisa, Blackpink gitu.
0: Oh, kirain BTS.
1: Kok BTS Tower?
0: Pameran BTS.
1: BTS. BTS.
0: BTS.
1: Yeah.
0: Udah sih itu.
1: Ya, tapi kan rame di Semarang.
0: Dan biasanya kalau setelah nanti maghrib itu akan banyak lagi acara-acara di Semarang. Yaitu Simpang 5 itu ada Bazar Odong-odong. Gak, biasanya ramai banget ya. Oke, Kang Rasika yang akan melakukan perjalanan weekend ini nanti bisa diinformasikan mau kemana dan lalu lintasnya kayak apa.
1: Oke.
0: Biasanya kok kayak klub ini.
1: Gak kelihatan sayanya.
0: Oke, ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Handoko Agung.
0: Pak Handoko.
2: Mantap itu Mbak Greta, program di Cina Mbak. Cuma kadang itu saya sebagai orang tua ya yang ngalami hidup prihatin ya, zaman semono gitu ya, prihatin semuanya sebab terbatas, makan juga seadanya. Sekarang kondisi alhamdulillah sudah membaik daripada kehidupan orang tua saya dulu. Nah, kadang di posisi kayak gitu tuh saya mikir, apakah anak-anak saya itu juga harus prihatin seperti saya dulu, atau dengan apa namanya, dengan keberuntungan atau dengan situasi yang mungkin lebih baik dari orang tua saya dulu, saya malah harus membahagiakan anak saya. Kadang berpikir seperti itu. Tapi satu sisi yang lain ya itu apa namanya, anak-anak memang tetap perlu di itu ya, diajarkan hidup prihatin gitu ya, biar apa namanya, mereka tuh nggak berpikir.

0: pikir segalanya itu didapat dengan mudah, segalanya itu didapat ya dengan usaha gitu ya.
1: Iya betul.
0: Itu sih Mbak Greta.
1: Oke, Pak Handoko, enggak, ini tadi kan saya baca artikel nih. Udah enggak usah pakai nangis. Di China sana itu orang tua itu memasukkan ke kayak program pelatihan gitu buat anaknya, merogoh kocek sekitar 4.000 yuan sampai 10.000 yuan, berarti berapa itu? 10 sampai 26 juta lah. Hanya untuk anaknya supaya hidup susah gitu loh. Jadi mengajarkan anak untuk hidup susah, untuk belajar gimana cara mencari uang. Pokoknya orang tua itu mendapatkan uang itu kan gak mudah gitu loh. Jadi biar anak-anak tahu gitu. Nah kalau di sini pemikiran orang tua, Pak siapa tadi, Pak Handoko juga sama kayak saya. Zaman dulu kita udah susah, masa iya anak kita suruh susah lagi. Pemikirannya juga ada yang begitu. Saya juga kadang juga begitu. Zaman dulu sudah susah, masa anak saya harus susah terus juga gitu. Bener gak sih kalau punya pemikiran gitu? Kan ini sebagai motivator nih.
2: Motivator.
1: Iya, kita ngobrol soal motivator nih.
2: Iya, bukan hidup susahnya yang kita ajarkan, tapi kemandirian.
1: Nah, itu.
2: Jadi bukan besok ini mangan uyah karo klopo. Ya jangan.
1: Bukan.
2: Terminen nanti.
1: Bukan.
2: Orang tua kan akhirnya masuk. Ini udah hidup baik, masa anakku tak suruh hidup kayak aku dulu, jangan.
1: Ya maksudnya kalau anak sekarang kan istilahnya misalnya pengen tas baru misalnya. Kan orang tua gimana pun caranya, ayo kita beli tas baru, ya, tasnya sudah rusak gitu kan.
2: Tapi ada di belakangnya harus ada usaha-usaha supaya dia bisa mendapatkan. Misal kalau nilaimu gitu, dapatnya ini, ya kamu dapat gitu.
1: Terus misal lagi contohnya yang menjadi motivasi anak nih.
2: Iya, ya, apapun yang dia inginkan itu harus menggunakan usaha dia sendiri dengan syarat dari orang tua. Misalkan aku pengen apa itu handphone, misal masih sudah remaja gitu ya. Ya udah, tapi ada syaratnya. Kamu harus mendapatkan nilai ini. Walau bangun, pokon ngasai, walau kamu ini bersih-bersih, ini nanti akan akhirnya dia termotivasi.
1: Iya, maksudnya
2: kan jadi nggak instan dia dapat itu.
1: Iya, anak sekarang kan jarang ada yang mau cuci piring gitu, jarang ada yang mau cuci piring, umbah-umbah apa meneh.
2: Iya, tapi takutnya itu ketika ya karena itu kan cara sekarang beda dengan cara dulu kita.
1: Iya.
2: Iya, sekarang masih banyak sih anak-anak kayak yang disuruh ngemis tuh.
1: Ah, itu kan beda.
2: Iya, maksudnya kan susah juga, sama, sama, bedanya levelnya aja. Tapi, itu kan disuruh ngemis, diantar loh pakai motor. Motornya tahu, motornya bagus. Yang macam-macam gede-gede gitu.
1: Vario.
2: Oh, gede lagi.
1: PCE.
2: Nah, gitu, NMAX gitu. Ditaruh di pinggir jalan, dia turun dia. Terus ngemis dia.
1: Tapi biasanya itu kan oknum biasanya.
2: Enggak juga.
1: Masa orang tuanya sendiri?
2: Orang
1: gitu?
2: Tua, aku di Jakarta itu daerah Tanah Abang.
1: Terus orang tuanya ngapain? Orang tuanya ngapain? Ya ngemis juga.
2: Ya cari kerja di mana gitu. Enggak tahu. Jadi anak-anak di situ ketika rombongan kita mau masuk hotel gitu. Waduh. Ada yang
1: ngemis gitu ya.
2: Yang gendong bayi itu
1: ibu-ibu.
2: Bukan ibu-ibu,
1: anak juga.
2: Anak juga. Dan kata satpam di situ bukan orang sini, orang sana
1: pendatang.
2: Itu. Ya. Ya, memang disuruh gitu ya? Di situ kerja di situ. Ya dalam tanda kutip kerja untuk ngemis itu.
1: Untuk ngemis ya.
2: Nah, kan beda itu. Kalau caranya frontal itu pasti menimbulkan satu trauma. Kemudian nanti merasa tidak aman, misal diajar gitu ya. Kan sekarang kan gak boleh pakai gak kekerasan
1: boleh.
2: Main tabok gitu kan. Dulu boleh.
1: Dijewer gini aja gak boleh.
2: Gitu. Kalau dulu kan ya, mentalnya mungkin. Karena mental, lagi-lagi balik lagi ke mental. Karena sekarang itu dipermudah semua. Mulai dapat informasi dan mudah. Kemudian mendapatkan pendidikan juga mudah juga. Meskipun juga kalau ke negeri agak gitu. Nah, kalau mengajarkan hidup sederhana dan tanggung jawab itu pastilah. Jadi membiasakan anak menghargai uang.
1: Nah,
2: itu. Mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Nah itu nanti dapat reward.
1: Dapat reward.
2: Ada juga punishmentnya, jangan lupa, jangan reward toh.
1: Iya.
2: Kemudian nanti salah titik di, ya wis lah, rapopo. Nanti kayak
1: apa?
2: Anggota
1: siapa? Ini,
2: parlemen yang di Bali nanti. Ya, repot. Salah juga. Ini warga saya pilih. Lu kok salah kok di belo gitu ya?
1: Iya, ada WNA yang apa ngata-ngatain apa itu yang rasis, katanya orang kulit, kalau tidak ada orang kulit putih, orang kulit coklat apa
2: bisa
1: gitu.
2: Bisa kerja.
1: Dapat uangnya itu ada dari kita.
2: Enak aja lo.
1: Uang kulit.
2: Ya, gitu, ya. Jadi waktu corona itu wah jurutan-jurutan. Dan setelah dibuka kembali, yang datang itu bukan orang bule. Warga lokal. Kita, domestik,
1: warga
2: wisatawan domestik. Sebenarnya di sana nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Cuman ini yang buat onteran-onteran aja. Loh, aku sama kait di sana juga nyantai aja, yang dikerja di olah-olah juga. Emang ada orang bule belanja di Krishna?
1: Nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Joger, ya,
1: nggak ada. Nggak ada, makanya ada apa namanya pengusaha ya, yes, pokoknya yang jualan gitu ngomong nggak ada orang bule kok beli kaos joger sekodi misalnya, nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Terus apa orang bule beli sendal gitu, sendal
2: beli
1: jepit.
2: Beli pai susu gitu.
1: Nggak ada katanya gitu. Bosok
2: juga dengan luar negeri.
1: Kaos ya. Barong nggak ada orang luar negeri yang beli, nggak ada. Justru yang beli itu para malah ini domestik apa?
2: Bruto.
1: Turis domestik. Bruto. Turis domestik gitu. Iya, malah mereka memang, belinya berkarung-karung iya, gitu.
2: Beli untuk tonggone karena memang kita orang Indonesia kan diajarkan kalau pergi kemana-mana bawa
1: oleh-oleh.
2: Buah tangan.
1: Oh iya, buah tangan.
2: Buah tangan. Ya, pokoknya itu. Jadi anak-anak sekarang itu diajarkan supaya mentalnya lebih tangguh lah. Jangan melempem ya. Kadang ya itu. Balik lagi ya nggak tahu sih orang tua sekarang.
1: Ya. Orang tua sekarang ya kan pemikiran orang tua kan beda-beda.
2: Beda lah. Kalau sama ya anaknya sama nanti. Nah, kayak robot.
1: Pak Warsito.
2: Pak Warsito.
3: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan Rasika semuanya. Ya, Mbak Gri, mohon info lalu lintas. Ini saya dan keluarga mau melintas ke Boyolali, namun lewat konvensional, Mbak, karena mau mampir di Kota Salatiga terlebih dahulu. Nanti lanjut ke Boyolali lewat konvensional, Ngampel, dan seterusnya. Dan matur nuwun bagaimana arus lalu lintasnya.
2: Baik.
3: Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Oke. Okay. Dari Ungaran mau.
2: Saya Yuli sama Greta. Dadah Rahayu. Salam untuk Rahayu.
1: Salam Rahayu, bukan salam untuk Rahayu, tapi oh. Salam Rahayu.
2: Oh itu artinya?
1: Nggak tahu. Ya mungkin itu. Salam sejahtera gitu ya, kali.
2: Oke okay, Pak War. Pak Sito. Pak War Sito.
1: Dari
2: ini perjalanan ya, biasa weekend mau pulkam Boyolali ya. Tadi lewat jalur konven mau mampir ke Solo Tigo dulu. Lalu lintasnya ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan sih, aman, lancar sampai dengan Solo Tigo via jalur konven. Biasanya ke Boyolali, kalau enggak ke Batang, ya Pak Warsito. Batang kalau
1: ada yang ke Batang.
2: Oke, okay. Lancar Pak ya, tidak ada ketersendatan. Tigo ya kalau malam minggu pasti ramai, tapi ini belum sih. Kemudian
1: Pak Almuna atau Ibu Almuna.
4: Sore Mbak Greta dan
2: Bambang.
4: Mas Juli.
2: Iya, iya.
4: Mohon info.
2: Iya Pak.
4: Perjalanan Semarang Jepara apakah lancar atau ada kemacetan, mohon informasi. Terus 1961 itu siapa ya Mbak? Terima kasih.
1: Hah?
2: Nah?
1: 1961?
2: Nggak tahu saya ya.
1: Siapa Pak? Saya nggak 1961 kok Pak. Saya 1945 kok Pak.
2: Saya 1981. Tuh. Pak.
1: Ini saya 1945 saat merdeka Pak.
2: Oke okay. Pak siapa
1: ke Jepara,
2: ini?
1: Pak Almuna.
2: Kemana? Jepara.
1: Ke Jepara.
2: Ya?

0: untuk jalur Anda perjalanan dari Semarang menuju ke arah timur lancar. Cuman memang ada kepadatan. Biasa kalau Sabtu itu, kalau weekend itu emang ini ya, apa namanya, kereta itu lebih banyak saya kira yang melintas. Jadi ini agak padat juga. Ada kepadatan mulai dari Pasar Waru Lama atau setelah melewati Pengapon. Kalau Anda dari arah dalam kota itu sudah terpantau tersendat setelah Pengapon masuk di Raya Kaligawe. Sampai mana? Sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe. Jadi kurang lebih ya hanya sekitar 500-an meter lah untuk tersendatan, ya 500-600. Selebihnya masih cukup lancar. Bahwa jembatan tol Kaligawe di situ masih sebelah kiri masih ada pengerjaan jalan juga. Dan lancar sampai dengan Demak menuju ke arah Trengguli, baik lewat dalam kota maupun lewat Lingkar. Tapi kalau lewat dalam kota biasanya padat itu di Keracaan. Pertigaan Keracaan padat mulai dari Pasar Bintoro. TL Trengguli menuju ke arah Mijen Welahan Ngotri, Legotri, Nogosari itu lancar juga. Kalinyamat, kemudian Cangaan ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: OTW ya, dari mana ini? Merican ke Water Blaster. Minta tolong info jalurnya dong. Apakah ada kesulitan di jalur saya ini? Pukul 17.12 ini. Terima kasih. Saya juga dari dini juga ngajari anak saya untuk mendapatkan sesuatu tuh perlu usaha. Makanya kan tiap subuh-subuh itu anak saya suruh bangun ikut saya.
0: Sholat.
2: Usaha buka toko pakai linggis sama apalah tang gitu ya. Terima kasih.
1: Ya wis itu.
0: Acari. Itu maling itu. Aku ngerampok namanya, enggak bagi gitu. Wah, orang tuh apa ini malah ngajari lu ngom su-su. Ya jangan subuh kalau bisa dini hari jam 2 gitu. Subuh orang sudah pada musola,
1: udah penuh, banyak orang udah pada jalan.
0: Jam 2 lah.
1: Kerja iya benar jam 2.
0: Karena ini informasi penting buat Pak Wendy ya, berapa persen buat saya.
1: Oke, okay, jam 2 jam 3 langit.
0: Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
3: Sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Punya ya OTW ke Gumpis Banyumanik dari PMI Pondok Merto Endah Klaten City ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini perjalanan via tol saja ya, nanti masuk tol Gede, tol Crocodile Forget alias Boyolali nanti keluar Banyumanik. Minta infonya ya Mas Yuli, Mbak Gri, terutama di
0: aman.
3: Jalur tol. Aman lancar kah?
0: Ya.
3: Semoga aman.
0: Semoga lancar.
3: Minta infonya, matur suwun.
0: Yang masih ada pengerjaan itu yang di Banyumanik sebelum gerbang tol Banyumanik di KM 421 900, itu masih ada
1: pekerjaan lajur kiri.
0: Sambungan jembatan Banyumanik 2 lajur sebelah kiri yang masih dikerjakan. Ini biasanya kalau ramai ya akan ada antrean di situ. Tapi untuk saat ini sih hanya pendek saja sih, hanya 200-an meter. Itu pun masih jalan merayap itu. Kemudian
1: Dr. Yuda.
4: Selamat sore semuanya pendengar asik. Kalau saya loh ya, jadi bukan diajak hidup susah bukan, jadi membentuk mental baja si anak
0: Benden.
4: Supaya dia bisa mandiri begitu. Kalau dulu orang zaman dulu susah kan memang keadaan ya.
0: Keadaan.
4: Tapi kalau zaman sekarang kan sudah beda.
0: Wah, mudah semua.
4: Kalau sama anak-anak saya juga gitu. Misal nih minta uang 1 juta ya tidak. Saya kasih separuh, yang separuh dia biar bisa mandiri untuk cari sendiri. Begitu, jadi tidak
0: ya, jangan buat beli linggis ya.
4: Jadi jangan dimanjakan begitu.
0: Yeah.
4: Nanti suatu saat kalau orang tuanya nggak ada, misal meninggal, kalau dibentuk mental baja ya si anak itu nggak tangguh nanti, bingung dia gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi suatu saat dia itu udah tangguh kalau sudah dewasa, udah mandiri, udah berkeluarga. Jadi bukan maksud diajak hidup susah bukan gitu nggih.
1: Nggih.
4: Kalau zaman dulu anak dihukum, sekarang jadi mental baja, jadi anak tangguh. Mm-mm. Itu murid dihukum gurunya, dia lapor sama orang tuanya, malah ditambahi.
1: Iya, benar.
4: Tapi kalau sekarang kan anak dihukum malah melawan. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang sudah beda jauh, mungkin karena gadget ya, medsos. Jadi anak beda banget sama zaman dulu.
1: Oke, ya memang
0: betul nih. Siapa?
1: Pak Dr. Yuda.
0: Nah, ini betul. Karena memang yang sekarang itu yang dibutuhkan adalah mental. Saya lihat di beberapa berita, kemudian ya mentalnya kayak mental cemen gitu. Sidik-sidik ngelawannya.
1: Tapi
0: kalau sudah kena,
1: nangis,
0: lapor orang tua, orang tua lapor polisi.
1: Iya.
0: Ya kan? Kemudian mainnya keroyokan.
1: Iya, betul.
0: Mau nek dhewe alah.
1: Rawani.
0: Rak mungkin wani. Ya pokoknya itu sekarang adalah membangun bagaimana mental anak-anak. Pendekatan emosional itu penting. Kemudian dan juga pembiasaan sehari-hari. Misal ini mental anak itu yang perlu dilakukan adalah memberikan kemarin apa tuh? Validasi emosi. Nah, mengenalkan dengarkan perasaan anak. Tanpa "Ku salah," jangan
1: tanpa menghakimi. Menyalahkan,
0: menghakimi. Menghakimi. Nah, iya. Jaksa aja. Atau meremehkan gitu. Jangan meremehkan ataupun menghakimi.
1: Bisa gitu misalnya.
0: Saat dia itu saat waktu sedih, marah atau kecewa pada satu hal gitu. Jangan langsung ngawur lagi, wah kucane ojo ngono. Nah, jangan. Sekarang itu udah bisa nak, sekarang itu digituin. Mengenal emosi, mengenali emosi. Anak itu misal membantu anak itu memberi nama pada perasaan. Misal kamu saat anak sedang ini apa merasa frustasi. Ya karena mainannya rusak gitu. Memberikan nama. Misalnya lagi pink.
1: Lagi apa?
0: Pink. Galau ya apa tuh?
1: Galau.
0: Grey mungkin ya. Tan. Abu-abu. Pokoknya gitu. Mengenali bagaimana mengenali mengenalkan emosi pada anak itu. Jangan langsung langsung dimarahi. Banyak lah pokoknya. Yaitu yang paling penting adalah mental sama ya nanti kalau sudah mental pasti kemandirian akan ngikut aja. Benar tuh Dokter Yuda tuh.
1: Hah? Apa?
0: Dokter Yuda ya.
1: Oh, Dokter Yuda. Oh iya tadi Dokter Yuda ya. Sekarang Pak John Myung.
0: Pak John Myung.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore.
5: Iya. Saat ini perjalanan mulai dari Rembang menuju ke Demak ya untuk arus lintas. Ya. Gimana ya Mas? Terima kasih.
0: Oke, Pak John Myung, ramai banget Pak.
1: Dari Rembang.
0: Perjalanan dari Rembang menuju ke arah Semarang, ke arah Demak. Pak John Myung kan Demak biasanya, Kudus Demak ini agak jauh lagi. Weh, Rembang, daerah yang dimana nggak bisa maju-maju.
1: Rembang.
0: Bukan, bercanda bukan bisa maju. Rembang itu yang padat biasanya di pertigaan Batangan itu, tapi aman lancar. Kalau yang dari arah Rembang memang lebih lancar daripada arah sebaliknya yang dari arah Demak menuju ke Rembang. Kayak yang di Juwana, itu nanti ada kepadatan setelah jembatan Juwana itu belum yang jalan ke arah stasiun Juwana itu ada tersendatan sampai mana sampai persimpangan Sukun itu. Setelah itu lancar ya, sampai dengan Pati juga lancar, mau lihat dalam kota sambil lihat-lihat pemandangan atau rehat sebentar di alun-alun, ada masjid juga di situ. Bisa juga lewat Lingkar Pati. Lancar semuanya sampai dengan Kudus. Pati Kudus juga lancar kecuali lewat Lingkarnya juga ini ya yang ada mulai ada kepadatan itu di TL Tanjung. Kemudian setelah itu Kudus ke Demak lancar.
1: Ibu Nini.
0: Oh, 1961 itu mobilnya Bu Nini.
1: Tapi enggak ke Jepara, stafku di KIW. Apa dia dolan?
0: Nah, konangan deh. Konangan deh. Yang Bandengan gitu sih.
6: Wah, iki bahas perkara wong tuwa, wis aku kudu komen ora perkara wong tuwa wae aku komen ya Mbak Kri.
1: Iya,
6: kalau saya sih ke anak-anak itu bukan pian hidup prihatin ya. Alhamdulillah dari kecil juga saya walaupun enggak have banget sih, tapi bisa keturutan lah apa yang pengen, tapi dengan effort tentunya. Nah sekarang juga saya terapkan kan anak saya, walaupun banyak sih teman-teman saya yang bilang, lu anakmu ki yo mesti kecukupan wong kowe gitu gitu lah ya. Tapi mereka nggak sepenuhnya, mereka nggak semua teman saya atau keluarga saya tahu kalau anak saya itu ya harus effort. Kalau mau pengen sesuatu, kudu seenggaknya bahkan dari kecil aja anak saya udah biasa jualan, car vitae, apa gitu ya, biasa seperti yang bagus kemarin tuh. Tak ceritain ke Mbak Kri. Yang penting ojo diajak prihatin lah. Nek ndeloke wong prihatin we, kita prihatin. Jadi jangan kok ngetek bayar. Kene bayar aku anakmu tak openi gitu aja malahan.
1: Oh iya bener ya Bu Nini ya, bener ya. Yeah. Itu kan saya di juga, China sana.
0: Tapi
1: Bu,
0: saya ngelihat orang prihatin, walah enggak prihatin juga wong, dia sukses kok. Tetangga namanya, saya dulu
1: namanya Prihatin.
0: Iya, Selamat Prihatin.
1: Tapi sukses.
0: Sukses.
1: Ya karena dari namanya itu sudah Selamat Prihatin. Ya, betul. Jadi karena Prihatin itu dia selamat. Akhirnya dia menjadi orang sukses, sukses. Kan gitu.
0: Jadi tambahi berarti.
1: Apa?
0: Selamat Prihatin sukses.
1: Oh iya, Selamat Prihatin sukses.
0: Ya pokoknya harus membedakan antara hidup susah ya. Apa mau prihatin,
1: prihatin
0: sama hidup sederhana ataupun mandiri. Nah, itu harus dibedakan. Nah betul tuh, jualan ya kan. Di mana car free day nanti, wah di rumah ada apa ini, wah ada ini TV kita jual gimana gitu, itu juga bisa ya menumbuhkan keterampilan anak mandiri usaha sendiri gitu.
1: Karena effort,
0: wah,
1: kan harus
0: ada
1: effort
0: motor
1: gitu ya?
0: Nih wah ada mobil Ford nih kita jual gimana.
1: Ya, itu motivator Bu, itu motivator.
0: Ya, ini banyak yang ngundang saya. Waktu kemarin itu saya pernah cerita ya kan, ada tempat usaha pabrik itu ngundang saya Sabtu itu. Waduh, besoknya tutup.
1: Karena Minggu tutup.
0: Ya Minggu, karena Minggu tutup. Senin buka lagi, lebih semangat lagi kerjanya, bagus itu.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita jelang kumandang adzan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kayak GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
7: Bus listrik, benarkah transportasi kota sedang berubah? Coba bayangkan perjalanan naik bus kota beberapa tahun dari sekarang. Tidak ada suara mesin diesel yang meraung, asap knalpot berkurang, dan kendaraan yang membawa kita melintasi kota menggunakan tenaga listrik. Ini bukan lagi sekedar gambaran masa depan. Bus listrik mulai menjadi bagian dari perubahan transportasi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Trans Semarang sudah menggunakan bus listrik. Bahkan pengelola menyebut penggunaan bus listrik bisa menghemat biaya operasional sekitar 19% dibanding bus konvensional.
8: Launching Trans Semarang untuk 27 unit bus listrik yang bisa 3.000 bus dan truk listrik setiap tahunnya. Tidak hanya jualan bis saja, kita bangun ekosistem sehingga juga langit semakin cerah.
9: Ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi. Kalau menghilangkan, mungkin itu terlalu ekstrim ya. Mengurangi, jika satu bis akan berkurang terus-menerus, nanti lama-lama akan selesai.
7: Tetapi ada pertanyaan yang lebih menarik. Apakah busnya saja yang berubah, atau kebiasaan kita menggunakan transportasi juga akan ikut berubah? Bus listrik memang menawarkan sejumlah keuntungan. Emisi langsung dari kendaraan lebih rendah, suara kendaraan lebih senyap, dan biaya operasional berpotensi lebih efisien. Tetapi elektrifikasi bukan satu-satunya jawaban. Karena kalau busnya sudah listrik, Tetapi masyarakatnya tetap milih kendaraan pribadi untuk perjalanan sehari-hari, maka persoalan kemacetan belum otomatis selesai. Artinya, transportasi publik yang ramah lingkungan harus sekaligus mudah diakses, nyaman, aman, terjangkau, dan bisa diandalkan. Sebab bagi penumpang, pertanyaannya sederhana, bukan bus ini pakai baterai atau solar. Tetapi pertanyaannya adalah apakah bus ini bisa membawa saya ke tujuan dengan mudah? Dan disinilah perubahan sebenarnya terjadi. Bus listrik mungkin menjadi simbol teknologi baru. Tetapi masa depan transportasi kota pada akhirnya tetap bergantung pada kita sebagai penggunanya. Apakah kita bersedia meninggalkan kendaraan pribadi sesekali? Apakah transportasi publik sudah cukup nyaman untuk menjadi pilihan pertama? Dan apakah kota kita sedang membangun sistem transportasi yang membuat orang ingin naik bus, bukan sekedar terpaksa naik bus? Saya Doni Ashar untuk Inside Radio Rasika. Bus listrik bukan cuma soal mengganti mesin diesel dengan baterai. Ini soal bagaimana sebuah kota belajar bergerak dengan cara yang lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda?
5: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
11: Baby Happy
4: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
15: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
14: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
16: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
14: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
17: Mau dong.
18: Taste good.
14: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
19: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Coffee, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih Kak Rasika yang terus di 081-325-8585-500. Dan untuk sore petang hari ini, bagaimana kondisi jalur Anda? Silakan bagikan informasinya. Dan lancar juga informasi penting, jadi silakan. Wah, ini lancar, saya laporin. Janganlah. Silakan dilaporkan saja. Apalagi kalau tersendat, kayak di daerah Karangawen untuk petang hari ini, dua arah terpantau sudah mulai ada kepadatan. Belum tahu ada apakah biasanya sih memang kalau weekend itu Karangawen itu padat banget tuh. Di yang dari arah Semarang atau dari arah Meranggen menuju ke arah Gubuk, ke arah Purwodadi, itu ada antrean kurang lebih 2 km kan Rasika. Padat merayap masih jalan gitu ya. Belum tahu apakah ada ketersendatan imbas dari truk mogok atau kejadian. Tapi dari arah sebaliknya juga sama. Yang dari arah Purwodadi ataupun Gubuk, ini mulai dari SPBU Sidorejo itu dekatnya Tegowanu, itu sudah mulai tersendat di situ. Jadi sabar saja yang melewati jalur Gubuk Meranggen untuk petang hari ini. Yang sudah bergabung ada
1: Pak Soleh.
2: Mbak Greta, saya sampun dugi Kudus nggih. Oh, Mas Juli.
0: Nggih.
2: Saya sudah nyampe Kudus ya. Ini mau pulang ke arah Demak.
0: Oh iya iya.
2: Mau istirahat dulu, nanti nunggu apa-apa dari jatang lain kalau ada yang mau keluar. Mas Mbak, ini radio saya di Kudus kok kemresek ya? Untuk teman-teman biasanya biasa. Jelas kalau pas update ya. Kok ini kok saya kresek-kresek apa saya nggak biasa di Kudus itu, jadi kaget radionya. Makasih.
0: Ya, Kudus beberapa minggu ini memang ada gangguan dari radio gelap. Jalur Kudus Demak lancar ya, sampai keluar Demak menuju ke arah Dukun lancar. Kemudian
1: Pak Maskon, ketersendatan di Kaligawe arah Demak ini jembatan sebelum rel kereta. Arah Demak gimana ya?
0: Ya, kepadatan itu simpulnya di perlintasan rel kereta api Kaligawe.
3: Oh, ada mobil dam truk bawa tanah mogok.
0: Oh, alah.
3: Mulai menimbulkan ketersendatan.
0: Ada dam truk mogok warna putih posisi lajur sebelah kiri. Sebelum rel kereta api Kaligawe itu yang mengakibatkan ketersendatan menuju ke arah timur dari arah Pengapon kan Rasika. Tadi diinformasikan jam 17.25, setengah 6, sekarang jam 17.57 mulai ada mendek gitu ya. Atau lebih mencair mungkin volumenya tidak panjang. Tidak padat atau memang karena truknya sudah jalan lagi. Ini 300 meter, tinggal 300 meter saja kepadatannya. Terima kasih Pak Mas kon informasinya.
1: Pak Didik Sigi Setiawan.
4: Mbak Yuli.
1: Yeah.
4: Mbak Greta dan Mas Yuli, saya sampai di Jatibarang ya. BSP tadi lalinya rame bingit.
0: Oke.
4: Mbak

0: dan Mas Yul. Betul Mas Yuli ya, jadi kita harus mendidik anak-anak kita supaya mentalnya tidak meletre ya. Tapi ya aneh juga loh, sekarang itu yang di sekolahan banyak yang ngomplain gurunya itu adalah orang tua yang sebenarnya anaknya akan dididik menjadi anak-anak yang bermental baja. Gitu, tapi orang tuanya tak terima. Nah, ini yang mengkhawatirkan seperti itu. Padahal orang tua sekarang ini adalah hasil didikan orang-orang zaman dulu ya. Yang ketika kita nakal di sekolah dibentuk garisan, dicari penghapus itu. Itu sekarang mengapa malah mendidik anak-anaknya untuk bermental melempem? Itu Mas Yuli. Tapi dulu waktu aku di marketing pegang area Simpang 5 atau Mas Yuli. Memang ada ini fenomena itu ada. Jadi dulu ada Mall Ramayana ya.
1: Yep.
0: Nah, di Ramayana itu yang di pintu yang menghadap ke Simpang 5 itu ada ibu-ibu pengemis, ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Itu ternyata suami istri gentian dia. Dia sip-sipan di situ.
2: Oh, nah, sip-sipan.
0: Kalau malam hari di jam 10 waktu mallnya tutup, itu dijemput anaknya waktu itu dia naik Mega Pro, Mas.
2: Waduh, anaknya naik Mega Pro.
0: Akhirnya sing awalnya tadi mesaki dadi ra mesaki.
1: Karena gitu. Tahu.
0: Nah, suatu saat pas sore di lain hari saya bertanya, "Loh, ibu yang jemput itu berarti putrane nggih?" Nggih. Nah, ternyata anaknya itu juga yang satu di Undip, yang satu di USM.
1: Niku
0: kuliah, Bu. Nggih, mboten, Mas. Nggih sami-sami ngemis kados kula ngono, Mas Yuli. Asem ya.
1: Toh, ngemis. Ya, memang gitulah. Nanti kita
2: berat ya?
1: Lanjut lagi. Oh, enggak berat, ini enggak berat.
2: Berat.
1: Santai aja. Santai aja. Pokoknya yang dulu-dulu, sekarang-sekarang.
2: Iya, nah. Dulu saya kalau misalnya enggak ini
1: itu.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Event 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, rangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini meliputi kuliner, budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut menggerakkan UKM, perhotelan, restoran, hingga transportasi. Melalui program Waras Ekonomi, hingga 27 September 2026 tercatat 1.004 akun UMKM dengan 555 akun telah terverifikasi. Pemerintah kota juga memfasilitasi 100 sertifikat halal dan 50 sertifikat TKDN bagi produk lokal. Semarang Great Event tahun ini diharapkan memperluas akses pasar UMKM sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Deskranas Dakota Salatiga membawa 9 produk UMKM lokal yang dipamerkan dalam Innacraft 2026 di Jakarta International Convention Center yang digelar hingga 11 Oktober. Ketua Deskranas Dakota Salatiga Retno Robi Hernawan mengatakan, keikutsertaan ini menjadi peluang memperluas pasar sekaligus mendorong produk kriya lokal menembus pasar internasional. 9 produk tersebut meliputi batik, fashion, aksesoris rajut, mainan edukatif berbahan kayu, hingga kerajinan resin. Retno menekankan kualitas, desain, kemasan, dan konsistensi produk perlu terus diperkuat agar UMKM siap bersaing. Melalui pameran ini, Dekranasda berharap UMKM Salatiga semakin dikenal, memperluas jejaring usaha, dan membuka peluang ekspor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan masih Anda dengarkan Kelana Kota itu di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk Anda yang mau keluar kota menikmati weekend, keluar kota Semarang, Pekalongan, waduh gak bisa dengerin nih, silakan Anda bisa buka website www.rasikafm.com atau bisa TikTokan juga di Radio Rasika USA. Kita lagi live.
1: Yeah.
0: Kita ke siapa ini?
1: Pak Wendy.
2: Ah iya, halo. Anak dulu kan mentalnya kuat ya Mas Yuli. Lagi malah do mental kabeh. Terima kasih.
0: Mending anak moral lah. Jangan.
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
3: Ada Mas Yul.
0: Iya.
1: Sudah gitu dok.
0: Ya. Kemudian okay.
1: Pak Rindo.
4: Arah ke Semarang. Dari Mboja ke arah Semarang, posisi Cangkiran.
1: Hujan.
4: Macet sampai Taman Kayangan.
0: Cangkiran.
1: Cangkiran macet sampai Taman Kayangan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Pak. Siapa tadi? Pak Rindo. Pak Rindo. Oke. Terima kasih informasinya. Hujan juga ini kayaknya ya. Terpantau kacanya basah, jalannya basah. Di daerah ini Cangkiran mana? Sini.
1: Boja
0: itu ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Sekitaran Boja mungkin yang sudah turun hujan. Sampai Taman
1: Kayangan.
0: Taman
1: Kayangan. Kuwi Ngayang. Bukan Taman Kayangan.
0: Oke, okay, kemudian
1: Ibu Nini, piye lalin arah Pemalang Mas Yul? Orang duwe udel.
5: Selamat malam.
0: Oh, no, tinggal turun.
5: Anak-anaknya sekarang mau mudik ke Pemalang. Dari Ngalian ke Pemalang masuknya tol nanti aja di Kaliwungu. Tapi masih ada ketersendatan enggak Kaliwungu? Katanya ada accident.
1: Oh, sudah
5: tapi
1: lancar.
5: Aman.
0: Lancar. Ijo tuh kok biru tuh. Oh iya biru deh bisa.
1: Iya.
0: Beda aplikasi. Oke, okay, jalurnya aman lancar. Kalau mau konven terus juga lancar. Kalau mau masuknya tol Kaliwungu, kemudian keluar tol Pemalang, ini juga lancar. Pokoknya hindari Pekalongan ke arah Pemalang. Karena masih ada pengerjaan jalan di Wirodeso. Lalu lintasnya tersendatnya juga lumayan agak panjang ini untuk malam hari ini. Yang dari arah kota Pekalongan menuju ke arah barat, ke arah Pemalang, Tegal, di Wirodeso itu kurang lebih 1,5 kilometer. Mulai di Pacar, Jalan Raya Pacar itu sebelum jembatan Pencongan sampai nanti di Pasar Wirodeso. Searah sebaliknya sih sama juga yang arah ke kotanya, mulai dari sebelum TL Wirodeso itu sudah tersendat sampai nanti di sebelum jembatan Pencongan baru lancar. Keluar tol Pemalang terpantau ramai tapi masih cukup lancar. Car. Wah, kuliner Pemalang. Apa kayak?
1: Apa?
0: Sing soto apa kayak?
1: Soto? Pemalang?
0: Ada kok.
1: Pemalang bukannya apem itu. Itu comal.
0: Apem.
1: Apem comal.
0: Oh, sego krumbyang.
1: Oh.
0: Nasi kerumbyang kok soto. Nasi
1: kerumbyang. Berarti panci ini muni kerumbyang.
0: Iya, dulu memang gitu kali.
1: Kerumbyang.
0: Oke. Okay.
1: Lontong dekem.
0: Kerumbyang. Lontongnya gawe ini dino sewengi ditekemi.
1: Kamir itu apa sih, Bu?
0: Kamir itu kue itu loh.
1: Oh.
0: Ya, pokok Pekalongan juga ada kayak apem
1: gitu. Oh, kayak apem, kayak apem comal gitu. Kami.
0: Iya benar kan. Kayak apem pokoknya. Oh. Pekalongan itu masih ada tuh Kamir, Kamir.
1: Kamir.
0: Kamir. Pak Kamir.
1: Pak Rijal.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat petang para sobat Kelana Petang Rasika. Mengabarkan perjalanan dari Pekalongan ke Ungaran lewat konven jam 5.54 lewat lingkar Kaliwungu.

0: Tepatnya antri di TL KIK dari Kendal menuju ke Semarang. Ini ada truk muatan semen kelihatannya, itu berhenti di tengah, kayaknya mogok itu.
1: Oke.
0: Tapi yang anehnya kalau dikerubungin sama orang-orang, ini menyebabkan ketersendatan yang cukup panjang. Sampai tadi antrian kurang lebih 15 sampai 20 menit. Memang karena pas bubaran pabrik juga. Nah, ini kurang jelas tadi ada apa, tapi apa dibarengi kecelakaan atau apa juga kurang tahu. Okay. Ya, tapi alhamdulillah ini sudah keluar menuju Mangkang.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Terima kasih, Mata. Satu lagi Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Yep.
0: Untuk di PRPP ada event G.
1: Yeah.
0: Kalau untuk lalu lintasnya seputaran PRPP Madukoro pripun G? Lancar atau tersendat terkait event tersebut? Matur nuwun.
1: Mulai tambah padat ini di sekitaran Madukoro Raya, arah ke Marina, di sekitaran apa kayak Rokoco ini sudah mulai ada kepadatan. Cuman yang misal kalau Kang Rasika ke arah bandara ini masih cukup lancar. Yang tersendat itu pertigaan Madukoro Marina Raya itu agak padat. Kemudian nanti di sekitaran Puter Walik ya, PRPP-nya itu, di gerbangnya PRPP ini juga terpantau padat, tapi yang dari arah bandara, kemungkinan yang puter balik itu yang terpantau padat, gitu Pak Rizal. Ketersendatan yang di TLKIK arah ke Semarang masih lumayan panjang, kurang lebih 1 km, ada truk semen yang posisinya berhenti di tengah jalan gitu, ada

0: apa lagi nih?
1: Pak Edi Arjono.
0: Pak Edi Arjono.
2: Selamat petang Mas Yudi, Mbak Greta.
0: Selamat petang.
2: Melaporkan TI Panjaitan agak tersendat ya. Mungkin karena apa? Volume kendaraan saja. Matur suwun Mbak Greta dan Mas Yuli.
1: Oke.
0: Oke. DI Panjaitan. Mana? Semarang ya?
1: Mm-mm.
0: Ini agak terpantau tersendat. Ada ketersendatan. Belum tahu ada apakah untuk generasi yang melintas di seputaran apa kono ki? Kalau kali kampung kali ya. Apa adakah? Ada apakah? Oke, Pak Edi Arjono mungkin hanya kepadatan malam Minggu. Kemudian
1: Ibu Yuanita, tol Serondol arah Krapyak lancarkah?
0: Lancar. Tidak ada ketersendatan masuk tol Serondol, kemudian keluar tol Krapyak, ini sangat lancar, tidak tersendat. Baik yang mengarah ke kota atau ke arah Kalibanteng ataupun yang keluar kota atau menuju ke arah Mangkang, ini lancar juga. Tidak ada ketersendatan juga di TL BTL Drakah arah ke barat, TLKIC arah ke barat ataupun yang ke arah kota yaitu di TL Hanoman maupun TL Kalibanteng. Lanjut lagi.
1: Pak Arlas, ini arah depan Ngudi Waluyo sudah lancarkah ke arah Karangjati?
0: Lancar sih. Tidak ada ketersendatan di sekitaran Ngudi Waluyo. Emang ada apa tadi?
1: Ngudi Waluyo tadi kayaknya cuma volume kendaraan aja tadi.
0: Aman, Pak. Lancar arah ke Karangjati, tidak ada ketersendatan. Wujil juga lancar, tanjakan Lemah Abang juga lancar sampai TL Karangjati. Kemudian
1: Dokter Ridho.
3: Assalamualaikum Mas Yuli dan Mbak Yukrita. Saya dari Magelang. Mau pulang ke Puding sampai Pasar Projo Ambarawa. Ini gelombang atau ras, sinyal rasika masih kempresek, belum jelas sampai sini. Bagaimana jalur saya entry tol Bawen keluar Gayam Sari sampai ke Puding? Nah ini aku rasa Mas, aku mau bengi loh. Kari Siti tekan Bangjo Penggaron kan wis dombok tinggal undur diri. Aku dari Penggaron sampai rumah itu sendirian, sepi. Ora ana kanca
0: ngguyu.
3: Wong semalam tinggal sampai Bangjo Penggaron tinggal sak nil sampai rumah. Dombok tinggal wis jan. Ora pren tenan kok iki.
1: Ora pren.
0: Siapa yang tahu, kiranya juga sudah sampai rumah. Suwi meneng dalan nih. Mau aku digas. Kalau enggak digas. Gasnya dua yang 12 kilo.
1: Abu.
0: Oke, tadi sampai di mana? Secang.
1: Yang Pasar Projo.
0: Pasar Projo ya.
1: Sudah sampai
0: Pasar. Aman, lancar masuk tol Bawen dari arah dalam kota Ambarawa. Kota Ambarawa nih. Dalam kecamatan lancar ya, putar baliknya hati-hati nanti di pertigaan Bawen. Wung. Dan di jalur tolnya yang masih ada pengerjaan jalan sebelum gerbang tol Banyumanik di KM 421900 jembatan Banyumanik 2 itu ada ketersendatan tapi gak panjang sih. Dari tadi hanya berkutat di 300-an meter saja, itu pun masih jalan ya. Ambil lajur sebelah kanan, sudah ada rambu, panjang juga rambunya untuk mengalihkan jalur Anda ke arah kanan. Dari arah Ungaran menuju ke Semarang di KM 421900, pokoknya sebelum gerbang tol Banyumanik. Setelah itu sih aman, lancar. Masuk di tol ABC, keluar tol Gayam Sari menuju ke arah Pedurungan sampai dengan Canggading juga lancar. Kemudian
1: Bu Nini, sok tak gawak ke?
0: Sok mau digawak ke apa mau?
1: Kamir. Sok lo.
0: Ya,
1: sok itu kan berarti lama, masih lama wong sok.
0: Sok omah ndur gendeng kan.
1: Sok. Oh iya, itu usok, kayu usok.
0: Karena biar gampang. Sok. Ada Pak
1: Trimo, ini TLKIK tersendat.

0: Iya. Ada laka tadi truk semen sama sepeda motor. Nggak tahu itu bagaimana evakuasinya, tapi sejak tadi sore sampai dengan saat ini masih belum berhasil dievakuasi untuk truknya ya. Kalau korbannya mungkin sudah.
1: Tadi sudah ada ambulan juga kok.
0: Kemudian
1: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Yuli, Mbak Rita, Kamarasika. Info tadi masalah Canggiran itu segitiga itu sangat krodit Mas, jalurnya nggak lebar. Kalau dari Boja itu biasa, itu kan orang piknik dari Limbangan, Kali Gesek, Boja. Kalau yang dari apa itu kan ada yang jalur yang dari apa ini Mas, yang Medini. Terus kalau yang dari Semarang itu kan sangat krodit yang mau ke Boja maupun yang ke Medini Mas. Hindari aja kalau pas apa menjelang weekend ini piknik sana, kurangi Mas, jalurnya sangat padat. Karena saya pernah punya usaha di sana dan mengalami itu hampir setiap Sabtu Minggu Mas, itu sore terutama. Terima kasih.
0: Ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Prayitno. Memang jadi kota besar ya. Boja, terutama Mijen. Wah, Mijen itu penduduknya itu sudah kayak di ini mana? Telogosari itu. Ramenya luar biasa.
1: Oh, Mijen itu.
0: Mijen Semarang, bukan Mijen Demak, bukan. Oke, terima kasih informasinya Pak Prayitno. Dan biasa padat untuk jalur di daerah Cangkiran, terutama di segitiganya itu, yang dari arah Medini, dari arah Bojanya, dari arah Mijen atau dari arah ya Mijennya, krodit banget. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian yang melintas di jalur Kendal menuju ke Semarang ya, sekali lagi ekstra sabar saja karena masih ada ketersendatan di KIK TL-nya. Di TL KIK antreannya kurang lebih 1 km, ada laka tadi memang. Tadi sore cuman truknya masih di situ. Truknya truk muat semen itu. Posisinya ada di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Semoga bisa segera dievakuasi untuk truknya supaya jalanan jadi lancar, apalagi ini weekend banyak yang bepergian keluar kota. Dan nanti kita lanjut lagi, kita cari tahu kondisi cuaca atau perakiran cuaca malam ini sampai dengan besok pagi.
3: Info cuaca.
0: Sebagian daerah sudah melaporkan ada hujan seperti di sekitaran Boja, kemudian ya baru Boja sih. Bagaimana cuaca di kota lainnya? Kita sudah tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Mas Iki, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
4: Baik, Alhamdulillah Mas Yuli.
0: Alhamdulillah. Di situ nggak kerasa ada hujan ya? Di kantor? Belum ya?
4: Belum.
0: Daerah Cangkiran, Micin, Boja itu sudah ada hujan tapi gerimis, lumayan lah. Bagaimana untuk kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya 12 jam ke depan? Silakan Mas Iki.
4: Ya baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat malam kawan Rasika, berikut informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Untuk di wilayah kota Semarang, cuaca pada umumnya berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada umumnya berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Jateng bagian timur, kemudian di sebagian wilayah Pantura Tengah dan sekitarnya antara awal malam hingga menjelang dini hari. Untuk informasi, tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, Mas Iki, terima kasih informasinya.
4: Sama-sama.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Pamekasan pada 2027 diperkirakan naik sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah dibandingkan tahun ini. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menyampaikan hal itu usai rapat paripurna penyampaian nota keuangan Raperda Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2027 oleh Bupati Pamekasan. Menurutnya tambahan dana tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Badan Gizi Nasional atau BGN telah menguji coba sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Uji coba dimulai pada 5 Oktober 2026 dan berlangsungkan sebelum dilakukan evaluasi. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenuhan Gizi Semarang Bagus Anindito mengatakan, penunjukan daerah berdasarkan Badan Gizi Nasional, di mana sistem ini memungkinkan siswa mengambil makanan sendiri dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, dan kecukupan gizi. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi pertimbangan sebelum sistem prasmanan diterapkan secara lebih luas di Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga Oktober tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro telah merealisasikan penyaluran bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton yang diperuntukkan bagi lahan seluas 23.693 hektar. Kepala DKPP Bojonegoro Senal Farani bilang, penyaluran benih ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah, provinsi hingga pusat untuk mendukung ketersediaan benih unggul bermutu untuk musim tanam serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani di wilayah Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jendah
2: udah. Saatnya me time deh.
3: Bu, ayo pulang.
4: Pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam?
6: Lihat tuh, jadi kotor.
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, mannya juga pedes.
3: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi.
5: Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi aja cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya
2: nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
10: Mau kelapa.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
9: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Tea juice lagi.
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
13: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
14: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
13: Apa, Mama?
14: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat.

0: coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak meson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota yang sudah berbagi informasi, terima kasih. 081-325-8585-500 untuk berbagi informasi. Sama, baik Anda yang mendengarkan di Pekalongan, di 88,9 Rasika Pekalongan, itu juga bisa mendengarkan, berbagi informasinya di nomor 081-325-8585-500. Yang sudah berbagi informasi ada
1: kawan di 0064, kalau di Pemalang itu kulinernya apa tadi, gerombiang
0: nasi.
1: Nasi gerombiang. Lontong dekem, bukan dekem ya,
0: dekem. Biasanya itu di alun-alun tuh ada nasi gerombiang pak.
1: Iya, sate loso. Sate loso apa sate loso?
0: Ah itu dia.
1: Oke. Pak Arlas Michael, nampaknya pas saya ngelintas lewat depan Ngudi Waluyo ke arah Semarang macet, nampaknya ada acara yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah. Oke, kalau sudah lancar, terima kasih. Selamat malam Minggu.
0: Oke, terima kasih. Ya, tadi ada acara apa tuh?
1: Apa? Di Ngudi Waluyo?
0: Kalau kemarin kan bahasa itu di Balai Bahasa tuh di.
1: Nah, ini tadi?
0: Nah, di Ngudi Waluyo. Tadi ada kok kayak beritanya. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, kayaknya di Kota Lama ada event lari malam, itu benarkah? Betul.
0: Iya. Event lari wangi-wangi.
1: Apa tadi?
0: Heritage Night Run.
1: Semarang. Pakai Semarang.
0: Enggak ada.
1: S-nya apa?
0: Enggak ada S-nya. Oh. Enggak, bangun banyakan S nanti masuk angin nanti.
1: Oh iya.
0: Batuk nanti. Okay. Ya. Heritage Night Run. Itu diadakan di Kota Lama. Rutenya itu
1: ini Legend Suprapto itu mana? Legend Suprapto.
0: Ya, ya Kota Lama itu.
1: Oh, terus
0: titik ke start finish itu di Kota Lama. Kemudian nanti ya Kota Lama, Gereja Melendo, Pasar Juar, kemudian di Pecinan. Balik lagi nanti masuknya di Kanjengan Kauman. Nah, nanti tembus di Masjid Kauman, balik lagi ke Kota Lama.
1: Kota Lama.
0: Gitu. Kemudian
1: Pak Enggal.
0: Pak Enggal.
2: Malam Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Selamat malam.
2: 1828 pertigaan Cangkiran udah lancar ya. Ini saya arah turun ke Kalibanteng.
0: Oke.
2: Okay. Sun.
0: Sun. Cangkiran sudah kembali lancar, Mijen juga lancar juga, tapi hati-hati karena ini malam Minggu, biasanya bismari banyak yang

0: keluar rumah, ngebai jalan ya, rame-rame. Tapi masih lancar, sampai dengan BSB pun juga lancar, tidak ada ketersendatan. Prof. Hamka sampai dengan kawasan Kalibanteng, hanya TL Kalibanteng aja yang sedikit padat. Dan kemudian untuk yang di kawasan Simpang 5 juga sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas, kan Rasika? Di ekstra hati-hati dengan penyeberang jalan di kawasan Simpang 5. Terpantau sudah mulai ada yang parkir maksudnya, terutama sepeda motor hati-hati ambil
1: kok bisa dua sub kiri. Itu sih.
0: Nanti sampai sini kita.
1: Itu sampai batas iya, itu marka iya. Itu.
0: Ini batasnya ini. Sampai sini. Nanti ke belakang sampai sini. Wah, enggak apa-apa lah. Malam Minggu. Meskipun harusnya enggak boleh parkir di situ. Padahal sudah ada parkiran kayak di parkiran Plaza dan juga Ombo ya. Sementara di Jalan Pahlawan bakul kopi kok belum nampak ini. Biasanya di sini ya yang kuning itu. Pink ya, warna pink.
1: Oh, ya warna pink sama motor itu biasanya.
0: Oke. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
2: Malam Mas Yuli.
0: Selamat malam Pak
2: ini
0: Edi.
2: Ini kayaknya di Kota Lama ada Semarang Netran ini, Mas Yuli dan Mbak Greta. Tadi di Bank Mandiri yang ada di Bero itu ada beberapa orang yang berkumpul menggunakan pakaian kaos seragam yang sama, kayaknya ada Semarang Netran atau gimana ya?
0: Iya. Yeah.
2: Mas dan Mbak, mohon informasinya. Untuk lalinya masih kondusif, belum ada kepadatan untuk di daerah Beroknya. Matur suwun.
0: Yep, matur suwun.
2: Update lagi Mas Yuli dan Mbak Greta. Tadi saya melintas di Jalan Tawang. Hati-hati untuk kawan Rasika yang melintas karena apa di sisi sebelah gimana ya, tengah atau kiri ya? Atau kanan ya? Itu agak ke kanan sedikit lah kira-kira, tapi tengah-tengah gitu, kanan tengah lah Mas dan Mbak. Itu ada perbaikan gorong-gorong, tapi belum diselesaikan, belum rampung pekerjaannya. Bentar, kawan-kawan Rasika yang melintas langsung ambil ke sebelah kiri, jalur ya? Paling kiri saja ya.
0: Okay.
2: Kalau melintas di Jalan Tawang.
0: Yep. Oke, okay, terima kasih. Untungnya larinya gak lewat situ ya. Kalau lewat situ gue blusuk malah repot lagi. Malah gak jadi fun run, malah set run. Pokoknya rutenya Semarang Heritage apa?
1: Net run.
0: Itu kurang lebih 5 km. Jadi tadi lewat ke arah Pecinan juga, kemudian Kauman, balik lagi nanti. Tapi rute selengkapnya gak tahu sih. Sebandiwain. Kemudian
1: Pak Puji Waluyo dari Brangsong masuk Lingkar Kalimu langsung tersendat, ternyata kepadatan lalin saat truk gede yang melintas.
0: Oke, baik, terima kasih. Tadi itu sempat ada laka Pak. Nah, sekarang sudah lancar antrean TLKIK kawasan Industri Kendal yang tadi kurang lebih 1 km tersendatannya karena ada truk semen yang berhenti di tengah jalan, tapi sekarang sudah kembali lancar. Kemudian
1: Ibu Nini ini sudah pindah ke 88,9.
0: Oke, selamat mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Buan termendo. Kemudian apa kiano kebakaran lagi?
1: Iya.
0: Ini tadi ya.
1: Ini jam berapa tadi? Sore ini kok kantor Waskita Jeragung. Apa sih ini?
0: Daerahnya.
1: Oh, daerahnya.
0: Di daerah Jeragung itu ada
1: kebakaran
0: karena sih kebakaran apa ini, lahan apa, biasanya lahan sih. Kalau situ kering kerontang memang. Apalagi daerah Jeragung itu. Wah.
1: Iya, TikTok.
0: Garing.
1: TikTok. Nah.
0: Coba. Apa?
1: Oh, kok enggak ada wajahnya, Kak?
0: Hah?
1: Kok enggak ada ke wajahnya?
0: Oh iya, karena wajah kita sangat di
1: anu, tidak blur. Boleh. Ini kabar yang kabar yang kecelakaan di Kendal, bukan di Kendal, Lingkar ke
0: ya Kendal kan.
1: Kaliwungu tuh, oh iya, Kaliwungu Kendal ya. Maksudnya entry tol Kaliwungu.

0: entry tol Kaliwungu. Tadi itu lakanya itu di entry tol Kaliwungu pas di lampu merah.
1: Katanya KIK. Bukan. Truk semen.
0: Truk semen itu KIK memang benar truk semen, tapi di bukan KIK. Lingkar entry tol Kaliwungu.
1: Alah, ya Allah, tiba-tiba aku ngomongin tadi laka di KIK.
0: Bukan KIK.
1: Kamu bilang tadi laka.
0: Aduh, berarti saya yang error. Sebentar. Wajah sing nelungsumi itu apa, Bu?
1: Ngelungsungi.
0: Ngelungsungi kali
1: ngelotok,
0: ya.
1: Ngelotok.
0: Emang kita ular.
1: Emang kita Aceh. Ngelotok.
0: Ular berbisa.
1: Oke. Dan iki apa iki?
0: Oh, tadi sore menanyakan jalur.
1: Tadi enggak apa-apa.
0: Ya sudah, paling sudah sampai, orang lancar tadi Kendal ke arah Kerapiak.
1: Oke. Okay. Dan juga di PRPP juga ada acara Rasika. Ada ini konser. Festival 76 juga. Jadi saat ini kondisinya sih masih ya ramai saja, nggak sampai dengan macet panjang gitu, nggak, cuman ekstra sabar saja kalau lewat di situ, terutama di pintu masuk pusat rekreasi dan promosi pembangunan PRPP itu di pintu utamanya, itu yang jalur arah ke Madukoro, ke arah TL atau Layang, jembatan Layang Madukoro, ini terpantau cukup padat ya. Jadi siap-siap saja yang lewat di situ. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Event 2026 digelar sepanjang bulan Oktober untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, event ini menjadi pengembangan dari Semarang Great Sale dengan mengintegrasikan sektor ekonomi, budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung menilai, penyelenggaraan event dapat menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari hotel, restoran, transportasi, oleh-oleh. SGE 2026 berlangsung 1 hingga 30 Oktober dengan puluhan agenda termasuk festival kuliner, budaya, dan pameran produk. Pemerintah Kota Semarang berharap rangkaian kegiatan ini membuka peluang pasar bagi UMKM sekaligus memperkuat sebagai destinasi event. Kota Salatiga memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan masyarakat dan kreativitas anak muda. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAF Kota Salatiga, Diah Ayu Pitaloka mengatakan, ide kreatif tidak harus berawal dari modal besar, tetapi bisa tumbuh dari lingkungan sekitar dan dukungan teknologi. Menurutnya, anak muda memiliki peluang mengubah gagasan menjadi produk bernilai ekonomi. GKRAF diharapkan menjadi wadah agar ide kreatif tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan berkembang menjadi usaha nyata. Upaya ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk jaringan GKRAF antar daerah untuk mendukung bahan baku dan permodalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan untuk malam hari ini kawan, yang masih melintas di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yeah. Rasa madu
1: 500 ya.
0: Kita gak nyetel lagu simpatik ya.
1: Apa sih?
0: Orkes Melayu.
1: Oh, rasa madu simpatik.
0: Oke, okay. Bu Nini sudah di 334, maju lagi paling sudah sampai di Pemalang ini. Oke. Okay. Kemudian yang sudah bergabung ada siapa nih?
1: Pak Wahyudi, ini Wiradesa arah Pekalongan, 20 menit tidak gerak.
0: Wiradesa yang mengarah ke kota Pekalongan terpantau cukup padat merayap. Mulai antre dari mana tadi, Pak? Pengerjaan jalan, sistem buka tutup masih diberlakukan di Kabupaten Pekalongan, Karasika, tepatnya di sekitaran Wirodesonya itu setelah IBC, ya sekitaran IBC, International Batik Center di Wiradesa. Dua arah tersendak, baik yang dari arah barat maupun timur. Kalau yang dari arah barat, tadi ini Pak Wahyudi melintas itu mulai dari SPBU Wirodeso ya. Dan yang dari arah Kota Pekalongan itu persis sebelum mau naik jembatan Pencongan arah ke barat. Oke, terima kasih Pak Wahyudi informasinya. Bersabar saja yang lewat di sekitaran Pekalongan, perbatasan kota dan juga yang enggak perbatasan juga sih, Wirodeso pokoknya. Itu informasi di daerah barat. Sementara untuk kondisi arus lalu lintas di seputaran Jalan Pahlawan untuk malam hari ini sudah mulai tambah ramai saja, meskipun malah ramai yang kemarin nih. Ramai kemarin ini. Sudah ada kepadatan arus lalu lintas di sisi di Simpang 5, sisi Pandanaran dan Pahlawan. Jadi bersiap saja karena sikap yang menikmati malam mingguan di kawasan Simpang 5 dan tetap ekstra hati-hati dengan penyeberang jalan. Sementara sisi Pahlawan yang lainnya di depan Gedung Berlian atau kantor gubernur, kok Padang men ya?
1: Ada acara kali?
0: Enggak ada itu. Oh ini itu buat ada. Besok mungkin lagi usung-usung.
1: Itu udah dipasang tenda-tenda.
0: Iya, maksudnya bukan sekarang ini.
1: Oh, bukan sekarang.
0: Kalau sekarang ya masuk masangin bengi-bengi. Acara dinya dini hari nanti.
1: Dini hari.
0: Lah ya nggak mungkin kan. Besok paling itu. Oh persiapan ini mungkin.

0: mungkin mau ada bazar kali. Kali ya, aja. Mungkin. Sementara Jalan Pandanaran bangsa ini yang terpantau padat itu hanya di sekitaran Hotel Lopo, oke. Santika. Santika ya, mulai dari Hotel Santika. Enggak serame kemarin, malah rame kemarin ini. Oke, ke Pak Wahyudi.
1: Ada bus mogok di jalur kontraflow, jadi jalannya bergantian.
0: Berarti kontraflownya dua kali. Oke, Pak Wahyudi, ternyata yang di Wirodeso itu di jalur kontraflownya ada bus mogok juga menghiasi daerah situ. Menghiasi. Ini berarti Mandalika sudah ya?
1: Belum, besok. Ini hari ini kan apa namanya yang
0: sprint race-nya. Besok, Mark Marquez
1: Iya, besok baru
0: Mark Marquez ini menangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia menggelar sesi sprint race hari ini 13 putaran. Wah, yang menang Mark Marquez. Kedua Ai Ogura sama peringkat ketiga Fabio Di Ginantonio. Berarti mulainya kapan besok?
1: Besok yang MotoGP-nya besok. Besok siang.
0: Seri balapan utamanya besok siang.
1: Jam berapa? Jam 1 siang. Kayaknya sekitar jam 1.
0: Bagus tuh. Mesti panasnya ngentak-ngentak ya.
1: Iya, saya bernyumbang langsung nonton nanti. Nyumbang saya besok.
0: Ya, banyak ini hari
1: banyak
0: ini.
1: Banyak sumbangan nih.
0: Oke, kemudian
1: Bu Nini wis tekan mung 1 jam 15 menit saja.
0: Biasa. Watol lo, biasa lo ra. Oke, ya. Sudah sampai di gerbang tol Pemalang. Biasanya saya 45 menit.
2: Pemalang. Alhamdulillah. Perjalanan dari rumah berarti cuma 1 jam 15 menit saja. Begitu kalau drivernya ini nek nyetir dhewe ya mampir ning rest area ping selikur. Itu saudara.
1: Terus jadi religius loh. Kalau disetirin Bu Nini itu jadi religius soalnya.
0: Dungotok isinya.
1: Dungotok bener. Iya. Lah disasa-sasa. Iya, jadi religius pokoknya.
0: Namanya juga nyetir ya, jalanan rame. Oke, itu informasi yang sudah ada di Kelana Kota. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Klasika.
1: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatay Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jam 6 bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Rp5.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jadi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin yang ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
4: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfood.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Tastes good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
12: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil.

0: pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Pokoknya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak.
2: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Menyelami makna di Insight, menghadirkan sudut pandang.
6: Gen Z, generasi strawberry. Dalam sebuah kesempatan, Simon Sinek, seorang penulis dan pembicara ternama dalam business leadership, pernah bilang gini, mereka nggak takut untuk berhenti, tapi mereka takut untuk meminta sesuatu.
7: One of the struggles of this young generation is they are not equipped on how to deal with stress. They're just less equipped than previous generations for various reasons, including social media, internet, parenting, and all the rest of this. But they're really not good at dealing with stress. They're really bad at dealing with confrontation. That they would rather quit their job than ask their boss for a raise.
6: Pernyataan Simon Sinek tentang Gen Z di dunia kerja ini menarik. Menurutnya, ada anak muda yang sebenarnya ingin kenaikan gaji, ingin perubahan cara kerja, atau sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Tapi bukannya membicarakannya dengan atasan, mereka justru memilih jalan keluar, yaitu resign. Bukan karena mereka nggak punya keinginan, justru karena belum tahu gimana mengomunikasikan keinginannya itu. Dan ini menjadi isu yang makin relevan ketika Gen Z semakin banyak masuk ke dunia kerja. Hari ini seorang anak muda mungkin sangat lancar berkomunikasi di media sosial. Bisa bikin konten, bisa gampang berpendapat, membangun jaringan, bahkan berani menyampaikan kritik. Tetapi ketika mereka harus duduk berhadapan dengan atasan dan bilang, Pak, saya merasa beban kerja saya terlalu berat, atau Pak, saya ingin membicarakan kenaikan gaji. Untuk hal-hal seperti itu, tiba-tiba buat mereka percakapannya terasa jauh lebih sulit. Ya, karena komunikasi digital memberi kita waktu untuk berpikir, sementara komunikasi tatap muka secara langsung menuntut kita merespon saat itu juga, termasuk ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita.
7: So they're very intimidated by confrontation. They're ill-equipped to deal with stress. There is an emotional immaturity, emotional unprofessionalism. And it's not a good thing or a bad thing. It just is. And so us having empathy and understanding that is important. And so it raises the question, how are they dealing with their stress? Not well.
6: Nah, sampai di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai fenomena ini berubah menjadi stereotype. Gen Z emang nggak bisa berkomunikasi. Karena kawan, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan kemampuan yang otomatis dimiliki seseorang hanya karena lebih tua. Bahkan Simon Sinek sendiri menyebut bahwa keterampilan seperti menghadapi percakapan yang sulit, konfrontasi secara efektif, serta memberi dan menerima feedback, itu semua disebutnya sebagai human skills yang memang kurang dilatih. Artinya, kalau ada kesenjangan komunikasi, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah ya dengan Gen Z, tetapi juga apa yang bisa dilakukan lingkungan kerja untuk melatih mereka. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dimulai para senior. Salah satunya, jangan nunggu mereka berani bicara. Atasan bisa membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana, misalnya, bagian mana dari pekerjaan ini yang paling sulit buat kamu? Atau apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan lebih baik? Itu bukan memanjakan, itu melatih. Dan mungkin disinilah generasi senior punya peran yang sangat penting. Senior perlu ingat, orang nggak bisa diminta punya keterampilan yang nggak pernah diajarkan. Saya Doni Ashar, untuk Insight Radio Rasika. Komunikasi yang matang bukan tentang siapa yang paling berani bicara, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbicara ketika jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana menurut Anda?

0: Gempa.
1: Di mana?
0: Berkekuatan 4,4 magnitudo atau MMI. Di Pacitan, Jawa Timur. Ini gempa berpusat di laut. Ini tadi jam 18.53, gempa ada di kedalaman 75 km. Ini gempa dirasakan di Pacitan dengan skala MMI-nya 2, artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang. Mungkin benda ringan, mungkin ada apa nih, lampu goyang-goyang gitu, apa yang pasangin.
1: Pasangin. Dan tapi kalau pasangin pas nyala emang berasa goyang ya?
0: Ya dia muter, enggak
1: kan
0: goyang.
1: Kan dia muter.
0: Nah ya, enggak muter, goyang.
1: Maksudnya ikut goyang gitu enggak?
0: Ya, enggak tahu dia, terserah dia. Undang dutan goyang boleh. Dan ini ada berita ya. Kok ada aja. Ini seorang pemilik bengkel tambal ban di Boyolali menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal.
1: Aduh, di Boyolali.
0: Maksudnya tambal ban, tukang tambal ban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka tembak di beberapa bagian tubuh. Salah satu peluru bersarang di pipinya. Aduh, ini kenapa lagi nih? Ini di daerah tadi siang ini di bengkel tambal ban milik korban di Jalan Pandanaran, wilayah Kampung Ngancah Wetan, Kelurahan Siswo Dipuran, Boyolali. Ini Panji Suherman, 23 tahun. Pemilik tambal ban itu, dia ini bikin geger warga. Juga meminta CCTV di beberapa TKP. Kronologi ini disebutkan saat itu korban sedang berada di dalam tempat usahanya, bengkel tambal ban. Korban sedang istirahat dalam posisi tiduran dan mainan HP gitu. Tiba-tiba didatangi oleh terduga pelaku, yang kemudian terduga pelaku ini langsung menodongkan senjata jenis airsoft gun terhadap korban yang sedang dalam keadaan tiduran dan langsung menembakkan, waduh, sebanyak 5 kali.
1: Aduh, 5 kali ditembak.
0: Dah aja nih. Airsoft gun ini yang juga kayaknya harus ada izin deh. Pakai KTP gitu ya, biar tahu siapa yang beli gitu.
1: Di senjata kan memang harus ada izinnya.
0: Ini airsoft gun gitu.
1: Airsoft gun itu
0: beda dengan bedil tajam, itu beda.
1: Oh, berarti airsoft gun belinya kayak senapan burung gitu ya, boleh ya?
0: Harusnya ada izin sekarang itu. Enggak tahu, bisa dikasih peluru tajam, ya kan?
1: Oh,
0: bisa
1: iya,
0: juga. Itu informasi di Boyolali, jadi tetap hati-hati kan Rasika. Kok sekarang banyak ini ya, apa, kriminal ya. Okay, kota Semarang tambah ramai saja di beberapa kawasan seperti Simpang 5, dan enggak kalah ramai juga di Jalan Dr. Sutomo. Ini terpantau ada ketersendatan di Dr. Sutomo, baik yang arah ke Tugu Muda maupun yang ke arah Karyadi. Ada apakah gerangan? Kemudian
1: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat malam.
2: Risa tadi sudah sampai ke Stasiun Tawang lewat Dr. Sutomo. Itu yang jual nasi gandul Dr. Sipto. Bang Mehmet, Pak Mehmet itu luar biasa Mas. Yang makan itu sampai di trotoar, parkir mobilnya sampai panjang Mas. Terus dipotong sapinya berapa ya Mas, itulah rezeki Mas. Kadang kita nggak tahu. Ya semoga teman-teman semua yang masih di jalan rezekinya akan bertambah.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Sekarang itu paling kalau sudah masuk sosmed ada yang review gitu. Wah, rame. Kayak di mana ini tadi? Di Dr. Cipto. Ada nasi gandul Pak Mehmet. Itu dari dulu sih. Nasi gandul Pak Mehmet itu udah lama itu rame terus. Ya ya, nasi gandul khas
1: Pati.
0: Pati. Ya, kalau soal motong sapi berapa ya enggak tahu lah. Pokoknya kan isinya ada daging, jeroan, ya pokoknya.
1: Ya tinggal pilih sih, kalau nasi gandul itu upur rampenya tuh boleh jeroan, boleh daging sama jeroan campur,
0: ya, terserah.
1: Boleh daging tok.
0: Nanti kan dihitung gitu.
1: Iya, dihitung memang.
0: Tadi Dr. Cipto. Sego gandul. Pak Memet. Memet. Ini khasnya Pati. Tapi lama juga di Semarang itu. Pak Memet itu. Di Jalan Dr. Cipto sekitaran Bugangan itu, Kang Rasika. Pokoknya sekitaran Tawang itu deket sih, kurang lebih 1 km ujung-ujung di Dr. Cipto. Nah, di situ. Kuahnya enak gitu. Kuahnya gurih-gurih, manis gimana gitu. Ininya piring, terus ada alasnya godong gedang ya, daun pisang, kemudian nasi putih, kemudian disiram kuah warna coklat, gurih. Kemudian ya pokoknya kalau kuah apa ini apa sego gandul itu unik ya. Ada kayak beda sama gulai sama rawon beda. Cuman dia ya, itu beda. Ada gurihnya manis, rempahnya banyak.
1: Kalau nasi gandul itu kadang toppingnya tuh ada dikasih kecap gitu. Kalau rawon kan enggak ada kecapnya.
0: Hah?
1: Rawon kan enggak pakai kecap kalau makan.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada, kan enggak disediain kecap.
0: Ya kalau di warung ada pasti disediain kecap. Kalau enggak jualan khusus rawon loh. Misal kayak di sini Tombo Kangen itu kan jualannya banyak.
1: Banyak, ada gadu-gadu,
0: nah, ada kecapnya. Kadang ada yang suka manis.
1: Kalau dulu enggak. Iya, saya makan rawon nguling ya di Surabaya, rawon nguling. Enggak ada kecap di situ. Adanya cuman ubur rampenya telur asin, jeruk, terus tempe, perkedel gitu.
0: Sama?
1: Sama sambel. Toh, tapi kecapnya enggak ada.
0: Sambelnya garing biasanya. Iya, enggak garing ya, biasa cuman sambel itu. Sama apa? Lagi satu lagi yang kurang tuh.
1: Sate apa ya?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Kalau enggak enggak bisa dikatakan rawon kalau enggak ada cambah.
1: Oh iya, iya ding lali.
0: Cambah itu pasti. Kalau Dok Asin itu pasti ada di setiap warung rawon. Nah, kalau di mana ini? Ya, sego gandul itu ada pelengkapnya ya, pilihan lauk itu ada daging sapi,
1: babat,
0: usus, kikil yang sering dicari, paru,
1: ya,
0: limpa,
1: ilat,
0: lidah, ati, otak, endok, sama ya kalau gorengan mah biasa.
1: Selalu tersedia kalau gorengan.
0: Terus sejak udah lama itu Pak Memet tuh di Semarang itu tahun 90-an ya sono itu. Apalagi nih Pak Prayit.
2: Cerita kuliner Semarang tuh Mas Yuli dan Mbak Tita kawan sih Kang. Sebenarnya bukan asli orang Semarang Mas. Cuman mungkin rezekinya di Semarang. Ada juga yang budek yang disombong Mas. Oh itu ngantri Mas. Yeah. Kalau kita

0: booking itu nggak bisa mas, karena kan dia punya jadwal. Kalau booking itu sekalian mas, jadi omsetnya berapa langsung dibayar. Pernah itu keponakan, itu salah satu pejabat instansi di Semarang. Itu mau ada kedatangan menteri mas, langsung di booking berapa. Sisa makanannya ya nggak kita bawa pulang, hanya pengen aja, dan mungkin karena itu sudah legend, terus omset sehari itu dihitung berapa, langsung terima kasih. Maaf, gudeg yang sompo itu loh mas,
1: MTRAN.
0: MT, itu anu apa, singkatan MT, terima kasih.
2: MT.
1: Iya. Merak Mati. MT apa Merak Mati?
2: MT kok Merak Mati? MT.
1: Mbak Tum.
2: Ah.
1: Hah?
2: Mbak Tun ya.
1: Tum.
2: Tum apa Tun?
1: Tum. Boring.
2: MT.
1: Ya, ya kalau memang gudeg harus apa? Gandul mang bukan orang asli Semarang. Asli Semarang itu kulinernya soto.
2: Iya bener, soto Semarang.
1: Sego ayam.
2: Sego ayam, nasi ayam.
1: Itu asli nih, itu wong asli wong Semarang. Kalau sepone. Ya kalau gule.
2: Gule itu Solo.
1: Ah, Semarang juga
2: oh,
1: ada
2: Semarang
1: gule.
2: Oh, Semarang juga.
1: Kan. Bustaman tuh.
2: Oh iya, gule Bustaman. Tapi yang terkenal kan di Solo gule, tengkleng gule itu kan Solo itu kan terkenal.
1: Ya. Apa nih ya, Semarang ki. Sego.
2: Ini
1: rames.
2: Rames sendok.
1: Ya banyak lah. Ya kalau memang ini apa dari luar ya Buddha gitu aslinya Jogja, terus gandul Pati, terus apa nih?
2: Gandul. Kudus.
1: Soto Kudus. Sego Bindang. Terus yang ini Blora itu ayam-ayam tuh.
2: Ini kalau Blora itu apa sih?
1: Itu
2: bukan
1: inu
2: sate
1: bukan
2: apa
1: khasnya ini kok Blora itu lontong
2: apa
1: ya lontong Blora kupat
2: oh tahu tahu kupat Blora
1: itu kan ayamnya kan gede-gede itu ayam kampung. Cuman gak tahu ya kampung mana itu ya.
2: Kampung sebelah.
1: Ada siapa ini?
2: Pak Alumna.
3: Malam Mbak Almuna. Greta dan Mas Yuli. Terima kasih sudah
1: mengancani.
3: Nemani dalam perjalanan.
1: Sami-sami Pak, terima kasih infonya
3: Jalur
1: ya.
3: Semarang, Jepara lancar siaran. Jepara agak kemresek tapi ya terdengar jelas. Itu loh Mbak, maksud saya tadi yang nomor plat H1961 ada stiker Rasika itu kemarin itu kan lewat di Wisma Sari itu
1: lewat di sana ya ya tuh tadi Bu Nini tuh stafnya itu yang dilewat itu. Kamu
2: Ibu Yuli Suko MT itu Mbak Tum. Oh sego ramesti. Ramesti berarti lauknya ya ramesti ayam, ramesti tahu gitu kali ya Bu ya. Sego ramesti. Blute ayam bungkus daun jati ada kuah bening. Tusuk sate tidak boleh dibuang. Kalau mau bayar dihitung dulu tusuk satenya.
1: Iya, karena kan enggak tahu itu makannya. Mau iya. Disuguh kayak ya, kadang aneh-aneh ya. Jaman dulu itu jualan tusuk sate ini aja dibuang dihitung. Terus ana meneh wis sese lontong ya godhonge aja dibuang. Meh tanggone. Ya Mbak Tum.
2: Mbak Tum.
1: Itu banyak itu. Mbak Tum gudeg terutama di daerah mana tuh? Sana ya.
2: Mana Mbak Tum?
1: Dekat itu di daerah itu ya.
2: Di daerah itu mana? Gudeg Mbak Tum.
1: Majapahit itu loh.
2: Oh.
1: Di Majapahit itu ada itu Mbak Tum itu. Depannya dealer Honda, Yamaha itu ada. Itu Mbak Tum. Kalau di Semarang khasnya sego ayam.
2: Sego ayam.
1: Oke, siapa lagi?

0: Pak Satya wis makan ini aja itu apa apem?
1: Apem. Samir.
0: Oh, kue samir.
1: Mboding.
0: Apem kayaknya.
1: Iya, apa tuh, Pak?
0: Apa wingko?
1: Ya. Wing kayak wingko kayak anu. Ya. Oke, nanti dilanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Brasica.
1: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak Wet Cafe.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang,

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Wings Food.
4: Cegah osteoporosis, jaga tulang tetap kuat.
5: Osteoporosis membuat kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Resikonya bisa meningkat karena kurang kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, faktor keturunan, hingga penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Karena itu, yuk cegah osteoporosis sejak dini. Rutin berolahraga, cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan protein. Hindari rokok dan minuman beralkohol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 20 Oktober, kita peringati Hari Osteoporosis. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jatiparang pada tahun depan untuk mencegah kebakaran terulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, Pemkot akan melibatkan konsultan dan tim ahli untuk merancang sistem mitigasi kebakaran yang terintegrasi. Penataan meliputi pengelolaan gas metana, pemasangan perangkat pembuangan gas otomatis, hingga instalasi pipa air untuk mempercepat penanganan kebakaran. Rencana ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, BPBD dan Damkar masih melakukan pemantauan serta pendinginan area bekas kebakaran yang terjadi selama 8 hari sejak 30 September lalu. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memasang sirene peringatan dini erupsi Gunung Merapi di kawasan Kali Talang, Desa Balai Rante, Kabupaten Klaten. Sirene ini diuji coba dalam simulasi evakuasi mandiri untuk membantu warga merespon kondisi darurat secara tepat. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan, sirene Kali Talang menjadi sistem peringatan dini pertama yang dipasang BPPTKG di wilayah Klaten. Sirene dapat diaktifkan dari jarak jauh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan memiliki jangkauan suara sekitar 1 km. Jika sistem jarak jauh tidak berfungsi, petugas dapat mengaktifkannya secara manual dengan bunyi-bunyian warga menjadi alternatif jika terjadi gangguan listrik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: copy paste nih.
1: Mana? Oh iya, copy paste.
0: Terpantau tersendat simpulan depan gubernur. Ini cukup ramai pendaraan yang putar balik di situ. Kemudian untuk Jalan Pahlawan yang sisi sekitaran Gedung Pramuka, terus pojoknya Ibis, Mandiri, ini terpantau padat semua arah, dua arahnya. Oke, yang sudah bergabung, oh Pak Satya.
1: Apanya? Oh tadi Apem.
0: Oh Apem, ya. Apem. Apem itu dari beras ketan. Ya?
1: Beras, tepung beras.
0: Hah?
1: Apem itu dari tepung beras kayaknya.
0: Bahan utamanya adalah
1: tepung beras.
0: Tepung
1: terus,
0: beras.
1: Apa pakai ragi gitu deh kayaknya.
0: Iyalah biar agak kecut.
1: Biar kayaknya gitu deh.
0: Tapi ada tepung terigunya. Terus pakai raki instan alias Fernipan.
1: Ya, Fernipan.
0: Yang buat
1: Fernipan yang buat bikin donat itu nah.
0: Ya, main melempung.
1: Main melendung.
0: Terus pakai santan.
1: Pakai santan.
0: Kalau pakai tape juga bisa tambah sedap itu. Oke, dan untuk Karhutla, Rasika, negara tetangga sudah banyak berseliweran netizennya pada protes ya. Dan Menteri Luar Negeri Armanata Nasir atau Tata ini buka suara soal PM Malaysia Anwar Ibrahim yang menelpon Presiden Prabowo terkait asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Tata mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan Menlu Malaysia. Dalam komunikasinya menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia seperti pengerahan 60 ribu personel dan 48 helikopter dan pesawat di titik Karhutla. Kenapa kok nggak selesai-selesai itu ya?
1: Si itu, Karhutla itu. Ya karena ini kan luas banget itu yang kebakar kan.
0: Dan nggak banyak yang mencari dibakar itu.
1: Betul.
0: Kenapa kok membakarnya pas ini?
1: Pas musim kemarau. Soalnya biar cepat, biar maksudnya kalau musim hujan itu kan malah nggak bisa dibakar. Lagi dibakar kena hujan, tanahnya kan ini apa namanya tanah gambut itu kan. Kalau Kalimantan itu,
0: ya.
1: Soalnya saya melihat apa ya vlog itu katanya kita ladangnya itu sering berpindah karena apa? Untuk mencari tanah supaya bisa ditanamin jagung, ditanamin padi gitu. Jadi berpindah-pindah gitu loh. Terus katanya hutan itu hutan Kalimantan sudah punya apa sudah punya sertifikat sendiri-sendiri dari orang Kalimantan itu.
0: Walah.
1: Yang bukan perkebunan sawit loh ya. Yang bukan perkebunan Kalimantan ini sudah punya sertifikat sendiri. Ini tanah saya, ini tanah saya gitu. Terus kalau pas pembakaran itu katanya gotong royong. Misalnya sekampung gitu gotong royong.
0: Terus
1: membuka lahan baru, lahan lama dibakar dulu.
0: Nah itu dia.
1: Terus membuka lahan baru gitu sih. Waktu ngelihat di vlognya orang Kalimantan itu.
0: Ya memang dibakar. Tapi itu kecil-kecil.
1: Iya benar.
0: Yang gede ini yang punya sawit.
1: Yang gede
0: buka
1: itu.
0: Buka lahan, lahannya sawit, mau ribuan hektar, membakar. Nah itu. Kenapa kalau pas bulan ini kan musim kemarau sehingga paling gampang dibakar. Kalau pas musim hujannya nggak mungkin. Oh gimana bakar nggak bisa. Ya soalnya lebih murah kereta. Murah dalam ininya biaya untuk buka lahan kalau dibakar. Padahal nggak boleh.
1: Soalnya kan cepet. Kalau dibakar kan cepet. Maksudnya lahan dibakar itu kan cepet langsung hilang semua gitulah. Pohon-pohonnya gitu. Maksudnya untuk permajaan itu kan cepet.
0: Iya, makanya paling gampang itu dibakar. Gak enaknya ya tetangga ini pada protes semuanya. Kemarin ada yang kecelakaan gara-gara mau ke sekolah. Nah, orang Malaysia gitu. Kakak adik meninggal naik motor nabrak karena lori gitu. Karena gak kelihatan depannya.
1: Itu karena asap itu tadi.
0: Iya.
1: Ya?

0: Ada aja. Kemudian
1: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Yule, Mbak Krita.
0: Selamat malam.
2: Barusan saya dapat ini Mas mengantar kerupuk. Kerupuk itu yang buat untuk cemilan yang di bubur ayam. Di bubur ayam Rian Teburan pojokan kantor pos. Luar biasa Mas, rame Mas. Bubur ayamnya.
0: Mangan terus lho, Pak.
2: Saya terus melihatnya. Om saya itu piro ya Mas ya? Ya wis kan Mas, rezekine orang yang kita doakan.
0: Iyalah.
2: Terima kasih.
0: Ya namanya juga ya pasti ya kadang kita ngelihat padahal perjuangannya luar biasa. Itu yang dulu gimana ngawalinya ya kan. Sekarang usaha itu banyak yang kena pala. Ada itu kemarin yang sate Padang di sate Jakarta Padang. Itu akhirnya pindah. Gara-gara dipatok harga gitu. Sudah dibayar padahal. Kemarin juga kasus apa sego pokoknya.
1: Bolo sego.
0: Ya, itu juga sama. Tapi ya kita lihat dari dua sisi lah. Satu itu memang warungnya kecil.
1: Yang itu bolo sego. Bolo sego itu.
0: Nah, cuman make tempatnya itu sampai 100 meter.
1: Oh.
0: Yang beli makan di situ berjajarnya panjang.
1: Oh jadi bukan truknya yang 1 meter apa? Truknya yang panjang itu kan di apa,
0: iya tempatnya kecil. Kendaraannya itu hanya segitu aja. Panjang masuk ke truk trailer kan nggak mungkin, nggak segede itu. Food truck biasa. Food truck cuman biasa. Makannya kalau yang makan di situ itu makanya tempat itu panjang banget. Ya tapi harusnya ya memang harus ada inilah yang legal saja. Cari tempat usaha biar ayem gitu.
1: Betul.
0: Ada
2: Pak Prayitno. Iya Mas, malam Mbak Krita, Mas Yuli. Orang sih kan. Nek cerita masalah memulai ini Mas, saya pernah Mas buka rumah makan ayam ayam dan bebek goreng MB di Bujaya Mas, viral Mas. Sampai saya ini punya 5 ini Mas apa? Kan kita apa? Kita
0: joinan.
2: Franchise kan Mas lima. Ya mungkin karena pengelolaannya yang kurang baik dan bagaimana teman saya ini wah akhirnya tutup Mas. Untuk mengurangi apa kerugian kami akhirnya sementara ini online dulu Mas. Terima kasih.
0: Ya. Memang yang paling salah satu kalau apalagi sudah ramai gitu ya. Kemudian ini kita butuh manajemen yang bagus.
1: Iya, betul.
0: Mulai dari suppliernya, ngaturnya, kemudian belum lagi nanti di bagian kasir itu. Ada juga yang sekarang rame itu usahanya biar enggak ribet, dia enggak nerima franchise padahal rame banget. Ada yang menawarin, "Aku kalau buka gimana caranya?" gitu. Tapi enggak nerima karena enggak mau ribet dengan hal-hal keuangan dengan, gitu. Betul. Takutnya juga nanti satu, ada juga yang ketakutan orang yang mau awal buka franchise itu sama enggak nanti produknya, rasanya. Menyamakan rasa itu susah.
1: Susah, iya betul.
0: Wong misal ada legend kemudian digantikan anaknya sepi. Karena rasanya sudah berbeda. Itu ada. Gitu. Oke, ya. Jual ayam bebek dibakar. Waduh.
1: Jual ayam bebek kasian. Dibakar. Jual ayam dan bebek bakar.
0: Bener
1: ya?
0: Gimana sih?
1: Jual ayam dan bebek bakar. Jadi ayam sama bebeknya memang dibakar.
0: Enggak nonton GP Mas Kemandal kan enggak. Panas. Lombok panas. Kemudian
1: Pak Ibu Suyati, selamat malam. Nyetar radio masih ada siaran Mbak Kri Mas Yuli. Selamat malam mingguan sambil siaran. Besok datang di Hulu Ngaran Timur Mas Yuli.
0: Ya iyalah. Saya kan orang Ngaran Timur. Ya besok pagi. Kalau ini masih ada acara juga. Oke. Kan Rasika, saya lagi yang masih di jalan raya. Silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850.

0: Lana Kota Rasika.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
4: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
11: Gen Z, generasi strawberry. Dalam sebuah kesempatan, Simon Sinek, seorang penulis dan pembicara ternama dalam business leadership, pernah bilang gini, "Mereka nggak takut untuk berhenti, tapi mereka takut untuk meminta sesuatu."
12: One of the struggles of this young generation is they are not equipped on how to deal with stress. They're just less equipped than previous generations for various reasons, including social media, internet, parenting, and all the rest of it. There's many reasons for it, but they're really not good at dealing with stress. They're really bad at dealing with confrontation. That they would rather quit their job than ask their boss for a raise.
11: Pernyataan Simon Sinek tentang Gen Z di dunia kerja ini menarik. Menurutnya, ada anak muda yang sebenarnya ingin kenaikan gaji, ingin perubahan cara kerja, atau sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Tapi bukannya membicarakannya dengan atasan, mereka justru memilih jalan keluar, yaitu resign. Bukan karena mereka nggak punya keinginan, justru karena belum tahu gimana mengomunikasikan keinginannya itu. Dan ini menjadi isu yang makin relevan ketika Gen Z semakin banyak masuk ke dunia kerja. Hari ini seorang anak muda mungkin sangat lancar berkomunikasi di media sosial. Bisa bikin konten, bisa gampang berpendapat, membangun jaringan, bahkan berani menyampaikan kritik. Tetapi ketika mereka harus duduk berhadapan dengan atasan dan bilang, "Pak, saya merasa beban kerja saya terlalu berat," atau "Pak, saya ingin membicarakan kenaikan gaji." Untuk hal-hal seperti itu, tiba-tiba buat mereka percakapannya terasa jauh lebih sulit. Ya, karena komunikasi digital memberi kita waktu untuk berpikir, sementara komunikasi tatap muka secara langsung menuntut kita merespon saat itu juga, termasuk ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita.
12: So they're very intimidated by confrontation. They're ill-equipped to deal with stress. There is an emotional immaturity, emotional unprofessionalism, and it's not a good thing or a bad thing. It just is. And so us having empathy and understanding that is important. And so it raises the question, how are they dealing with their stress? Not well.
11: Nah, sampai di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai fenomena ini berubah menjadi stereotype. Gen Z emang nggak bisa berkomunikasi. Karena kawan, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan kemampuan yang otomatis dimiliki seseorang hanya karena lebih tua. Bahkan Simon Sinek sendiri menyebut bahwa keterampilan seperti menghadapi percakapan yang sulit, melakukan konfrontasi secara efektif, serta memberi dan menerima feedback, itu semua disebutnya sebagai human skills yang memang kurang dilatih. Artinya, kalau ada kesenjangan komunikasi, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah ya dengan Gen Z, tetapi juga apa yang bisa dilakukan lingkungan kerja untuk melatih mereka. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dimulai para senior. Salah satunya, jangan nunggu mereka berani bicara. Atasan bisa membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana, misalnya, bagian mana dari pekerjaan ini yang paling sulit buat kamu? Atau apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan lebih baik? Itu bukan memanjakan, itu melatih. Dan mungkin disinilah generasi senior punya peran yang sangat penting. Senior perlu ingat, orang nggak bisa diminta punya keterampilan yang nggak pernah diajarkan. Saya Doni Ashar, untuk Insight Radio Rasika. Komunikasi yang matang bukan tentang siapa yang paling berani bicara, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbicara ketika jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana menurut Anda?
10: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota dan lalu lintas tambah lancar saja di jalur-jalur pantura ya, baik pantura barat Kota Semarang maupun timur kayak Sayung, ya Sayung, Genuk ini, wow lancar banget nih. Yang masih tersendat kalau pantura itu ada di daerah ini Juwana. Juwana masih terpantau cukup padat tuh, terutama mau masuk kota Juwananya. Sementara yang barat, wah lancir, nggak ada ketersendatan pelas. Ya ada sedikit sih, pasnya padat sedikit saja di Cepiring. Lainnya aman lancar kecuali Pekalongan. Masih ada pengerjaan jalan, kontraflow diberlakukan. Di jalur kontraflownya ternyata tadi ada bis yang mogok sehingga nambah panjang antrean di Pekalongan. Sementara kalau kota Semarang ini Heritage Heritage Run Semarang Heritage Run ini tadi melintas di Jalan Mataram. Jadi di MT Ariono ini terpantau cukup padat dan merayap. Masih ini ya, kemungkinan ekornya ini ekornya. Tadi sekitar jam 19.40-an itu sudah macet Tuan Rasika, karena dibuat pakai untuk lari malam-malam. Masuk angin gue piye gue.
1: Enggak lah, keringetan paling.
0: Lah kan artis gitu.
1: Iya.
0: Keringetan yo. Gajah Mada gantian juga sama, padat dan merayap di seputaran Jalan Gajah Mada. Yang melintas nanti bisa diupdate informasinya. Dan hindari dulu untuk MT Haryono, terutama Anda yang dari arah, ya satu arah maksudnya sekitaran apa itu, perempatan Kampung Kali ke arah Bubaan, mendingan dihindari dulu saat ini karena terpantau masih sangat tersendat. Kemudian ada
1: Pak Prayitno.
2: Pak Yuli, Mbak Greta, yeah. Ini saya di Bundaran Simpang 5, Mas. Rapet banyak sekali yang malam mingguan, Mas. Mungkin tanggalnya masih muda. Kemudian Semarang banyak kegiatan, Mas. Ya, pelan-pelan, Mas. Yang penting lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Pak Prayitno. Yang di Ahmad Yani relatif lancar mendekati simpang limanya yang tersendat ya. Oke, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Lanjut lagi.
1: Ibu Lulu, ini perjalanan menuju Pati baru saja melewati Kota Lama, padat sekali malam minggu. Harap hindari Kota Lama dan Tawang jika tidak ada stop di kawasan tersebut. Melaporkan juga banyak truk kontainer seperti ini ambil U-turn tapi tidak ngasih sen ya, sangat membahayakan pengendara lain. Wah kok saingan sama ibu-ibu, rating kanan belok kiri gitu. Oke,
0: Bu Lulu, terima kasih informasinya. Ya, karena lagi ada acara Semarang
1: apa sih?
0: Heritage Run di Kota Lama. Tawang pasti, jadi seperti di Jalan Merak biasanya juga jadi tempat parkir, titik parkir, orang jalan-jalan juga, tumplek-plek. Nenggone Kota Lama, seputaran Kota Lama. Ini masih ekor larinya, ini di sekitaran Pringgading, Ligu ya kan Rasika, sebelum Karangsaru, itu masih tersendat panjang, kemungkinan juga masih ada sisa-sisa pelarinya itu. Lari pora tuh gue.
1: Yuk pada lari lah.
0: Mangkelo ya paling setengah jam nyanda.
1: Kalau yang pelari bener-bener ya enggak setengah jam lah. Paling bisa 20 menit mungkin. Kalau yang lari bener-bener loh.
0: Ini kan
1: apa?
0: Kayak maraton, itu enggak kenceng-kenceng. Nanti kalau hampir mendekati baru kan ada strateginya. Yang pertama
1: pelan dulu. Dulu
0: Habis itu nyalip satu. Dua, iya. Yang ikut berapa orang ya? Kemudian
1: Ibu Islamiyah Semarang arah barat, tol lanjut Lingkar Kaliwungu ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Bu Islamiyah informasinya. Di jalur ke arah barat, ke arah Kendal, ini ngetol Lingkar Kaliwungu, lanjut keluar tol Kaliwungu, Lingkar Kaliwungu, terpantau ramai dan lancar. Terima kasih informasinya. Dan ada
1: Pak Rondi.
3: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat Mbak malam.
3: Rita.
1: Iya malam.
3: Itu dari Semarang ke arah timur tuh yang macet di depan Jain tuh ada pasar malam, parkirnya satu lajur tersendat tadi Mas.
0: Oh oke, okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Rondi. Semarang menuju ke arah Meranggen ya, itu depan Jain ada pasar malam di situ sekitaran Penggaron. Mm-mm. Jain, kok Jain? Jain ya situ ya?
1: Jain benar.
0: Transmart Penggaron itu kan seberang.
1: Kalau Jain tuh kiri jalan kayaknya.
0: Iya maksudnya seberangnya.
1: Iya kiri jalan kalau dari arah Gayam.
0: Semarang. Ya. Di apa kono ki Central City yang biasa matahari terus gonta ganti dan akhirnya jadi yang ramai bakul mobil. Oke, Pak Rondi, terima kasih. Hati-hati yang melintas di yang ke arah Meranggen, terutama ke arah Plamongan, Canggading. Ini di sekitaran Penggaron, di Central City itu, Giant itu. Mm-hmm. Itu ada acara pasar malam kan Asika. Kemudian
1: Ibu Dinda, wih finisher. Medali apa itu?
0: Itu bisa emas. Dijual itu. Emas itu?
1: Bukan sepuh emas gitu bukan?
0: Sepuh kan putih. Nah, sepuh.
1: Itu rambutnya.
0: Weh, sudah selesai. Waktunya berapa coba tadi? Waktunya tadi berapa Bu Dinda? 30 menit? 40 menit?
1: 20 menit kali.
0: 40 paling. 50.
1: Oh, 50 menit.
0: Ini kan nyantai. Ya, ya. Ini butuh waktu 50 menit. Ini tapi masih di belakang-belakang masih banyak itu ya yang lari kan Asika. Ada juga yang wah, banter banget itu lari tadi itu.
1: Kenapa banter? Hah?
0: Dikejar warga.
1: Nyolong HP.
0: Oke, okay, 50 menit. Nah, luar biasa. Selamat mendapatkan, semoga nanti dapat door prize. Door prize-nya katanya ini.
1: Apa?
0: TV.
1: Oh, TV. Terus
0: 3 bukan 3 meter. 3 meter. Ngambil di Jalan Pemuda.
1: Oh, Videotron itu.
0: Kemudian
1: Pak John Myung,
4: perjalanan sudah sampai Jember ya Mas Gimbertina.
0: Oke.
4: Nah, barusan memang hari ini arus lalu lintas dua arah luar biasa ya padat.
0: Iya, malam minggu.
4: Terima kasih kak semua.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak John Myung ya. Wow, hadiahnya umroh kita. Wah, Ya. Semoga dapat ya. Nomor undiannya nomor apa gitu?
1: Ini
0: undiannya nomor berapa?
1: Dada.
0: Jangan.
1: Kan biasanya nomor kan undian kan pakai nomor dada gitu. Beneran.
0: Janganlah.
1: Kan ditempel di dada nomornya.
0: Nomor. Saya deg-degan. Nomor apaan?
1: Ditempel di dada nomor itunya, nomor peserta.
0: Apalagi hadiahnya itu.
1: Ini kan

0: Ini hadiahnya umroh, hadiah juara pertama. Iya Bu Dinda.
1: Iya.
0: Terus juara kedua?
1: Motor.
0: Motor apa mobil?
1: Derasnya apa aja itu ya. Ada ini setriko.
0: Oh, ini undian.
1: Nah, ya undian door prize.
0: Iya
1: door. Kan nanti diumumin di pluk. Kemudian diambil.
0: Iya. Terus disebutkan.
1: Nanti dicek loh itu. Nanti yang tangannya yang ngambil itu dideloki. Tenanan kalau bisa pakai HP yang ada telenya, cedake.
0: Cedek.
1: Oh, kadang ono sing wis nempel.
0: Iya, betul.
1: Nek rak templek kene ngene-ngene, ojo sampe lah.
0: Harus ada yang apa direkam gitu ya.
1: Iya.
0: Yang direkam.
1: Tenan pora di mobil dalam bentuk brosur. Brosur. Kayaknya itu ini apa? Paket umroh, motor, TV, sepeda listrik, HP dan lain-lain. Kita coba nulek gambar ya nopra. Wah ini nggak ada mobil loh, mobil yang baik bu.
0: Mobil yang baik.
1: Motor adanya itu. Ya kalau jadiin motor. Satu sama sepeda listrik, rodanya jadi 4.
0: Digabung.
1: Ya semoga dapat ya Bu Dinda ya, karena sudah finish juga ya kan. Apa mau? Semarang.
0: Semarang.
1: Heritage
0: Night Run. Oh, Night Run.
1: Disingkat
0: SHRN.
1: Itu ya. Aduh, klikin. Warek nih. Dan juga yang melintas hati-hati ya. Karena memang tidak sepenuhnya yang ditutup hanya di kota lama saja, tapi untuk jalur yang dilalui ini tidak ditutup. Jadi hati-hati Kak Rasika, terutama ini di Jalan MT Aryono terpantau masih sangat tersendat. Ini sudah mendekati bubaan nih ekornya nih. Kayaknya sudah hampir sampai finish semua ini. 5 kilometer. 5K. Itu wah, ngeri pokoknya. Dah. Rutenya waduh. Semarang aja sih. Enggak muter jauh gitu ya. Kalau 10K itu
0: 10K berarti muter kemana?
1: Ya lewat sampai Citarum sana. Sampai Soekarno-Hatta mungkin. Mencapai Soekarno-Hatta gitu. 10 kilo itu. Ini dimasuk ke ini ya, gang-gang gitu ya. Lewatnya nanti ini beda, tidak lewat jalan Prokotol.
0: Protokol.
1: Iya, protokol. Itu lewatnya nanti satu daerah pedalangan Johar itu Kanjengan, terus nenggone Beteng, terus lewat nenggone daerah apa nih, Ranganyar, Berumbungan, Brigading, terus tembusnya tekan Ligu nyebrang Dokter Cipto, Halmahera, Barito, wah seru itu ya. Oke, nanti apa?
0: Mas Yuli kuat berapa kah?
1: Wah, kalau ngomongin itu saya tiap hari 5K.
0: Tiap hari muterin, berarti muterin Asju itu berapa kali?
1: Enggak, saya dari rumah. Dari rumah ke alun-alun. Itu lari dah.
0: Oh lari, kirain naik motor.
1: Pulangnya.
0: Terus yang bawa motor?
1: Istri lah.
0: Oh.
1: Istri kan jogging aja. Kalau aku kan ya maksudnya jogging, toshin. Aku ya harus ada lari.
0: Lari. Dari rumah sampai, kayaknya gak percaya sih. Masa dari rumah sampai Asju gak percaya.
1: Saya tak cipuknya.
0: Tak cipuknya apa itu. Mana ada jupo HP, nggak percaya. Mosok dari Leangan sampai ke apa nih, Asjo lari, mengge lah. Jalan mungkin iya, kalau lari ya enggak lah. Mana?
2: Ya kalau kemarin enggak.
1: Ngece gue kiri.
0: Iyalah. Oh, mosok sekoleangan
1: selalu
0: sampai lu uang lari dari sana ke sini aja kesel.
1: Lewarka aku ini.
0: makanya nggak percaya, mosok leangan sampai Asjo lari nggak mungkin, mesti naik motor dulu. Hah? Terus nanti baru keliling Asjo itu mungkin 4 kali putaran, 5 kali putaran baru percaya.
1: Nih medaliku nih 400
0: apa 400
1: persen goalnya. Sendi tuh caranya sendi tuh.
0: Oh main game?
1: Bukan game, kan ada aplikasinya. Nih kemarin saya view all metric. Iki di apa tuh? Dino.
0: Day.
1: Oh week.
0: Week minggu.
1: Ah ini dia nih. Tutu
0: kan
1: piye iki ambul lah.
0: Nah kan berarti tidak percaya saya aman.
1: Sing iki ono yo nono
0: sing iki ono
1: piye to carane ya. Nah saya cuma lihat anunya aja. Oh ini ya kemarin tanggal piye to ini 4 kilo tanggal kemarin 6 tanggal 7-nya 6 kilo tanggal 8 wah 10 kilo luwe iki. Oke aku pas piknik ya. Tapi kan dapat medali aku deh, medali deh.
0: Mana
1: ini toh. Boleh
0: nggak? Boleh
1: kalau aku ikut jadinya aku kok nggak ikut apa? Rame-rame gitu nggak seneng ya. Lari-lari rame-rame gitu. Aku aja kalau ke lari itu ya nunggu
0: itu.
1: Nunggu pada berangkat kerja sekolah kerja sudah selesai jadi bisa sudah jam 9 gitu. Mulainya aku jam 9 aku. Kalau rame lah ya malah tambah bagus, saya kan bisa ngumpulin keringet.
0: Oh iya buat beli mobil ya.
1: Iya, biar sukses itu ngumpulin keringat. Hasil keringat sendiri.
0: Betul. Aduh. Hasil keringat sendiri.
1: Iya, apa menehi? Pamit yuk.
0: Ayo.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Kok ada enggak?
1: Hah? Enggak ada.
0: Ah itu kok ora bubar-bubar to? Diusir kok. Wes, jangan-jangan rekaman iki wong wes kabeh.
1: Ngecene lho. Lah ini mudik. Ya mudik kan. Pulang ya, berarti nggak balik lagi toh.
0: Ayo balik ke Semarang.
1: Oh iya. Oke, okay, terima kasih Kak Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
0: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Yuli Sardian
0: dan Gerita Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap 6.

terpancing emosi karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 9 malam, waktu dirasikan.
1: Disiarkan dari segitiga USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kita simak pembahasan awal dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian pertama. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

ingkang kuwontenanipun kala wau kados mekaten. Wekdal menika boten wonten kolam. Pena kanggo nyateti napa sing ditentokno dening Allah. Boten wonten lauh lai. Boten wonten arasy. Boten wonten kursi. Boten wonten malaikat. Boten wonten ruh. Boten wonten

0: jin sedayanipun dereng didadosaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ing niku Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kepingin dadosaken makhluk sak lintunipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng nuripun Rasulullah dipun pecah, dipun bagi dening Allah arba'at ajza'il, dados sekawan pecahan. Pecahan ingkang awal Allah taala dadosaken kolam. Niki nedahaken napa? Bilih dereng napa-napa kewontenan kula kali panjenengan menika napa sampun dipun takdir, dipun pastekaken dening Gusti Allah. Dinapakno kaya mawon. Kolam dhisik waqad jaffal golam. Sabadanipun ndadosaken kolam, pecahan ingkang nomor kalih Allah taala ndadosaken al-lawh. Gilai kanggo nyatet kolam. Lajeng pecahan ingkang nomor tiga Allah taala ndadosaken arasy. Niki ingkang nopo? Menunjang kekuatan perjalanan nopo? Suatu kekuasaan. Coro ukuran formalitas. Lajeng kantun pecahan sing nomor sekawan. Pecahan ingkang nomor sekawan menika dipun pecah malih dening Gusti Allah, dipun dadosaken sekawan. Pecahan ingkang awal dipun dadosaken hamalatul arsy. Di menika para malaikat ingkang jagi aras kerajaanipun Gusti Allah. Pun menawi sampun mekaten pecahan ingkang nomor kali enten arase kita enten panggenane kekuasaan kerajaane, lajeng ingiriku Allah dadosaken kursi. Nek cara istilah thariqah niku dipunwastani napa? Kursi tauhid. Ngeta, jadi lunggu jenjem nyuwiji. Ngeta. Menyang ngersanipun Allah. Itu. Pun lah menawi sampun kerajaanipun sampun wonten, kita pelenggahanipun sampun jelas. Lajeng ingkang pecahan nomor tiga Allah taala dadosaken napa? Dadosaken bakil malaikah, dadosaken. Lajeng kantun pecahan ingkang sekawan. Pecahan ingkang sekawan malih kalawau dipun pecah malih dening Allah dados sekawan. Pecahan awal niki Nek pun kabeh pun jelas kewontenanipun ngadepi urip penguripan niki. Kita ing dalam duduk inopo kemawon, lajeng ing mriki Allah Ta'ala ndadosaken al jannata wan nar, didadekno swarga karo neraka. Nah niki persiapan kula kali jenengan nang dingin kula niku kali jenengan niki. Kita niki kita lajeng pecahan ingkang nomor kali Allah Ta'ala ndadosaken langit. Iki lho. Sing didhisik niku swarga neraka yang mboten langite, mboten bumi ne kali Gusti Allah niku. Niki enten napa niki? Gita. Mungkin niki nyangkut dhateng perjalanan kula kali panjenengan niku hakikate pancen disiapno kanggo sinten? Kanggo uang sing pancen duwe kepribadian, duwe sifat malaikat. Nggih. Ken alon-alon niki. Nggih. Pecahan ingkang nomor 3 dipun dadosaken bumi kali Gusti Allah. Ben sedayanipun sampun siap kita kanggo ngadepi urip sak mangke dipun dadosaken malih dening Gusti Allah. Bagian sing sekawan kala wau dipun dadosaken sekawan bagian malih kanggo napa? Kanggo ngiseni botone urip. Napa? Bagian sing awal kanggo ngiseni botone urip. Siji. Allah Ta'ala pecahan awal dadosaken srengenge bulan karo bintang. Niku pokoke urip iki. Saman mboten srengenge ya napa. Nggih ta? Saman mboten enten bulan ya napa. Lah saman mboten enten bintang ya napa penguripan sampean.
1: Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'naili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kedua. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo semuanya, apa kabar? Wah, aku sih merasa kalau rasa ke-12 on trending itu merupakan apa yo? Pemicu waktu berjalan sangat cepat, ya nggak sih? Karena siaran Rasi ke-12 on trending itu kan cuma satu kali kan dalam satu minggu. Jadi kayak episode by episode-nya tuh tiba-tiba udah bulan ini, tiba-tiba bulan ini. Dan sekarang sudah bulan Oktober lagi, kawan Rasi. Kayak ini bulan penentuan ya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang target oriented. Ini pasti lagi bulan-bulan ngejer banget nih sampai nanti akhir tahun. Semangat ya guys, aku menemani Anda di Rasi ke-12 on trending. Saatnya kita buka informasi dari dunia musik. Dari 105,6 FM Rasika USA with me Yuda Prasetya. Stay tuned right here. Kita mulai dari chart Rasika 12 on trending worldwide alias mancanegara. Kali ini Lemon Tang-nya Hurt to Hurt dan Stupid Song-nya Olivia Rodrigo harus keluar dari chart minggu ini. And yes, finally Katsy is back with their group. Setelah sebelumnya mereka gabung ya dari beberapa grup bentukannya Hype Entertainment. Nah terbukti kan animalnya Katsy ini saat ini views di YouTube-nya udah 130 juta guys. Gimana, kurang populer apa coba? Nggak salah kalau lagu ini langsung masuk di newcomer di nomor 12. Kali ini we have Katsy

New branding, new Miley with her new single Let's Get Married. Ini menjadi salah satu kayak semacam apa ya, awal gitu dari sosok Miley yang baru. Miley adalah Miley Cyrus kawarasikan, dan sekarang Cyrusnya kayak ditinggalkan dengan brand yang lebih simple, kemudian juga lebih aesthetics, just only Miley. Let's Get Married as newcomer in number 11 right here.

Adela is everywhere. Lagunya Ain't in LA ini benar-benar wah pecah banget kawara sih kayak Adela, Adela, Adela everywhere. Adela Jergova kawara sih guys saat ini lagi jadi jadi idaman dan primadona banget. Apalagi albumnya Prima yang rilis 2026 itu kayak almost semua single yang ada di sana itu trending. Salah satunya And in LA Right Here yang jadi top song juga di Billboard Hot 100, di Spotify dan juga di beberapa platform music streaming lainnya. Adela with And in LA up to number

Banyak komentar dari fansnya Rose untuk dia rilis lagu hip-hop atau rap gitu kan, Warasika. Cuma ya langsung jadi perang juga toh pasti sama fansnya siapa? Fansnya Lisa, betul sekali. Karena kan dia udah bener-bener rappernya di Blackpink kan. Nah banyak dikatakan kalau Rose rilis lagu R&B and hip-hop, wah bakal pecah perang dunia kedua tuh. Padahal mereka masih satu grup tapi fansnya perang masing-masing ya. Rose with new trick. Up to number 9, number 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

Rescuernya Alex Warren ada di nomor 8 Ngawaraska. Apakah minggu depan masih bisa mempertahankan posisinya? Soalnya kalau aku buka di Billboard, kemudian juga aku buka di beberapa chart di MTV Asia ataupun di Eropa tuh juga udah mulai turun, guys. Gimana Alex Warren? Tapi kayaknya dia kan aktif banget ya, kayaknya 12 kali rilis single gak sih? Alex Warren with Rescuer now in number 8.

Tapi memang kita kerasa banget ya kalau denger lagunya Ariana Grande di albumnya yang sekarang, itu kayak depressed-nya, frustrated-nya, kemudian juga kayak exhausting-nya tuh kita bener-bener terasa gitu loh energinya dari vokalnya Ariana Grande, video klipnya, artwork-nya. Ini kayak bener-bener albumnya Ariana Grande yang bisa kita ngerti maksudnya apa. Setuju gak? Ariana Grande with Paros, number 7.

Hello Sawadika, are you ready? Because Lisa is here. Lisa ini benar-benar proud Thailand banget ya. Dari awal dia rilis single solo sampai dengan sekarang, dia gak pernah meninggalkan ke Thailandannya sama sekali, termasuk di single Sawadika Lisa ini yang sebelumnya emang udah terkenal banget seantero dunia kalau Sawadika adalah jargonnya masyarakat Thailand. Sekarang semakin buncah lagi setelah dijadikan judul lagu Lisa with Sawadika.

of the week. As I said before, Adela Jergova is everywhere. Now as viral of the week, kita punya Nicole Kidman-nya Adela Ngawarasika jadi top song-nya di album primanya Adela itu saat ini ya, And in LA dan juga Nicole Kidman. Apalagi di media sosial, there's a lot of contents yang pakai lagunya Adela with Nicole Kidman Gawarasika, karena lagu ini tuh kan swag banget ya. Swag, kemudian juga R&B-nya kuat banget. Jadi kayak mungkin banyak orang yang rindu sama music R&B era 2000-an gitu sih, kalau aku baca komentarnya. Setuju gak? Now is viral of the week. We have Adela again with Nicole Kidman right here.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi.
0: Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
1: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
0: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Oh, hello, Jenny. You were a number one last week and now on the top four. Jenny with Less Than a Lover. Kali ini turun 3 peringkat kawan setelah minggu lalu ada di posisi 1 selama 2 minggu berturut-turut. Tapi ya, ini emang kayaknya lagi masanya Jenny ya, karena banyak lagu di album terbarunya Jenny yang langsung merajai berbagai peringkat di seluruh dunia, termasuk di rasi kedua Billboard Trending. Tadi habis Jenny nomor 5 kan, sekarang nomor 4 Jenny lagi dengan Less Than a Lover.

Still energetic and handsome as always, Curtis on the top 3 tetap bertahan dengan singlenya Joyride. Di Jepang, Curtis itu benar-benar jadi artis yang jadi wishlist untuk datang dan konser keliling Jepang loh, Kang Warasika. Jepang, sekali lagi kalau Jepang udah bersabda terhadap sebuah musisi, wah udah deh, pasti pecah banget itu, Kang Warasika. Curtis with Joyride number 3.

And number one this week on Rasika 12 on trending worldwide is, please welcome our king of idol K-pop BTS with Hooligan. Now in number one di Rasika 12 on trending kali ini, persiapan konsernya Arirang World Tour. Waduh, masih Desember nanti, tapi desas-desusnya, rengeng-rengengnya dari Oktober sudah rame banget. Ya iyalah, BTS gitu loh, konsernya 3 hari lagi di Jakarta. BTS with Hooligan now in number one this week.